0: tiupan angin sampai termiring-miring. Batang bambu bersifat lentur, yaitu bisa berlekuk atau melengkung. Sifat lentur itu menyebabkan pohon bambu mampu bertahan dalam badai dan topan. Sifat lentur itu memulihkan kembali sikap tegak bambu setelah badai berlalu. Pohon lain berkonfrontasi terhadap angin, padahal bambu beradaptasi. Itu bukan berarti bahwa bambu menyerah pada angin. Ia justru bertahan. Akarnya tetap berpegang pada pijakannya. Bahkan akarnya justru jadi kian mendalam. Badai justru membuat pohon bambu menjadi lebih kuat. Agaknya kita bisa belajar dari bambu. Bukankah kita pun bagaikan pohon yang sewaktu-waktu diterpa oleh badai dalam bentuk berbagai persoalan, kesulitan dan penderitaan? Apa sikap kita menghadapi terpaan angin yang kencang? Apakah kita menantang dan melawan angin seperti pohon-pohon lain? Bisa jadi kita akan patah dan tumbang. Ataukah kita bersikap lentur seperti pohon bambu, yaitu merunduk dan menunduk sampai termiring-miring sekalipun. Dengan sikap itu kita bisa bertahan dan kemudian pulih kembali. Sifat lentur, yaitu berkeluk dan melengkungkan diri, adalah rahasia untuk bertahan. Sepanjang hidup, berbagai persoalan, kesulitan dan penderitaan datang menerpa kita. Kristus menyuruh kita bertahan. Kepada para rasul ia bersabda, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Lukas 21 ayat 19. Pengarang surat Ibrani pun menulis tentang bertahan dalam perjuangan yang berat. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Bambu bisa menjadi guru. Oleh sebab itu, bambu dijunjung dalam budaya Konghucu di Jepang, Korea, dan Tiongkok. Dalam seni lukisnya, bambu adalah lambang estetika. Dalam filsafatnya, bambu adalah lambang ketahanan. Dalam pedagoginya, bambu adalah lambang ketekunan. Selanjutnya, karena rongga kosong pada bambu, maka dalam agama Konghucu, bambu adalah lambang pengosongan dan pemurnian batin. Pokoknya, bambu adalah bagus dan berguna. Sebab itu lahir cerita Putri Bambu. Apa yang terjadi ketika raja menyuruh Putri Bambu pindah ke istana? Putri itu menulis surat, "Maaf Baginda, hamba lebih berguna di desa daripada di istana." Raja mengutus kembali utusannya dan memberi lebih banyak hadiah untuk Putri Bambu. Tapi Putri Bambu tetap menolak. Kemudian raja menyuruh pasukannya untuk memaksa Putri Bambu. Tapi Putri Bambu cepat-cepat bersembunyi di hutan. Ia masuk ke dalam rongga pohon bambu. Di manakah sekarang Putri Bambu? Sampai hari ini, ia masih dalam rongga tiap batang bambu. Kadang-kadang ia menampakkan diri pada orang yang betul-betul mencintai bambu. Itu ceritanya. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Aku sampah kecil. Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
4: Aku selembar tisu bekas.
5: Aku si bungkus jajanan.
6: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
7: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Becuk, Mak, becuk.
2: Loh, kenapa becuk, Le? Kok kayak gitu?
1: Ini loh, Mak, becuk lolotan plastik, Mak.
2: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
1: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik, saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
2: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
1: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
2: Nah.

0: Good morning.
1: Selamat pagi.

The Station Observation sembilan poin lima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu, apa kabar? Selamat jumpa kembali dengan saya Anik pagi hari ini di hari yang ke-31 atau di akhir bulan Agustus tahun 2026. Apa kabar? Harapan saya sehat ya sahabat ya. Oke, pagi hari ini kita gabung di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan spesial pagi hari ini kita akan ngobrol bareng ini dengan Dr. Joseph dari Rumah Sakit Panti Weloso, Dr. Cipto. Oke sahabat Iktus, kita akan tunggu nanti kebersamaan kita dengan Dr. Joseph. Kita akan nikmati pujian mendatang.

Selamat pagi, Mbak, dan sahabat itu semua. Apakah suara saya kedengeran, Mbak? Oh, baik ya.

Ini kita akan berbincang-bincang tentang insomnia ya, Mbak. Gangguan tidur. Dengan gangguan tidur gitu. Betul, ya, banyak sekali dialami oleh teman-teman Elderly Ichthus. Padahal kalau nggak bisa tidur kan tadi badannya nggak enak gitu ya. Seperti itu gitu, tentunya gitu. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang insomnia aja ya, Mbak. Apakah suara saya kedengeran, Mbak?

0: Suara saya jelas, Mbak. Kayaknya suaranya mbaknya tuh kayak kurang-kurang terdengar di sini.
1: Halo, kedengarankah? Sudah terdengarkah, dokter? Belum? Iya, tadi sudah ya. Iya, tadi sudah kedengaran, tapi sekarang hilang lagi. Iya, silakan dokter aja yang berbicara. Monggo. Iya.
0: Oh, belum ya, Mbak?

0: Ya, kedengeran ini suaranya udah. Ya, kedengeran suara saya, Mbak. Ya, jadi insomnia itu apa ya? Gitu ya, jadi insomnia itu adalah gangguan tidur sebetulnya ya. Tapi gangguan tidur itu definisinya yaitu tiga. Jadi yang pertama, mau masuk tidur nggak bisa gitu ya. Jadi mau tidur tuh susah ya. Padahal badannya capek. Tapi bisa juga, bisa tidur, tapi bangun. Bangun, terus gak bisa tidur lagi. Itu juga insomnia, itu ya. Atau bangun, tapi jam 3 pagi gak bisa tidur lagi, gitu. Nah, itu bentuk daripada insomnia, ya. Jadi, betul. Jadi, gangguan tidur itu ada tiga jenis. Mau tidur susah, atau bisa tidur, kemudian bangun, nggak bisa tidur lagi, atau tidur, bangun jam 2, setiap hari jam 2 pagi itu nggak tidur gitu. Ya, jadi ada tiga jenis ya. Kalau jenis kedua tuh, bangun jam 2, tidur lagi bisa, tapi sejam gitu. Jam 3 baru tidur, jam 4 bangun lagi. Nah, kemudian jam 5 tidur, jam 6 bangun lagi gitu. Jadi akibatnya kan badannya juga menjadi lelah ya. Karena memang mau tidurnya susah, atau mau tidur bangun-bangun, atau memang jam 2 bangun sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi ya. Nah, jadi itu adalah kriteria nggak bisa tidur ya. Jadi prinsipnya itu tuh nanti bangun tidur itu tidak menyegarkan. Nah, itu yang disebut dengan insomnia. Jadi ada orang yang tidurnya cuma 5 jam, tapi seger. Ya, itu ya tidak apa-apa. Memang udah bawaannya dari sana ya. Tapi seumpama tadinya tidurnya nyenyak, sekarang nggak nyenyak, dan tidurnya itu nggak seger bangunnya ya. Nah, dan menyebabkan gangguan. Nah, itu berarti disebut dengan insomnia. Gangguannya apa? Tentu yang paling sering itu merasa lelah ya. Terutama karena nggak tidur, siang hari ngantuk, capek ya. Nah, kemudian tentu di kerjaan sering terjadi sakit kepala ya siangnya. Kemudian sulit fokus atau pusing dan lemes gitu ya. Atau karena nggak bisa tidur juga bisa sering terjadi perutnya jadi mual. Mual, kemudian nggak suka makan. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka bisa ditegakkan diagnosa insomnia ya. Nah, di populasi itu banyak gak sih ternyata dalam masyarakat kita itu sepertiga itu mengalami gangguan insomnia. Kalau di Indonesia itu kira-kira 11% gitu ya yang terkena insomnia. Jadi kalau ada 10, 1 lah gitu ya. Dari riset. Tapi kalau di lapangan tuh bisa sampai 30%, terutama kalau sudah masuk usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut itu tiga orang usia lanjut satu gangguan tidur gitu ya. Nah,
1: jadi,
0: sahabat itu
1: 60 tahun ke atas ya, gitu ya.
0: Betul, 60 tahun ke atas. Nah, tentunya tadi ya kalau nggak bisa tidur akan mengalami gangguan. Kalau nggak bisa tidur kan tadi pagi ya nggak bisa fokus, lemes ya, kemudian juga paginya ngantukan. Nah, seringnya itu kalau dia tuh bisa mengendarai sepeda motor bisa jatuh karena di tengah-tengah jalan bisa ngantuk sekali itu ya. Nah, sehingga bahaya sekali ya. Jadi seringkali kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena ngantuk. Loh, kenapa ngantuk? Karena malamnya mengalami insomnia ya.
1: Itu nah, disebabkan oleh apa, dokter?
0: Nah, insomnia itu memang penyebabnya cukup banyak gitu ya. Jadi yang pertama memang punya penyakit badan seperti misalnya sakit diabetes. Sakit diabetes tuh sering kakinya kesemutan, nggak bisa tidur gitu ya. Gangguan jantung, kalau malam sesak napas. Nah, jadi nggak bisa tidur ya. Jadi disebabkan oleh penyakit fisik. Yang kedua, disebabkan oleh gangguan psikologis. Jadi ada kecemasan atau sedih ya, atau lagi gangguan mood ya, lagi jengkel, lagi marah, lagi sakit hati, gitu ya. Tapi ada juga karena pola hidupnya. Jadi kurang olahraga, ya, mau tidur malah minum kopi, minum teh, gitu ya. Dan ada beberapa obat-obatan yang memang bisa menyebabkan sulit tidur, ya. Semisal, makan obat flu, pada beberapa pasien tuh nggak bisa tidur, gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa tidur malah minum obat flu. Karena obat flu itu ada mengandung CTM, CTM itu ngantuk, tapi juga kadang mengandung sedoefedrin, itu bikin seger. Nah, jadi ada yang dapat manfaat ngantuk, sebaliknya juga ada yang nggak bisa tidur, gitu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi tergantung tubuh masing-masing ya, dok.
0: Betul, ya. Jadi penyebabnya tadi ya, Bu. Jadi bisa karena ada banyak pikiran, ya. Karena memang cemas, memang sedih. Ada misalnya gangguan saraf barusan kena stroke. Nah, itu juga kadang terganggu, ya. Tapi juga lingkungannya, mungkin lingkungannya itu terlalu panas, terlalu dingin, ya. Atau terlalu bising sekitarnya. Nah, itu juga bisa, ya. Atau juga tadi, ya, karena memang merasakan nyeri, ya. Ada punya penyakit. Jadi nyeri boyok misalnya, aduh nggak bisa tidur. Atau nyeri diabetes, jadi ada kesemutan, ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya insomnia, ya. Tapi apa bahayanya? Bahayanya ternyata kalau pasien itu nggak tidur, maka meningkatkan resiko penyakit. Karena tidur itu berguna untuk restorasi, ya, atau katakan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, kalau kita nggak tidur, maka diabetesnya jadi tinggi, jantungnya mudah tersumbat, mudah jadi gemuk, karena kalau nggak tidur tuh jadi pengen ngemil, ya. Dan tentunya juga orangnya bisa tadi jadi sedih, ya. Aku nggak bisa tidur, ya. Tiap malam hari takut, aduh nggak bisa tidur, gimana, gitu ya. Dan tentunya juga meningkatkan resiko kesehatan psikologi, ya. Jadi mudah cemas, mudah sedih, mudah marah-marah, ya. Dan yang penting juga tentunya mengganggu kinerja. Jadi kalau kerja itu nggak fokus, ya, lupaan. Nah, itu mengganggu seperti itu. Jadi walaupun tidur itu sepele, banyak ahli-ahli yang menyamakan kalau gangguan tidur itu seperti orang nggak makan, gitu ya. Yang terjadi tadi, dari otak bisa nggak fokus, nggak bisa salah ngambil keputusan, jadi sedih, gitu ya. Nah, kemudian jadi cemas, jantung juga jadi darah tinggi, otot-otot jadi nyeri, ya. Kemudian juga jadi gemuk gara-gara nggak tidur, ya makan akhirnya. Dan karena tadi sistem imun kita harusnya baik, jadi jelek gara-gara penyakit insomnia ini atau gangguan tidur, gitu ya.
1: Dokter, boleh bertanya?
0: Oh iya, baik.
1: Nah, kalau tadi kan harus tidur ya orang ya. Untuk recovery, untuk restorasi. Tetapi kalau kita ingat zaman dulu, orang-orang tua, orang-orang yang katanya itu kuat, kemudian apa ya, pokoknya berupaya untuk menjadi orang yang kuat gitu, mereka malah nggak tidur. Katanya kreatin lah, itu gimana?
0: Ya. Kalau saat ini penelitiannya udah keluar banyak sekali itu ya. Seperti itu. Jadi udah banyak sekali penelitiannya bahwa kalau gak tidur tuh malah berdampak buruk, ya. Itu. Jadi berdampak gak baik. Tadi kan meningkatkan resiko sakit, penyakit. Karena fungsi restorasinya gak jalan, ya. Kalau dulu kan mungkin gak ada penelitiannya. Jadi lelean itu ya. Sekarang jangan. Karena penelitiannya lelean tuh imunnya jelek. Besoknya masuk angin, ya. Nah, besoknya jadi sakit lambung seperti itu. Nah, jadi kita harus tidur sesuai umur sebenarnya sih, ya. Jadi kalau dia bayi orok tuh 17 jam, ya. Tapi rata-rata kalau kita udah orang dewasa itu sekitar 7 jam lah kebutuhannya itu. Nah, kalau bisa jangan kurang, ya. 7 jam. Tapi jangan juga berlebihan, jangan tidurnya 18 jam, ya. Jangan, ya.
1: Jadi males.
0: 7 sampai 9 jam lah gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kebutuhan tidur itu sebetulnya untuk restorasi pada otak, restorasi sistem imun, perbaikan sel-sel kita yang rusak. itu juga terjadi hormon stresnya turun, jantung tensi turun, gula turun, kolesterol turun. Nah, orang itu kalau nggak tidur berarti kan tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi, sehingga nantinya berdampak pada penyakit stroke jantung, ya. Seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan kalau nggak bisa tidur, gitu ya. Nah, kemudian sahabat itu berarti kalau gangguan tidur harus bagaimana, itu ya. Yang pertama berarti nomor satu harus membiasakan namanya tuh sleep hygiene. Sleep hygiene itu tidur yang sehat. Tidur yang sehat tuh gimana? Itu tidur yang waktunya itu rutin pada waktu yang sama. Jadi jangan misalnya tuh Senin sampai Jumat tidurnya jam 10. Tapi kalau Sabtu Minggu kan libur. Misalnya, aku tidurnya jam 2 pagi gitu. Karena pengen nonton dulu drakor, dracin gitu ya. Nah itu nggak bagus. Nanti tubuhnya kaget. Jadi kudu rutin. Ya tetap jam 11 walaupun hari libur gitu ya. Kedua, tentu jangan olahraga menjelang tidur. Olahraga pagi aja ya. Ketiga, makan malam tuh jangan terlalu kenyang. Jadi jangan makan kenyang sekali, banyak lemak, banyak santan, dan kemudian hindari kopi atau teh di malam hari ya. Dan selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan tidur tuh mesti apa? Nah, kita karena punya sensor di mata kita, jadi harus agak gelap, remeng-remeng gitu ya. Kemudian kudu tenang ya. Jangan nanti bunyi kerang-kering telepon, nanti bangun gak bisa tidur lagi. Dan sebisa mungkin sejuk. Jadi suhunya agak dingin dikit gitu ya dibanding biasanya. Nah, setelah itu yang penting juga kasurnya tuh harus cocok ya, kasur bantal harus sesuaikan lah gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang bantal satu, ada yang bantal nggak pakai bantal, boleh gitu ya. Nah, kemudian tuh yang penting lagi adalah setiap mau tidur itu kita jangan membiasakan melakukan kegiatan di ranjang. Jadi misalnya itu tuh kita baca buku, baca Alkitab, baca handphone di meja. Nanti kalau matanya kok udah ngantuk ya, mataku udah sepet. Nah, handphonenya diseleke langsung naik ke ranjang. Tapi seringnya itu baca-baca, nonton HP di ranjang. Nah, jadi nggak bisa tidur ya. Jadi ya duduk-duduk. Ya.
1: Ya itu katanya kan untuk pengantar tidur ya, biasanya dalihnya begitu.
0: Nah, tapi kalau filmnya, kalau kita nonton HP, HP itu mengeluarkan sinar biru. Jadi kita lebih seger. Kalau kita nonton film juga malah nanti filmnya pas filmnya horor gitu atau menakutkan, kita nggak tidur gitu ya. Nah, jadi sebaiknya pengantar tidurnya duduk aja. Begitu kitip-kitip matanya itu ngantuk, nah langsung naik ke ranjang untuk gitu ya. Tidur. Jadi ranjang tuh full, hanya untuk tidur ya.
1: Wah, selama ini salah ya, Dok.
0: Ya, takutnya tidurnya itu jadi nggak dalam ya. Tapi kalau misalnya udah biasa baca Alkitab sambil tiduran terus ngantuk, bobo, ya boleh. Tapi sebaiknya sih kalau memang ada gangguan, nah berarti salah satunya akibat kita tuh itu apa, melakukan kegiatan sambil leyeh-leyeh, sambil tiduran. Nah itu mesti diganti. Jadi kita sebaiknya diranjang, begitu ngantuk kitip-kitip langsung naik ke ranjang ya. Nah kemudian sahabat itu semua, kemudian kita juga harus memberi nutrisi yang bisa bantu tidur ya. Ternyata makanan mengandung protein tinggi seperti ikan, telur, susu, kacang-kacang itu membuat mudah tidur gitu ya. Dan makanan yang tinggi magnesium, pisang, almond, bayam ya. Nah, tapi kalau makanan seperti kopi, teh, soda itu membuat kita sulit tidur ya. Tinggi gula ya, itu juga sulit tidur. Atau makanan pedas dan berlemak itu juga menyebabkan sulit tidur gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau seumpama masih nggak bisa, berarti mau nggak mau harus dibantu dengan pengobatan ya.
1: Iya.
0: Untungnya saat ini tuh ada obat-obat yang baru-baru ya. Kalau
1: Oke,
0: dulu
1: Dok.
0: obat-obat ada obat baru, Mbak. Nah, kalau dulu tuh obatnya mau gak mau obatnya obat untuk tidur tuh obatnya ngantuk gitu ya. Obat ngantuk yang sifatnya tuh benzodiazepin gitu ya. Benzodiazepin tuh obat-obat yang kadang-kadang ngantuknya sampai pagi gitu ya. Jadi paginya tuh masih ngantuk ya. Nah, tapi untungnya saat ini ada namanya obat yang namanya baru namanya lemborexan ya. Jadi ceritanya itu kalau tubuh kita itu punya hormon yang mengatur siklus bangun. Namanya adalah orexin. Nah, ternyata terbukti kalau orang insomnia tuh orexinnya kebanyakan. Nah, oleh sebab itu ada obat-obat yang bisa menghambat orexin tadi. Kalau orexinnya dihambat kan akibatnya orangnya jadi tidur gitu ya. Jadi ada yang kelebihan. Jadi bukan gara-gara banyak pikiran tuh karena cemas, karena sedih, karena memang kelebihan orexin ya. Nah, jadi obat ini bukan termasuk obat psikotropik gitu ya. Jadi obat ini tuh mudah didapat ya, cukup dengan resep dokter umum juga bisa ya. Nah, itu dengan diberi lemborexan ini, di mana lemborexan ini menghambat orexin. Orexin itu hormon seger lah gampangannya ya. Nah, diminum sebelum tidur dan untungnya kerjanya cuma 7 jam. Jadi nggak sampai terus masih ngantuk jatuh ya kalau pada lansia tuh matanya kitip-kitip kesandung gara-gara masih ngantuk. Nah, obat ini enggak 7 jam langsung segar ya.
1: Tepat ya.
0: Ya. Nah,
1: Oke,
0: jadi
1: dokter, sebelum sebelum dilanjut, mungkin kita break dulu ya.
0: ya, baik, baik, silakan. Ya,
1: Kita
0: Mbak, kita break dulu
1: kita
0: ya.
1: nebati lagu dulu. Dan
0: Baik.
1: untuk sahabat Iktus yang mungkin mau bergabung, silakan mau bertanya dengan Dr. Yosep, bisa di 8313611, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081745059.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke sahabat, masih bersama Dr. Yosef dari Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto. Pagi hari ini kita sambung lagi obrolan pagi ini. Dokter, pagi ini ada yang bertanya.
2: Iya mbak.
1: Iya ini pagi dok. Apa, mbak? Nah, ini di luar tema. Kira-kira saya sedang minum antibiotik.
2: Iya.
1: Ada vitamin, parasetamol, obat nyeri. Ya. Tapi tidak bisa tidur. Dulu setelah minum bisa tidur, bangun segar. Tapi sekarang nggak bisa tidur. Kemarin Senin lalu sampai sekarang tidak bisa tidur baik malam ataupun siang. Nah tidurnya mungkin cuma maksimal 30 menit, udah kemudian bangun lagi. Gimana dok?
2: Ya, nah kalau begitu kan akan menghambat penyembuhan, karena kan nggak tidur. Tadi katakan orang tidur kan untuk restorasi sel-sel tubuh kita, apalagi lagi sakit ya. Hanya saja semua obat tidur itu harus dengan resep dokter. Walaupun nanti si Dayvigo ini, jadi Dayvigo ini obat yang paling enteng ya. Jadi artinya cuma 7 jam, itu juga harus pakai obat tidur, harus pakai resep. Jadi saya rasa untuk tadi pasien yang nggak bisa tidur sebaiknya ke dokter keluarga atau bisa juga ke rumah sakit Panti Rasa Dr. Cipto ya. Jadi misalnya hari ini kan saya praktek jam 10 sampai jam 2, nah itu alangkah baiknya di konsultasi nanti kita beri obat ya. Jadi kalau dibiarkan obatnya itu lagi ya tentu nggak bisa tidur lagi. Nah tubuh yang nggak bisa sembuh kalau nggak bisa tidur ya. Karena saya katakan tadi tidur itu sepenting orang makan. Kalau orang nggak makan kan pasti akan lemah ya, nggak bisa sehat. Nah jadi dari saran saya alangkah baiknya diperiksakan ya. Ya, tapi tentu nanti akan ditanya juga, mungkin ada nggak misalnya itu memang masalah kecemasan. Oh, memang misalnya lagi khawatir. Ada nggak masalah moodnya lagi swing? Ada nggak masalah misalnya itu memang sering sedih akhir-akhir ini? Nah, tentu kan harus dikorek juga. Kenapa sampai seperti itu ya? Nah, kadang khusus untuk gangguan psikologis itu kita agak menelusur sampai ke kejadian-kejadian waktu kecil ya. Ada nggak trauma-trauma pada waktu kecil, karena seringkali itu bergandengan dengan penyakit psikologi. Jadi ya pada waktu kecilnya gimana, oh waktu kecilnya tuh kok nggak pernah diasuh orang tua, dia udah tinggal sama katakan kakek neneknya, di mana rumah itu merasa menjadi tempat yang kurang nyaman ya. Oh, tuh kecil pernah dibully. Nah, itu tuh kadang-kadang memanifestasi penyakit psikologi pada dewasa. Jadi kadang-kadang itu harus kita gali, kemudian nanti kita harus bantu dengan obat-obatan ya. Jadi sepertinya sepele ya, ternyata kejadian-kejadian saat kecil itu seringkali juga bergandengan dengan keadaan psikologis yang sebenarnya itu banyak gejala utamanya adalah nggak bisa tidur ya. Karena kalau pikirannya gelisah, cemas, sedih, sakit hati, ya atau pas marah, itu tuh pengaruh ke tidur gitu. Jadi nanti kita pilihkan, kalau ternyata memang nggak ada faktor-faktor tadi, maka pilihannya Dayvigo. Itu obat temporeksan yang bekerja pada oreksin. Tapi kalau ternyata telusur ke belakang, fase kecil, kemudian ada trauma pada waktu kecil, dan sekarang ini ada masalah malah psikologi. Nah tentu strateginya agak berbeda. Nanti obatnya untuk tidur tuh bukan yang lemborexan ya. Tapi kita beri obat-obat yang untuk anti-anxiety yang bekerja pada hormon-hormon serotonin, non-epinephrine gitu. Jadi yang jelas penyakit tidur tuh suatu penyakit. Jadi bukan keadaan biasa. Dan kita harus bisa untuk ibaratnya menuntaskan. Tapi kadang kan nggak bisa sendirian, butuh profesional ya. Jadi mungkin sahabat Iktus bisa ke dokter keluarga atau nanti konsultasi dengan saya bisa di Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto ya.
1: Iya, dok. Kalau misalnya tadi obat yang sudah diminum, yang sudah disampaikan tadi, ternyata itu dari dokter. Nah, apakah perlu untuk kembali ke dokter lagi karena nggak bisa tidur tadi?
2: Boleh, nggak apa-apa. Karena kan kita tuh sama dokter tuh sekarang ini kita setara itu ya. Jadi artinya kalau ngeluh nggak bisa tidur ya diceritakan saja. Dok, mohon maaf, saya tuh kemarin kan batuk pilek, sudah dikasih obat, tapi kok malah nggak bisa tidur, ya dok, bagusnya ya gitu. Nanti tentu dokter keluarga akan memberikan solusi itu ya. Tapi misalnya, ah, aku pengen ini aja, misalnya ke Panti Welasa boleh. Jadi saat ini adanya hak pasien itu boleh-boleh aja milih. Mana yang nyaman pasiennya, mana yang membuat hati ini lebih lebih senang mau ke hati dokter atau ke dokter keluarga lagi boleh. Yang prinsipnya masalah itu kudu ceritakan supaya dengan dokter nanti melakukan suatu kerjasama, nanti ujung-ujungnya itu kita ngasih obat yang cocok untuk
1: Iya.
2: penyakitnya gitu.
1: Iya. Oke, Dok, ini ada yang tanya lagi. Untuk lebih jelas lagi menyampaikan tadi nama obatnya apa dan dosisnya bagaimana
2: Oh
1: katanya.
2: iya, nama dagangnya tuh Dayvigo, DAE, kayak day hari ya, sama Vigo. Sehari satu malam. Nah, minumnya karena efeknya 7 jam, minumnya agak malam aja, jam 9. Nanti dia berefek sampai jam 5 pagi, ya. Seger aja paginya. Nah, jadi dengan Dayvigo ini, walaupun obat ini bukan psikotropik, obatnya aman, tapi tetap membutuhkan resep dokter gitu ya. Jadi sahabat Iktus gak bisa beli langsung di apotek memang ya kekurangannya ya. Tapi obat ini tuh semisal sahabat Iktus ke dokter keluarga mereka bisa meresepkan karena bukan obat yang perlu lapor ke obat ke apa ya namanya tuh ke Sinaf ya kalau di gampangannya ya ke Sinaf tuh suatu pelaporan obat psikotropi khusus obat ini enggak. Jadi obat ini tuh kayak obat antibiotik gitu ya. Nggak harus pelaporan khusus. Karena apa? Karena keamanan dan obat ini udah targeted, target ke hormon tidur yang namanya orexin tadi ya. Seperti itu. Namanya Dayvigo ya.
1: Tulisannya gimana? DAI.
2: DAY Victory India GO terus G-nya ya.
1: Ya.
2: Dayvigo. Nama-nama generiknya Lumboreksan, tapi kan susah ya Lumboreksan. Aduh, Dayvigo aja yang gampang.
1: Oke. Ya, ya, dok. Dai, dai itu pakainya
2: Y,
1: AI.
2: D, A, E, D.
1: Oh, D.
2: D. Delta, Alpha, Yankee. Delta apa Yankee? Victory,
1: Dai,
2: India,
1: Victory. Iya. Go. Oke.
2: Go,
1: Okay.
2: go, go, ya,
1: Ya.
2: yeah, David, go.
1: Oke. Okay, terima kasih, dok. Ya,
2: Ya,
1: mungkin
2: baik.
1: lanjut lagi. Oh,
2: Ya,
1: sebentar,
2: baik,
1: ada
2: Pak
1: yang
2: Anik.
1: tanya lagi,
2: Oh,
1: dok.
2: ya, baik.
1: Ini dari Bu Esther. Selamat pagi, Dokter Yosep. Saya sudah minum obat tensi apa ini ya? Amlodipin.
2: Ya,
1: Ada
2: betul.
1: Amlodipin ya?
2: Ya.
1: 5 miligram setiap malam, tapi

0: isinya dua gitu ya. Karena ternyata dari penelitian orang yang minum dua, minum satu tuh lebih lebih lebih teratur minum satu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah jadi
1: Kalau
0: tapi kalau misalnya boleh nambahkan desartan, aku amlodipinnya masih 30 ya di rumah, ya tambahkan desartan 8 miligram dulu gitu ya. Tapi semisal udah habis, alangkah baiknya dibeli yang satu pil aja. Satu pil
1: kalau
0: minum tuh, satu pil isi dua.
1: lisinopril itu apa ya?
0: Lisinopril tuh juga sama boleh. Lisinopril plus amlodipin sama. Tadi golongan S namanya, S inhibitor itu cukup baik. Hanya efek sampingnya batuk kering. Nah, kalau ada batuk kering kan ganggu ya. Jadi batuk terus. Nah, jadi
1: Oh,
0: sebaiknya
1: itu
0: kasih
1: karena itu.
0: golongan efek sampingnya batuk. Nah, jadi seringkali loh kok saya tadinya nggak apa-apa jadi batuk. Nah, jadi alangkah baiknya diganti sama golongan sartan-sartan aja.
1: Oh, gitu.
0: Kandesartan, irbesartan, valsartan, telmisartan. Nah, itu tuh persis sama seperti lisinopril tapi nggak batuk.
1: Oh, gitu. Ya, dok.
0: Nah,
1: Makasih.
0: tapi
1: Ya,
0: kalau nggak
1: dilanjut.
0: aku lisinopril nggak batuk, ya nggak apa-apa, berarti lisinopril aja. Jadi nggak usah ganti. Jadi lisinopril plus amlodipin.
1: Okay. Ya, dokter, silakan untuk lanjut lagi yang untuk
0: Ya, baik
1: insomnia.
0: lanjutkan lagi. Tadi udah sampai ke insomnia itu
1: Obatnya,
0: sudah.
1: ada obatnya tadi.
0: Ya, tadi obatnya kan tadi lumborexan tadi ya. Tapi tadi kalau semisalnya itu obat tadi penyebabnya bukan dari memang ada lagi berantem sama siapa ya, sama mertua, sama menantu itu ya. Masih rasanya sakit hati. Nah, itu lumborexan nggak bisa ya. Karena itu penyebabnya suatu konflik ya. Maka lebih cocok obatnya golongan benzodiazepin ya kalau ada konflik ya. Atau misalnya baru aja kehilangan orang yang dikasihi ya. Misalnya barusan kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, itu juga nggak bisa ya, karena itu lebih cenderung ke arah sedih ya. Jadi obatnya lebih ke arah anti sedih. Nah, makanya memang obat untuk tidur tuh nggak sama. Jadi kalau kita tanya, kita kembali ke masa kecil, ada trauma masa kecil. Nah, itu lebih ke arah obat-obat untuk menghilangkan kecemasannya, post trauma waktu kecil, atau ada kehilangan sesuatu ya, orang yang dikasihi ya, atau mungkin nggak hilang, tapi anaknya sekarang kok pindah luar kota, sekarang cuma sendirian di rumah, berarti kan adanya kesepian ya. Nah, itu obatnya mungkin lebih cocok golongan anti depresan ya, supaya nggak sedih. Tapi kalau ternyata baik-baik aja, aku tuh nggak ada masalah ya, itu mungkin lebih cocok dikasih golongan si lumborexan ini Dayvigo ya. Jadi walaupun sama-sama tidur, ternyata agak beda-beda obatnya ya. Karena harus ditanya dulu apa penyebab dibalik itu ya. Karena oh ternyata dia diabetes, tiap hari seperti ada semut merah yang merayap di kaki. Tentu pilihannya nanti obat-obat yang menghilangkan nyeri saraf gitu ya. Nah, oh ternyata penyebabnya sering sesak napas kalau malam. Jadi dia kudu bangun, sesek, sampai buka jendela atau nyalain kipas angin, kaki bengkak. Nah, berarti pendekatannya mungkin bukan lumborexan, tapi pendekatannya lebih ke arah menormalkan si gangguan lemah jantungnya. Jadi kita buang cairannya, kita tingkatkan pompa jantungnya, ya. Atau ternyata nggak bisa tidurnya karena batuk-batuk. Ternyata dia ada radang paru-paru, ya. Tentu obatnya pendekatnya lebih ke antibiotik, obat sesak, pengenceriak gitu. Walaupun keluhannya sama-sama nggak bisa tidur, nah perlunya sahabat itu tuh ke dokter keluarga untuk dicari kenapa penyebabnya ya. Nah, tapi kalau penyebabnya jelas ya, oh saya memang, jadi saya tuh memang apa sulit untuk masuk tidurnya susah gitu ya. Atau tidur bangun jam 2 terus udah langsung nggak bisa tidur. Atau bangun ya, kemudian tidur lagi baru sejam. Baru sejam bangun lagi, tidur lagi sejam. Jadi tidurnya kan nggak berkualitas ya. Jadi tidurnya gampang tapi nanti terbangun sulit tidur lagi, terbangun sulit tidur lagi ya. Nah, bisa juga kok tidur tapi nggak seger gitu ya.

0: tetap loyo ya. Atau oh, kalau siang hari tuh ngantuk banget. Sampai kalau diajak ngomong tuh kita tidur gitu ya. Atau kalau kita pas rapat gitu nguap terus ya. Saya nggak bisa fokus gitu ya. Nah, terus sampai sulit menjalankan aktivitas ya. Jadi misalnya itu ada namanya narkolepsi. Narkolepsi itu barusan omong-omongan udah tidur gitu ya. Nah, itu juga kenapa seperti itu? Nah, ternyata semalam itu ngorok terus, jadi mendengkur. Saat mendengkur itu, napasnya itu jadi kayak dicekik itu. Sehingga dia paginya itu ngantuk, karena malamnya itu isinya tidur tapi kayak dicekik gitu, nggak tidur dalam gitu ya. Nah, ada juga yang tidur saat mengemudi. Jadi kok aku kalau nyetir mobil tuh malah ngantuk sih? Gitu. Nah, itu bahaya sekali ya.
1: Bahaya
0: Dan
1: banget.
0: seringkali kecelakaan tuh terjadinya gara-gara ngantuk di saat mengendarai mobil. Ya, apalagi jalannya tol lurus gitu. Loh kok ngantuk? Ya, memang harus istirahat dulu. Nah, tapi kalau kita tanya ternyata malamnya itu nggak bisa tidur. Nah, tentu harus ke dokter. Atau pasangan tidurnya, pasti suami istri itu ngasih tahu kok sampai ngoroknya banter banget sampai dindingnya bergetar gitu ya. Bahkan sampai mengge-mengge tengah malam ya. Nah, atau bisa juga kalau waktu tidur tuh kok kakinya bergerak-gerak sendiri. Nah, namanya restless leg syndrome. Nah, itu juga menyebabkan nggak bisa tidur. Nah, tentu kalau tadi ya, sulit tidur masuknya, tidur nggak bisa mempertahankan, bangun tidur nggak seger, ngantuk gitu ya. Nah, itu berarti perlu periksa ke dokter ya. Karena jadi kesimpulannya ya, sahabat itu, tidur itu suatu penyakit, jadi bukan dianggap biasa gitu ya. Dan ternyata banyak sekali penyebabnya, mulai dari karena umur, gaya hidup, obat-obatan, penyakit. Tapi ingat, walaupun dia kelihatannya sepele, menyebabkan berbagai macam komplikasi, penyakit fisik, ya, penyakit psikologi, dan orang yang nggak bisa tidur tuh kualitas hidupnya menjadi menurun. Karena kan nggak bisa ngambil keputusan, ya. Bagi orang lain menikmati makan malah kitip-kitip ngantuk, ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, saat ini udah banyak sekali obat yang tersedia untuk gangguan tidur, ya, dari golongan namanya Esilgan, namanya Solta, kemudian ada juga anti depresi Mirzap, ya, yang bikin ngantuk, ya, sampai Lumborexan Dayvigo, ya. Jadi kesimpulannya, jadi insomnia itu kalau misalnya sahabat terus terkena gangguan, nggak usah khawatir, karena banyak strategi, banyak obat-obat baru yang saat ini bisa mengobati insomnia, ya. Dan
1: Dokter.
0: memang kadang-kadang kita malas ke dokter, nggak bisa tidur kok, lah itu nggak usah ragu ya, karena itu suatu penyakit ya, dan dokter keluarga nanti bisa mengarahkan untuk bisa bantuan dan memberikan pengobatan yang tepat.
1: Dokter,
0: Itu aja ya
1: boleh
0: Mbak Ani yang
1: bertanya.
0: disampaikan. Ya.
1: Tadi ada obat apa? Dayvigo ya?
0: Betul.
1: Dayvigo. Nah, ada efek samping nggak? Biasanya kan nanti, oh jangan-jangan nanti jadi apa kecanduan kalau nggak minum obat, nggak tidur gitu. Gimana?
0: Nah, khusus Dayvigo itu memang obatnya itu mengurangi orexin, hormon segar. Jadi itu tidak ada efek ketergantungan ya. Karena tidak ada efek ketergantungan, itu dokter umum biasa pun sudah bisa meresepkan ya. Lain kalau obat-obat golongan yang lebih keras, kadang-kadang dokter umum takut meresepkan karena memang betul ada efek ketergantungan. Dayvigo itu nggak ada. Jadi artinya dia obat yang tidak usah melapor ke sistem psikotropik dalam dalam apa dunia perfarmasian. Jadi obat ini tidak
1: Aman
0: ketergantungan,
1: ya,
0: ya. Aman.
1: aman
0: Ya.
1: iya.
0: Tapi karena
1: Jadi
0: tadi ya, karena penyakitnya masalahnya orexin itu dihasilkan oleh tubuhnya berlebihan, jadi mungkin yang disebut ketergantungan gini ya, Pak Ani. Jadi misalnya gini, hari ini minumnya satu, tapi satu bulan berikutnya nggak bisa, kudu minum satu setengah. 3 bulan kemudian udah nggak bisa lagi, kudu minum 2. Nah, sebetulnya itu yang disebut dengan ketergantungan itu. Tapi kalau kita minum darah tinggi, hari ini 5 mg lisinopril, bulan depan 5 mg lisinopril, itu sebetulnya bukan ketergantungan, itu memang satu kebutuhan.
1: Oh, yang
0: Kayak
1: harus
0: kita
1: ya.
0: makan nasi gitu ya. Dan itu kita ketergantungan makan nasi. Kalau makan roti kok enggak kenyang? Bukan. Tapi itu memang suatu kebutuhan karena tubuhnya memang kekurangan zat tertentu ya. Tadi dalam hal ini dia kelebihan zat namanya orexin. Nah, sebutan ketergantungan itu di mana obatnya kudu naik dosis dan yang membuat orang itu kalau nggak minum tuh sepanjang hari kudu mencari obat itu gitu. Nah, itu ketergantungan. Kayak misalnya kita makan zaman dulu minum obat-obat yang bersifat narkotik ya, itu orangnya sepanjang hari kerjaannya nggak mau kerja, cuma nyari obat itu gitu. Karena kalau nggak minum obat itu, dia mengalami gejala putus obat ya, yang sering disebut dengan sakau. Nah, itu sebenarnya disebut dengan ketergantungan. Tapi kalau kita makan obat darah tinggi, diabetes, kolesterol, itu bukan. Itu memang
1: Kebutuhan.
0: suatu kebutuhan, karena tubuhnya memang nggak punya kok. Dia kekurangan zat itu, diabetes kurang insulin, ya tambahin. Darah tinggi kebanyakan angiotensin, tambahin. Atau kebanyakan aldosteron gitu ya. Nah, kadang masyarakat itu keliru, karena menganggap kayak darah tinggi, kolesterol, gula itu kayak batuk pilek, nanti sebulan berhenti, enggak boleh, harus seumur hidup. Karena tujuannya bukan untuk menurunkan kolesterol, bukan untuk menurunkan gula, tapi mencegah jangan stroke, mencegah jangan serangan jantung, mencegah jangan kakinya luka terus busuk dan dipotong, mencegah jangan matanya jadi kabur, mencegah jangan terus harapnya kesemutan sampai nggak bisa jalan. Nah, tujuan pengobatan itu adalah mencegah komplikasi. Jadi, obat gula ya diminum selamanya ya,
1: Itu ya,
0: sepanjang
1: Dok.
0: hidup.
1: Yang biasanya terjadi kan gitu, misalnya tensi ya, hipertensi. Rasanya sudah sehat, sudah normal, jadi nggak minum. Ini yang kadang terjadi demikian.
0: Nah, justru kalau naik turun gitu, justru malah mudah rusak pembuluh darahnya. Jadi 200 turunkan 130, ah nggak minum obat ah. Nanti 2 bulan
1: Naik
0: naik
1: lagi.
0: lagi 200 lagi, ini obat lagi 130 lagi. Nah, si pembuluh darah kita itu yang sebesar rambut, itu tuh permukaannya seperti sutra, seperti karpet. Kalau naik turun nektar, turun, itu mudah sekali luka. Luka di situ menyebabkan penyumbatan. Sehingga terjadi stroke, ya. Dan stroke itu sekarang udah harus orang itu lumpuh separuh badan. Penyumbatan pada pembuluh darah kecil tuh paling menyebabkan kepikunan. Jadi sok lupa ya, jadi lupa misalnya udah makan obat apa belum ya, aku udah makan apa belum ya gitu ya. Jadi lupa. Nah, kalau lupa nanti banyak sekali saat ini pasien-pasien didiagnosa pikun, demensia, ternyata pembuluh darahnya pada nyumbat. Tapi yang kecil-kecil akibat tadi, tensi naik turun, gula naik turun, kolesterol naik turun, pembuluh darah kita nggak bisa seperti itu, terjadilah penyumbatan.
1: Oke, kita break sebentar ya, Dok ya.
0: Ya, baik kalau gitu.
1: Oke, sahabat. Kita akan break dulu, kita nikmati pujian, dan nanti kita kembali bersama Dok Yosef.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Masih bersama Dr. Yosef pagi hari ini, kita masuk di sesi terakhir. Silakan dokter untuk menyampaikan lagi, mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan tentang insomnia.
2: Ya, baik, sahabat Victus, ya. Jadi hari ini kita membahas tentang insomnia, ya. Jadi insomnia itu adalah gangguan dari sulit tidur, kemudian tidur, kemudian bangun-bangun, atau tidur tapi jam 2 pagi udah bangun, nggak bisa tidur lagi gitu ya. Nah, itu disebut dengan insomnia. Walaupun kelihatannya sepele, sangat sangat bahaya untuk tubuh kita. Bisa menimbulkan berbagai penyakit ya, baik penyakit badan maupun penyakit psikologi. Termasuk meningkatkan diabetes, tensi, kolesterol ya. Nah, sahabat itu untuk pengolahannya, tentunya tadi kita harus melakukan apa ya, namanya itu sleep hygiene. Satu, harus tidur nanti dengan jam yang rutin. Kedua, nggak boleh diteranjang seumpama belum waktunya tidur. Jadi kalau baca, mainan HP itu harus sambil duduk. Ketiga, nggak boleh olahraga, minum kopi, minum teh kental sebelum tidur. Keempat, lingkungannya kan harus nyaman, harus agak dingin, harus agak gelap ya, supaya respon cahaya itu ditangkap minimal di mata kita. Nah, kemudian sahabat tiktus, seumpama sahabat tiktus mengalami gangguan tadi, alangkah baiknya diperiksakan ke dokter keluarga atau ke rumah sakit Panti Rasa Dr. Cipto, nanti biar nanti diberi obat yang cocok sesuai dengan pengobatannya ya. Tapi saat ini adanya obat baru yang namanya Lumborexan dengan nama dagang Dayvigo, itu di mana obat ini tuh satu-satunya obat tidur yang bukan masuk obat psikotropik. Jadi artinya dengan mudah diresepkan lah, walaupun harus dengan resep dokter, di mana kerjanya hanya 7 jam, dan dari penelitiannya itu paginya seger, nggak menimbulkan jatuh, nggak gampang jatuh ya, si pasien-pasiennya itu ya. Dan aman sekali, walaupun digunakan untuk pasien dengan usia lanjut ya. Kadang udah usia lanjut itu nggak bisa tidur ya. Tentu untuk sahabat itu semua yang mengalami gangguan tidur, mestinya tuh di prevalensi itu 10 orang satu gitu ya. Nah, itu jangan dibiarkan, nanti kan ganggu ya ke badan. Sebaiknya berkonsultasi ke dokter keluarga atau ke rumah sakit Panti Welasan Dr. Cipto ya. Saya kira itu aja Mbak Ani, bisa sampai grup. Gak usah khawatir, nanti Senin depan kita masih bertemu lagi untuk siaran di Senin pagi ya. Nah,
1: boleh gak ini satu saja ini?
2: Boleh.
1: Iya, kalau seperti yang tadi disampaikan untuk obat diabetes, darah tinggi, kolesterol, ini kan diminum seumur hidup. Apakah
2: betul,
1: tidak merusak fungsi ginjal karena minum obat terus gitu Pak? Terima kasih.
2: Ya, jadi sebetulnya tuh memang ada persepsi yang keliru dari masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh menganggap kalau minum obat lama nanti kena ginjalnya. Itu malah kebalikan Mbak Ani. Jadi justru yang nggak minum itu gulanya tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, malah cuci darah ya. Di tempat kami Rumah Sakit Panti Rasa tuh kami sehari mencuci 24 pasien. Nah, pasien cuci darah di bagian unit hemodialisa. Di antara itu nggak ada satupun tuh yang minum obat teratur. Kalau teratur, gula bagus, tensi bagus, ya nggak akan jatuh dalam cuci darah. Justru minumnya jamu-jamu ya, minum obat-obat yang nggak teratur, akhirnya jatuh ke cuci darah. Cuman masyarakat itu disalah persepsi, disangkanya kalau minum obat darah tinggi, kolesterol, nanti malah cuci darah. Justru sebaliknya. Justru pasien-pasien di tempat cuci darah tempat kami itu semua gara-gara tidak minum obat gitu. Kalau minum obat mah ya justru ditahan. Justru yang tadinya mau cuci darah menjadi baik gitu, menjadi normal gitu.
1: Oke. Closing yang bagus sekali nih untuk memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat itu. Yuk, kalau kita memang harus minum obat rutin,

0: ya diminum rutin gitu ya. Oke, terima kasih dokter.
1: Ya, terima kasih Mbak
0: sudah
1: Ani.
0: Bersama kami. Iya, dan kiranya menjadi berkat buat semua pendengar itu.
1: Baik,
0: kita sampai ketemu di lain kesempatan di apa ya,
1: Senin
0: masalah
1: depan.
0: Atau iya atau
1: Oh, ya.
0: Program yang lain lagi. Oke, terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih. Ya. Izin untuk lift dulu ya, Mbak.
0: Oke, terima
1: Ya,
0: kasih
1: masih.
0: dokter.
1: Ya.
2: Baik sahabat Iktus, pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Yosep dan kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Kita bergabung kembali di Senin depan ya, untuk masalah yang berbeda lagi. Kita pahami tentang kesehatan kita. Baik sahabat, selamat berpisah, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu seru luar biasa di pagi hari ini ya, bersama dengan Ragil. Dan juga di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa dari Susan Spa ya, Susan Spa dan
1: Resort
0: ya. Oke, ini dari dengan Mas Ilham dan Mas Tommy ya. Oke. Luar biasa sahabat itus ya, di pagi hari ini sebelum kita berbincang-bincang, kita akan mendengarkan satu lagu buat sahabat itus ya, sebuah lagu Happier ya, supaya tiap pagi kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Baik, sahabat itu masih di program Excellent Business pagi hari ini ya. Senang banget ini narasumbernya dari Susan Spa dan Resort ya. Ini senang banget ya, di mana kalau mempercantik atau sehat ada kesana sih pasti kan cantik dan sehat ya. Dan di pagi hari ini dengan Mas Tommy ya. Apa kabar Mas?
1: Ya, selamat pagi Mas Ragil ya, dengan Tommy. Salam kenal semua sahabat Iktus.
0: Juga Mas Ilham. Hai.
2: Hai. Selamat pagi, Kak.
0: Ya. Ya, senang banget ya di mana di pagi hari ini ada dua orang cowok yang muda-muda dan semangat ya untuk menginformasikan tentang Susan Spa and Resort. Dan mungkin buat Mas Tommy atau Mas Ilham bisa deh diceritakan seperti apa ini.
1: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Mas Ragil, ya selamat pagi sahabat Iktus, selamat pagi Mas Ragil juga yang sudah setia menemani kami di sini ya. Baik, pada pagi hari ini ya tentunya kita kembali lagi bersama Iktus 96,5 FM ya. Untuk mengupas tentang Susan Spa and Resort Bandungan gitu Mas Ragil.
0: Iya.
1: Ya. Beberapa mungkin belum mengenal secara jauh ya. Jadi di sini Tommy akan sedikit menceritakan tentang hotel kami yaitu Susan Spa and Resort Bandungan ya. Salah satu hotel resort yang ada di Bandungan atau biasa terkenal di puncak Bandungan, lereng Gunung Ungaran ya, tentunya dengan view yang sangat luar biasa dan udara yang sangat bersih dan juga sejuk ya, itu menambah satu poin yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat itu semua untuk bisa menikmati staycation di Susan Spa and Resort Bandungan ya. Jadi satu konsep resort dengan pemandangan dengan alam, dan kami memiliki 30 kamar dengan berbagai macam tipe, tentunya nanti akan dikupas secara detail setelah ini ya. Dan kami juga memiliki banyak venue yang bisa Bapak Ibu teman-teman sahabat itu nikmati ya, salah satunya bisa untuk meeting, bisa untuk gathering ya, arisan ya, bahkan untuk teman-teman kaula anak muda Gen Z yang sudah mempersiapkan untuk acara pernikahannya ya, kami memiliki namanya Lakana Outdoor Venue ya, yang menjadi tren ya. Gimana banyak kita sampaikan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar momen sakral, namun juga mengabadikan ya tentang keindahan sepasang kekasih yang sedang menjalin cinta. Tentunya seperti itu ya Mas Ragil ya.
0: Iya, jadi satu fasilitas yang luar biasa, kenangan pasti ada ya.
1: Betul sekali, ya. Dan masih banyak lagi Mas Lager di sini. Mm-hmm. Kita bicara resort, kita dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Ya, kita ada pandan resto, kemudian kita ada sky garden ya, view yang juga sangat cocok untuk teman-teman sahabat Tiktus nongkrong, ngopi, menikmati snack-snack atau makanan di sky garden cafe kami dengan pemandangan rawa pening kota Ungaran Salatiga Ambarawa. Selainnya itu kita juga punya playground ya, jadi untuk family atau keluarga yang pengen berliburan ya dengan menginap ataupun hanya sekedar full day saja, berangkat pagi siang menikmati ke playground Taman Eden, kemudian kita juga ada yang namanya mini zoo dengan berbagai macam jenis binatang yang lucu-lucu ya. Kita juga ada kuda poni ya, ini yang menjadi tren tersendiri bagi anak-anak ya, namanya juga sangat cantik yaitu Larasati ya. Betul ya, ya Mas Ilham ya,
2: betul
1: ya,
2: Kak.
1: Ini bisa dinikmati untuk berkeliling di area Taman Eden ya. Kemudian dari beberapa fasilitas yang bisa Bapak Ibu sahabat itu nikmati, kita juga memiliki spa ya. Ini menjadi concern kami salah satunya karena kami di sini adalah Spa Tirta Tiga yang menjadi rujukan Jawa Tengah ya, untuk Bapak Ibu atau siswa-siswi SMK untuk bisa melakukan agenda kunjungan industri pelatihan spa dan kecantikan. Dan kita juga dilengkapi dengan berbagai macam ukuran ballroom ya, dari yang kapasitas 20, kapasitas 100, bahkan kita punya grand ballroom dengan kapasitas 1000 orang. Seperti itu Mas Ragil.
0: Luar biasa ya, di mana sahabat-sahabat itu sih ya, untuk dimanfaatkan ini fasilitas dari Susan Spa and Resort ya. Dan di pagi hari ini buat sahabat itu yang bertanya, ini ada 10 voucher ini Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Ada 10 voucher ya.
1: 10 voucher diskon spa ya.
0: Oh, 10 voucher diskon spa. Diskonnya berapa nih Mas?
1: 20%.
0: Wow, lah, keren ya. Banget. Ya 20% ya buat sahabat-sahabat itu ya, silakan bertanya apa aja deh tentang Sun Spa yang ada di Bandungan ya. Dan juga mungkin Mas Ilham mau cerita apa ini Mas?
2: Ya. Di Susan Spa juga ya Kak ya. Ya. Kita juga punya berbagai paket nih dari social event tentunya yang buat anak-anak Gen Z juga pasti masuk banget nih.
1: Masuk
2: karena
1: banget.
2: Ya. Kita juga bisa buat birthday party, betul, kemudian bestie party ya Kak ya. Dengan sajian menu yang bisa dipilih. Jadi bisa buffet, bisa fine dining juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin luxury birthday party yang ke-17 nih, kayak 17 gitu kan. Ini bisa juga pakai bestie party yang pakai fine dining, jadi kelihatan mewah gitu ya Kak. Yeah. Tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau.
1: Betul, gitu. Sesuai kebutuhan.
2: Sesuai kebutuhan Kak ya. Gitu. Kemudian juga ada barbecue party nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau makrab sama teman-temannya, malam keakraban gitu ya. Kemudian nanti juga sama teman-teman kantor gitu. Gak harus acara kantor, jadi misalnya mau bikin acara sendiri di luar kantor itu juga bisa banget kita
1: sangat
2: pakai
1: bisa, ya.
2: Party ya Kak ya. Itu kita start dari 300.000. Itu sudah lengkap semua dengan chef nanti yang live cooking Kak.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi nanti sudah di situ tinggal datang duduk cantik, makan udah disajikan dengan good banget kayak gitu.
1: Full service ya.
2: Full service sekali gitu. Kemudian ada juga candlelight dinner Kak nih. Jadi kalau misalnya nanti ada pasangan nih anak muda-muda atau bapak ibu yang mau anniversary, ini bisa banget nih paket romantic dinner kami. Ini tempatnya bagus banget, namanya di panorama balkoni. Ini kita cuma start dari 600.000 buat dua orang Kak.
1: Wow, luar biasa ya.
2: Murah banget kan Kak ya. 600.000 udah dua orang, itu kita sudah settingkan table decorationnya, sudah ada waitersnya nanti yang akan menyajikan menu-menu fine diningnya. Kemudian nanti acaranya juga ada di rooftop ya Kak ya. Dengan pemandangan 360 derajat nanti bisa dapat city light. Kalau sore bisa dapat pemandangan langit yang jingga kayak gitu. Wes keren banget itu Kak.
1: Ya gitu. Itu ya Mas Ragil ya, beberapa paket-paket yang kita sajikan untuk sahabat Iktus.
0: Baik sahabat Iktus ya, luar biasa sudah diinformasikan tentang paket-paket yang ada di Susan Spa and Resort ya. Dan tentu saja buat sahabat Iktus kembali saya ingatkan bahwa di pagi hari ini ya, kalau buat sahabat Iktus bertanya, ini ada voucher, ada 10 voucher, jadi silahkan buat sahabat Iktus yang bertanya. Dan tadi tentang marketing ya, untuk tempat apa marketingnya ya di
2: Susan Spa
0: ya. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau biasanya kan ada orang yang punya keinginan untuk wedding ya. Wedding itu bisa enggak kalau pemberkatannya di sana juga, terus pestanya di sana juga, biar mungkin tamu-tamunya enggak usah pindah-pindah begitu Mas.
1: Iya. Betul sekali ya Mas Ragil. Jadi ini salah satu jawaban ya, full service kami salah satunya. Buat sahabat Iktus Gen Z, teman-teman bapak ibu semua yang sudah merencanakan untuk mengadakan pesta ya, tenang saja, tidak perlu khawatir karena satu venue kami lengkap ya, bisa sekaligus dengan akad nikah atau pemberkatan nikah ya, dilanjutkan dengan pesta ya. Jadi kita punya yang namanya indoor lakana gitu Mas Ragil ya.
0: Luar biasa, dilengkap ya. Jadi lengkap buat sekali. Keluarga gak perlu capek-capek pindah tempat ya.
1: Ya, betul sekali. Jadi cukup satu menginapnya di Susan Spa, kemudian take foto videonya nanti di Taman Eden ya, bersama dengan burung merpati Mas Ragil. Kita punya burung
0: banget.
1: Merpati.
0: Ya.
1: Jadi bisa dikonsep paginya setelah make up ya. Foto-foto dulu di Taman Eden kami dengan burung merpati, kemudian dilanjutkan nanti agenda masuk ke pemberkatan nikah di indoor lakana.
0: Keren iya. Ini ya.
1: Jadi tidak perlu kalau biasanya butuh mobil pengantin di tempat kami nggak butuh karena sudah satu lokasi ya.
0: Iya.
1: Satu lokasi. Kemudian setelah pemberkatan nikah di Indoor Lakana bisa langsung persiapan untuk pestanya. Iya. Dan di situ kita memberikan view terbaik ya. Kalau kita bicara pesta di Lakana Swan Spa itu kita mengatakan bahwa kita berasa menikah di atas awan, Mas Ragil ya.
2: Wow.
0: Keren ya, karena keren, view-nya tuh bagus-bagus di sana ya. Ada berapa gunung itu yang bisa kita lihat di sana, Mas?
1: Iya, kita ada 9 gunung, Mas Ragil.
0: Wow, satu aja udah bagus, apalagi 9.
1: Betul sekali. Di yang paling dekat yaitu Gunung Ungaran.
0: Gunung
1: persis
0: Ungaran
1: di lerengnya ya.
0: Keren.
2: Okay, coba baik. Mas, daftarnya apa aja gunungnya, Mas?
1: Nanti kita jadi cerita gunung ya. Ya, itu Mas Ragil ya, sekilas tentang venue wedding kami.
0: Baik, luar biasa ya, senang banget sahabat itu. Jika sahabat itu nanti bertanya, ada satu voucher yang akan kami bagikan, yaitu ada 10 ya. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir dari Ed Sheeran, sebuah lagu Perfect, di mana di dalam pernikahan harus dipersiapkan secara sempurna ke Susan Spa dan Resort. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad,

menambah kemenangan Sola Fide. Siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Baik, sebab itu masih di program Excellent Business di pagi hari ini. Ya, masih bersama dengan Susan Spa and Resort ya. Dan tentu saja pagi hari ini luar biasa banyak informasi buat sahabat itu semuanya ya, di mana pagi hari ini juga akan bercerita tentang bagaimana diskon-diskon yang akan diberikan buat sahabat itu ya. Dan juga nanti ada apa namanya voucher buat yang bertanya. Silakan, mau nggak Mas?
1: Iya, terima kasih Mas Ragil ya. Mungkin tadi sudah kita sampaikan ya sahabat Iktus tentang package kami ya, dari package meeting, gathering ya, arisan maupun social event yang sudah sering ya dilakukan ya, salah satunya untuk kegiatan-kegiatan yang menjadikan suasana jadi lebih happy, jadi lebih menyenangkan ya. Dan di sini mungkin ini yang akan ditunggu-tunggu tentunya oleh sahabat Iktus ya, mungkin dimanapun berada, mungkin yang beraktivitas di kantor ya maupun perusahaan, ini kesempatan karena kami memiliki diskon ya, promo diskon yang sangat luar biasa ya. Ini nanti akan disampaikan oleh sahabat kami Mas Ilham untuk promo diskonnya.
2: Oke, baik. Nah, ini bicara tentang meeting ya kak ya, jadi kalau di paket MICE atau paket gathering atau misalnya meeting seperti itu kita sebenarnya harganya start dari 200 ribu aja kak.
1: Oke.
2: Nah, 200 ribu aja itu sudah termasuk meeting kit, jadi meeting kitnya itu nanti sudah termasuk pensil, note paper, kemudian candy, air mineral 600 ml dan komplit tentunya.
1: Komplit ya.
2: Komplit kak. Nah, ini tentunya harga ini pun masih didiskon sebesar 17% kak.
1: Wow, itu Mas Ragil.
0: Ini enak banget ya, kalau dengar diskon tuh rasanya berbunga-bunga ya.
1: Langsung cerah ya.
2: Langsung cerah. Gitu lah, nanti untuk paket diskonnya nanti tinggal dibantu untuk WA aja ke nomor marketingnya dengan saya atau misalnya Pak Tommy. Itu nanti cuman sebutkan aja untuk bookingannya dengan code promonya itu Best Deal. September ya.
1: Betul.
0: Gitu. Dan kan mungkin bisa dibacakan sekalian nomor WA-nya nih dari Mas Ilham berapa?
2: Oke, kalau untuk Ilham ya kak ya, itu nanti bisa di WA di nomor 0819-1871-1766.
0: Diulang lagi deh Mas, diulang lagi.
2: Oke, sekali lagi ya kak ya, untuk nomor WA Ilham itu di 0819-1871-1766 gitu kak.
0: Dan Mas Tommy.
1: Oke, ya. Dengan Tommy di nomor 0819-1971-1766. Iya, tentunya dengan promo yang sangat spesial dengan kode bookingnya itu
2: Best Deal September.
1: September ya,
2: ya.
0: Gitu. Oke, silakan sahabat itu yang ingin bertanya langsung boleh langsung lewat itu juga nggak apa-apa, biar kalau tanya pagi hari ini dapat voucher soalnya kan. Oke, silakan masih lanjut lagi deh.
2: Oke. Lanjut lagi kak, kita juga ada paket promo untuk wedding ya kak.
1: Betul
2: ya, kak,
1: sekali ya. Itu tadi ya paket promo corporate MICE ya maupun social event. Jadi untuk teman-teman kantor ya, dimanapun berada, sahabat Iktus atau dari grup atau ibu-ibu PKK, Darwis atau kelompok dari senam, tari ya, mending ini kesempatan untuk mengambil promonya 17% Mas Ragil ya.
0: Lumayan
1: ya,
0: itu
1: besar sekali ya. Jadi teman-teman bisa adakan arisan, gathering ya. Promo ini kodenya tadi sudah disampaikan sama Kak Ilham, yaitu bookingnya Best Deal September ya, promonya itu ya.
0: Best Deal

0: September
1: Ria.
0: Ria. Betul. Wow.
1: Jadi nah, bulan September yang ceria.
0: Ya, ada lagunya itu ya, September ceria. Ya. Yang mau ceria Septemberan bisa di sana deh ya. Luar biasa tadi diskonnya 17%. Sampai kapan itu kalau boleh saya tahu?
1: Iya. Untuk promo base di September ya ini tentunya dengan ketentuan bahwa bookingnya di bulan September.
0: Oh, bookingnya bulan September.
1: Betul sekali. Ya, silakan buruan yang sudah punya agenda bisa hubungi di nomor tadi yang disebutkan sama Kak Ilham ya.
0: Diulang, Kak Ilham. Berapa tadi Kak Ilham?
2: Ilham di 0819-1871-1766.
0: Oke.
1: Iya, silakan hubungi nomor tersebut untuk bisa reservasi di edisi promo September ya, ya. Dan bukan hanya itu saja Mas Ragil untuk yeah, promonya ya. Kita untuk Gen Z, teman-teman sahabat Iktus yang sudah merencanakan pernikahan, kita juga ada promo yang sangat luar biasa.
0: Apa itu?
1: Iya. Jadi promo September ya. Jadi kita masih membahas tentang Septemberian ya, Mas Ragil ya. Yeah. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya calon tentunya, yang pasti itu ya Mas Ragil ya,
0: ya
1: punya
0: harus
1: calonnya ya.
0: Iya, ada calonnya dong.
2: Iya. Enggak apa-apa loh Pak kalau misalnya mau nyicil dulu booking venue.
1: Booking tuh, venue dulu.
0: Baru nyari calonnya gitu.
1: Baru nyari calonnya.
0: Dan pasti dapat calon kan, didoakan terus ya.
1: Iya, biasanya seperti itu ya. Oke. Okay. Baik, di sini kita ada promo wedding September ya, Dealing Wedding on September 2026 yaitu free private location dan juga makan di Pandan Resto ya.
0: Oh, mantap.
1: Itu yang kedua kita berikan free spa couple tradisional massage.
0: Oh.
1: Cocok sekali spa couple lagi Mas Ragil ya.
0: Enak ya kalau untuk massage.
1: Betul.
0: Couple gitu jadi berdua ya.
1: Jadi rasanya gimana setelah acara pernikahan selesai, menginap lagi satu malam, relax, refleks ya. Kemudian dapat tradisional massage couple. Ya, itu promo Septemberianya ya. Dan kita juga masih ada promo-promo menarik lainnya tentunya ya yang akan kami berikan nanti kepada calon pengantin yang luar biasa. Seperti itu Mas Ragil.
0: Menyenangkan ya, di mana promo-promonya banyak sekali ya. Jadi buat sahabat-sahabat itu manfaatkanlah di saat-saat ini ya. Dan kalau yang mungkin pengen tahu lebih lanjut juga bisa telepon nih di 0248-313611. Silahkan buat sahabat itu yang mau telepon boleh on air ya di 0248-313611. Atau mau chat juga boleh ya di 0817450596. Oh keren, silahkan buat sahabat itu ya. Oke, dan lanjutkan lagi nih Mas ya. Kayaknya sih semangat saya Mas ngelanjutkan lagi. Silakan Mas.
1: Iya, baik. Tadi sudah kita sampaikan promonya ya, edisi promo September ya. Mungkin sahabat itu akan bertanya, paketnya apa saja nih paket wedding di sana spa ya. Jangan khawatir sahabat itu semua. Kita memberikan paket-paket sesuai kebutuhan ya. Jadi kita ada morning ceremony ya yang hanya dengan 30 juta saja.
0: Wow.
1: Ya, sudah bisa beracara di indoor lakana ya. Buat teman-teman yang pengen pemberkatan nikah atau yang pengen akad nikah ya, ini biasanya untuk sahabat Iktus, calon mempelai, calon pengantin mungkin sudah mendapatkan tempat atau gedung pesta pernikahannya mungkin di kotanya masing-masing, akan tetapi pengen mengadakan mengabadikan momen terindahnya pemberkatan di chapel atau indoor lakana kita. Nah, ini kita punya paket 30 juta yang sudah termasuk sound system, dekor standar dan juga snack atau coffee break ya untuk 100 pack ya. Seperti itu Mas Ragil. Kemudian kita juga ada lakana morning ceremony. Ya, mungkin yang pengen private-private aja, intimate gitu Mas Ragil ya. Biasanya kan anak muda seperti itu sekarang ya. Ya, kita punya paket yang intimate ya, morning ceremony pagi siang ya. Jadi mungkin acara akadnya pagi atau pemberkatan nikahnya pagi, dilanjutkan pesta jamuan makan keluarga siang hari. Itu hanya di 50 juta saja sudah bisa mengadakan pesta di Susan Spa and Resort ya. Tentunya gini Mas Ragil, pesta di Susan Spa itu tidak hanya sekedar pesta ya, karena di sana kita memiliki satu momen di mana keluarga maupun tamu-tamu undangan tuh bisa sekaligus menikmati Susan Spa, maka kita bisa dikatakan sebagai pesta dan wisata, wedding piknik bahasanya ya.
0: Ya, ini keren ya, wedding piknik.
1: Wedding piknik ya. Jadi menghadiri pernikahan sekaligus bisa berwisata di Susan Spa and Resort ya itu. Kemudian kita juga punya paket yang full day Mas Ragil, artinya full bisa. Day, ya.
0: Seharian ya.
1: Aha. Bisa menyesuaikan rondon acaranya ya. Mm-hmm. Mau acara pemberkatan atau akad pagi, kemudian siang atau sorenya tipe, malamnya pesta, itu kita hanya di 75 juta ya.
0: Okay.
1: 75 juta sudah termasuk venue yang sangat luar biasa, cantik, indah, memiliki ikon indoor Lakana itu chapel ya. Kemudian bisa menikmati pemandangan rawa pening ya, pegunungan, 9 pegunungan itu tadi Mas Ragil ya.
0: 9 pegunungan.
1: 9 pegunungan ya. Ditambah di sana pasti tidak perlu AC.
0: Oh iya. Ya.
1: Jadi karena sudah AC alami Mas Ragil ya. Sudah AC-nya sudah alami, jadi udara yang sangat sejuk, bersih, pemandangan yang bagus ya. Sudah termasuk listriknya, genset sudah kita cover juga. Mm-hmm. Sudah termasuk kebutuhan meja round table-nya ya, di cover pita yang cantik sesuai tema tentunya Mas Ragil ya.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian sudah termasuk catering untuk 100 orang, menu buffet yang sudah ditata dengan cantik, enak, bagus, dan juga ada stolnya. Jadi sudah sangat komplit. Tinggal cari MUA sama dekor dan juga fotografernya. Gitu Mas Ragil.
0: Luar biasa buat sahabat itu sih ya, di mana fasilitas yang mengasihkan. Dan yang jelas kalau ada acara di sana sih tidak terasa capek, karena melihat view itu yang bagus. Dan makanannya enak-enak, suasananya damai.
1: Betul sekali.
0: Ya, jadi capek itu rasanya nggak hadir deh di sana ya.
1: Betul. Kurang malah biasanya.
0: Kurang ya.
1: Pestanya sudah selesai, mereka masih pengen nongkrong aja.
0: Masih pengen
1: aja.
0: Terus ya.
1: Dan ini Mas Ragil, ada satu lagi ya. Kita punya venue yang namanya Grand Ballroom.
0: Grand Ballroom ya.
1: Grand Ballroom. Okay. Ya, ini satu wedding indoor yang berasa outdoor.
0: Iya. Enak banget ini ya.
1: Bingung ya. Wedding indoor tapi berasa outdoor.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ini karena satu venue kami yang namanya Grand Ballroom ini adalah satu gedung yang sangat besar ya, kemudian sudah cantik ya, plafonnya sudah bagus, jadi tidak perlu didekor lagi, dan satu blok sisinya itu adalah full kaca.
0: Oh iya, keren ya, jadi bisa melihat keluar ya.
1: Betul sekali, ya, jadi walaupun di indoor tapi berasa kayak di outdoor, pemandangannya bisa seperti kayak di Lakana ya. Full area kota Semarang, Salatiga dan 9 gunung tadi Mas Ragil tetap ya. Kelihatan. Ya, ini akan menjawab untuk kebutuhan sahabat Iktus yang pengen wedding di indoor tapi berasa outdoor. Hanya dengan 16 juta saja.
2: Oh, 16 juta Kak.
1: Betul ya.
0: 16 juta.
1: Jadi sangat-sangat terjangkau ya. Dan ini September ini masih ada promonya lagi, 16 juta masih ada promo yang luar biasa.
0: Apa itu promonya?
1: Iya. Dengan cukup disebutkan best deal September ya ini, ya buat teman-teman yang pengen beracara ya 2006 maupun 2027 dengan cukup booking dengan 5 juta saja sudah bisa aman dari kenaikan harga untuk acara 2027. Dan juga akan mendapatkan free voucher private location serta makan untuk 5 orang di Pandan Resto ya. Kemudian akan mendapatkan free spa couple tradisional Masas itu tadi. Cukup keren kan Mas Ragil?
0: Oh, keren banget, dan masakannya enak-enak kalau di sana itu.
1: Betul sekali.
2: Pasti, Kak.
1: Pasti ya.
2: Yang perlu di underline lagi Kak, kalau tadi bicara tentang Lakana ya Kak, itu ada istilah kalau Lakana itu outdoor tapi bebas dari hujan Kak. Itu kenapa coba?
1: Oh iya. ini yang menjadi pertanyaan Mas Ragil. Outdoor umumnya kalau hujan kehujanan ya.
0: Betul.
1: Lakana ini adalah satu venue outdoor yang siap untuk acara wedding di segala musim ya, dari Januari sampai Desember tidak putus. Kenapa? Karena Lakana kami adalah Lakana yang sudah menyiapkan plan A dan plan B di satu area. Tanpa harus break out, tanpa harus move ke pindah ke tempat lain ya. Jadi perpindahan itu tidak akan tiba-tiba musiknya berhenti, harus angkat-angkat sound dulu, tidak ya. Cukup mempelainya aja yang pindah ke state plan B, dan semuanya akan terus berjalan. Makanannya, musiknya, fotografernya akan tetap terus berjalan.
0: Wow, keren ya. Jadi gak perlu repot-repot.
1: Betul sekali. Dan tidak butuh payung ya. Okay. Karena indoor lakana kita ada akses yang bisa langsung turun ya lewat dalam, tembus grand ballroom, nanti langsung bisa tembus ke area plan B pelaminannya.
0: Wow, bisa dibayangin ya kayak apa ini ya indahnya.
1: Betul.
2: Ini sebutannya adalah lorong rahasia ya.
1: Lorong rahasia.
0: Oh, lorong rahasia. Betul. Ya.
1: Dan yang penasaran silakan untuk jadwalkan survei atau showing di Susan Spa Resort. Gitu Mas Ragil.
0: Ya baik, sampai itu sih ya. Tadi banyak sekali informasi yang sudah diberikan. Dan sekali lagi saya ingatkan buat sahabat itu yang ingin bertanya, silakan bertanya saja. Karena di pagi hari ini ada voucher, yaitu 10 voucher. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir. Buat sahabat itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Baik, sebab itu masih di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan Susan Spine Resort di Badungan ya. Tentu saja luar biasa buat kita semuanya. Mas, kita lanjutkan lagi ya Mas. Oke, silahkan Mas Ilham dan Mas Tommy, silahkan.
1: Iya, selamat pagi sahabat Iktus. Kita bertemu kembali ya. Tadi sudah kita bahas package-package-nya kami ya Mas Ilham ya. Pas ragil ya. Jadi package MICE, meeting, gathering, arisan ya, dan juga wedding. Tentunya ini kabar yang luar biasa akan kami sampaikan untuk sahabat Iktus ya, dan juga seluruh vendor dan juga teman-teman dari calon mempelai ya. Kami memiliki satu event besar yang luar biasa ya. Ini satu-satunya di Bandungan yang akan kami laksanakan di bulan November, yaitu Lakana Wedding Expo, Mas Ragi.
0: Wow, iya. Keren. Dan
1: betul
0: ini
1: sekali. Ya, di Lakana Wedding Expo yang akan kami laksanakan di bulan November, tepatnya di tanggal 20 sampai tanggal 22 November ya. Jadi jangan pernah lewatkan untuk calon mempelai ataupun teman-teman vendor yang ikut untuk berpartisipasi satu-satunya wedding expo yang akan diadakan di Bandungan ya, tentunya dengan vendor-vendor yang luar biasa. Oke, seperti apa tentunya akan menjadi pertanyaan ya wedding expo-nya ya. Jadi wedding expo kami mengusung dengan konsep beauty above the cloud ya, yang temanya lebih putih ke biru-biruan ya. Tentunya cocok dengan alam dan langitnya Bandungan, Mas Ragil ya.
0: Oke.
1: Ya, jadi hamparan ya lereng pegunungan dengan awan, yaitu kemudian kita dengan Lakana Chapel yang unik ya, jadi berasa menikah di atas awan. Kemudian kita akan sajikan dengan semua vendor yang ada di situ, dari decoration, mua ya, kemudian fotografi, kemudian juga ada banyak stall-stall dari food bazar ya, betul. Jadi siapapun boleh ikut terlibat ya, dan silakan agendakan untuk bisa berkunjung nanti di acara wedding expo ya.
2: Karena gini kak, jadi wedding expo kita itu nggak cuman wedding exponya aja. Jadi kita juga menyediakan untuk UMKM ini yang mau join nih kak.
1: Betul sekali.
2: Kalau misalnya mau nanti buka booth untuk makanan, kemudian nanti produk-produk UMKM lainnya, boleh banget. Karena kita sediakan satu area sendiri, itu namanya Pasar Sentiling.
1: Pasar Sentiling.
0: Pasar Sentiling ya.
2: Jadi selain nanti bisa berkunjung untuk lihat-lihat vendor dan venue yang mau di book ya kak ya, dengan promo-promo menarik, nanti juga bisa food bazar gitu. Jadi bisa kulineran di situ.
1: Bisa kulineran sekalian ya. Wah, luar biasa nih Mas Rekel ya.
0: Enak
1: ya. Bisa sekali jalan ya, bisa lihat vendor-vendor untuk kebutuhan pesta, sekaligus bisa menikmati makanan yang semua tersaji di situ ya.
2: Iya, tentunya yang khas dari Bandungan ini banyak sekali nanti ya, kayak.
1: Khas Bandungan.
2: Iya.
1: Wah, mantap sekali. Gitu Mas Rekel ya. Dan kita akan infokan juga, kita ada stand VIP, kemudian ada standar, kemudian display, kemudian untuk stand UMKM dan juga food bazar ya. Jadi ini kesempatan untuk Bapak Ibu semua sahabat Iktus yang mau ikut untuk berpartisipasi ya dengan konsep the biggest expo ya, seperti itu ya. Tentunya kita juga memberikan satu layanan spesial dalam expo tersebut ya. Kita ada diskon bagi yang early booking ya, early booking stand ya, kita ada diskon Mas Liam di sini ya.
2: Betul sekali kak, diskonnya lumayan banget nih kayak ini.
0: Berapa itu?
2: Diskonnya tuh hampir 500.000 kak.
0: Wow, keren.
2: Nah, lumayan nih. Jadi nanti kalau misalnya mau buka stand VIP nih, dari harga yang normalnya ini bisa dapat 500.000 diskon. Kemudian nanti untuk UMKM juga bisa banget nih yang mau join gitu.
1: Iya. Baik, untuk teman-teman vendor semuanya dan juga sahabat Iktus yang luar biasa, di sini khusus untuk stand nomor 1 sampai nomor 23 ya, ada diskon 500.000 maksimal dengan early booking, pembayaran DP 1 juta yaitu 1 September 2026 ya. Jadi yang booking ya, early booking ya, akan mendapatkan diskon 500.000 ya, khusus setan 1 sampai nomor 23. Seperti itu Mas Ragil.
0: Baik, seperti itu sih ya, luar biasa nih karena waktunya ya sudah di penghujung acara ini ya Mas ya. Dan tadi luar biasa buat sahabat-sahabat itu, silahkan untuk langsung kontak ya di Susan Spa and Resort. Nomor teleponnya berapa tadi Mas? Diulang Mas sekali.
1: Iya, saya dengan Tommy, nomor telepon di 081-919-711-766. Dan dengan sahabat kami Mas Ilham
2: di 081-918-1766.
0: Baik, seperti itu sebelumnya saya juga terima kasih kepada Susan Spa and Resort untuk Mas Ilham dan Mas Tommy yang atas informasinya. Dan ini menyenangkan sekali buat sahabat itu, saya juga harapkan untuk segera ya kalau mau booking untuk acara di sana ya. Karena di sana luar biasa ya, di samping kita membuat hati kita senang dan awet muda. Oke, silakan deh mau berbisnis untuk mau pasang stand ya di sana ya.
1: Iya, betul
0: juga
1: sekali.
0: Boleh. Oke. Okay. Oke, sampai itu terima kasih dan selamat pagi dan sampai jumpa di hari Senin depan.
1: Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda dianiaya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 10. Orang yang tidak berpendirian akan diombang-ambingkan, demikian kata pepatah lama. Tetapi orang yang berpegang pada prinsip, entah dengan menolak untuk membantu mengabsenkan teman, atau membela sesuatu yang ia anggap benar, akan dengan cepat mendapati bahwa tidak semua orang menghargai komitmen mereka pada keluhuran dan kejujuran itu. Mereka tidak suka ada orang seperti itu di tengah-tengah mereka. Memang benar bahwa orang lebih mencintai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka adalah jahat. Saat Anda bergabung dengan teman-teman di meja makan, percakapannya menjadi sepi, atau mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki pasangan karena Anda sok suci. Bagaimana respon Anda? Kadang-kadang Anda dimusuhi tidak secara fisik, melainkan secara emosional. Namun ada kalanya Anda menjadi target serangan secara fisik yang semena-mena karena Anda memilih untuk melakukan hal yang benar. Saat itu terjadi, apakah Anda bersuka cita dan berkata, "Puji Tuhan, Dia menganggapku layak untuk menderita," atau Anda berpikir, "Inikah yang aku dapatkan karena bersikap kolot?" Waktu Yesus mengajar orang banyak dengan khotbah di bukit, Dia membahas masalah ini. Masalah yang sudah ada dari zaman Adam dan Hawa hingga zaman sekarang. Katanya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Bagaimana seharusnya respon Anda saat dimusuhi atau dianiaya karena kebenaran? Pedoman berikut ini akan membantu Anda. Pedoman pertama, doakan musuh-musuh Anda. Itulah nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Anehnya, fakta bahwa adanya aniaya atau hinaan dari seseorang terhadap orang lain yang melakukan kebenaran seringkali adalah tanda dari rasa bersalah yang timbul dari pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Ingatkah Anda kepada musuh bebuyutan gereja mula-mula, Saulus orang Tarsus, yang akhirnya menjadi Rasul Paulus? Pedoman kedua, sadari bahwa setan memakai orang-orang yang menentang Anda, dan juga berjaga-jagalah. Jangan biarkan si musuh mengalahkan Anda melalui bala tentaranya. Baca pasal-pasal seperti Efesus pasal 6 yang mengajarkan cara melawan musuh sambil tetap bersikap tabah dan benar. Pedoman ketiga, ingat bahwa semua pasti berlalu. Waktu saudara laki-laki saya meminta izin untuk menempatkan Alkitab Gideon di sebuah sekolah, kepala sekolahnya menjawab, "Langkahi dulu mayat saya," dan mengusir mereka. Namun, 2 tahun kemudian, orang itu meninggal karena serangan jantung, dan saudara saya dan temannya datang kembali dan meminta izin kepada penggantinya yang dengan senang mengizinkan mereka dan mengucapkan terima kasih. Pedoman keempat, bersukacita dan bersyukur. Daripada bersyukur kepada Allah atas aniaya itu, bersyukurlah bahwa karunia-Nya mencukupi kebutuhan Anda dan bahwa Dia akan menopang dan menguatkan Anda dalam masa-masa sulit itu. Tidak ada orang yang senang dimusuhi atau dianiaya karena melakukan hal yang benar. Tetapi walaupun demikian, Anda tetap akan diberkati dan dianggap layak untuk masuk ke kerajaan surga. Jangan lupa bahwa hari penghakiman Allah akan datang bagi Anda dan juga penganiaya Anda. Jauh lebih baik berada di pihak yang kalah dalam pertempuran kecil, namun akan memenangkan peperangan, daripada di pihak yang memenangkan pertempuran kecil, namun akan kalah dalam peperangan besar. Benar, berbahagialah Anda yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Terima kasih.
kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat jumpa kita di info jelang siang untuk edisi hari ini. Senin 31 Agustus 2026, awal pekan masih dominan cerah berawan. Seperti dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih didominasi cerah berawan sepanjang hari. Di kota Semarang cuaca dominan cerah sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 36 hingga 80%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya sampai ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Dengan suhu diperkirakan 24 sampai 34 derajat Celcius. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca sebagian besar cerah sepanjang hari dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 48 sampai 85%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat laut hingga barat daya pada kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan dengan suhu berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 47 hingga 97%. Angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Dengan suhu berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 93%. Angin bertiup dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah serta sebagian ada udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 98% serta angin dominan bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam. Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, 31 Agustus 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.735, jual Rp17.755. Dolar Singapura beli Rp13.917 dan jual Rp13.956. Euro Eropa beli Rp20.540, jual Rp20.598. Dolar Australia beli Rp12.692 dan jual Rp12.742. Dolar Kanada beli Rp12.759 dan jual Rp12.789. Pound Sterling Inggris beli Rp23.997 dan jual Rp24.070. Dolar Hong Kong beli Rp2.261 dan jual Rp2.265. Yen Jepang beli Rp110.91 dan jual Rp111.21. Rial Saudi beli Rp4.722 dan beli Rp4.730. Yuan China beli Rp2.630 dan jual Rp2.648.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Dari Semarang kami sampaikan dari Suara Merdeka Jelang Porprov 2026 800 atlet Semarang ditempa mental dan kekompakan. Persiapan atlet Kota Semarang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 Semarang Raya 2026 terus dimatangkan, tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik dan teknik. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Semarang memberikan perhatian terhadap kesiapan mental para atlet. Sebanyak 800 atlet mengikuti latihan gabungan atau latgab di daerah latihan Kodam 4 Diponegoro Meteseh, Semarang pada Sabtu hingga Minggu 29-30 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan kontingen Kota Semarang sebelum turun pada ajang olahraga multi-event 4 tahunan untuk Oktober mendatang. Dalam latgab tersebut, para atlet mendapat pembinaan yang mencakup fisik, mental, kedisiplinan hingga kebersamaan. Berbagai stimulasi permainan, outbound, dan karakter building diberikan untuk membangun kekompakan serta kerjasama antar atlet. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andra Rasmara mengatakan Latgab diharapkan mampu meningkatkan kesiapan para atlet sebelum bertanding di Porprov. Beralih ke informasi selanjutnya dari Semarang, kembali kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Di tengah keterbatasan, begini perjuangan umat Batu Retno Wonogiri bangun kompleks pastoran galang dana dari gereja-gereja. Perjuangan membangun kompleks pastoran bagi umat paroki Santo Yusuf Batu Retno Wonogiri menjadi upaya yang saat ini masih diusahakan di tengah keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, dan ancaman gempa. Umat harus bergotong royong mengumpulkan dana, bahkan mengetuk pintu berbagai gereja untuk mencari dukungan. Selama bertahun-tahun, umat Batu Retno menyisihkan penghasilan yang tidak seberapa demi menghadirkan tempat karya pastoral yang aman dan layak. Perjuangan itu kini terus dilanjutkan dengan menggalang solidaritas dari umat di paroki-paroki lain. Salah satunya Gereja Santo Petrus Sambiroto, Semarang.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, kami sampaikan informasi dari Tribun Jateng. Serangan tikus terbanyak terjadi di lahan sekitar Rawa Pening. Serangan hama tikus di lahan pertanian Kabupaten Semarang kini telah mencapai 1.050 hektar. Serangan ini memicu kekhawatiran terjadinya penurunan produksi padi yang cukup signifikan, mengingat rata-rata produktivitas lahan sehat di Kabupaten Semarang mampu menghasilkan 6,1 ton padi per hektar. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, Moh Edi Sukarno, menjelaskan berdasarkan data pada 2025 Kabupaten Semarang memiliki luas lahan sawah mencapai 19.500 hektar. Dari luas lahan tersebut, lahan panennya mencapai 27.000 hektar, mengingat beberapa lahan mengalami siklus panen 1 hingga 3 kali dalam setahun. Ia menyebut potensi panen padi 6,1 ton per hektar. Melihat total lahan yang terdampak seluas 1.050 hektar, potensi pengurangan produksi mencapai 6.405 ton padi. Meskipun memicu ke pengurangan produksi secara nyata, ia memastikan bencana hama ini tidak sampai menggoncang ketahanan pangan makro daerah. Ia menyebut serangan pengerat ini terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang. Namun area yang paling mengalami dampak paling banyak yakni di area sekitar Rawa Pening. Dampak hama tikus ini pun membuat petani merugi hingga jutaan rupiah.

0: Komisi 3 DPR masih cari formula pengawasan perampasan aset. Dari kompas.com kami sampaikan dari Jakarta, Komisi 3 DPR RI masih mencari formulasi terbaik untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan dalam RUU perampasan aset jika nantinya resmi berlaku. Ketua Komisi 3 DPR Habib Rohman dalam keterangan resminya pada Senin 31 Agustus menjelaskan penguatan pengawasan diperlukan untuk bisa mencegah dan menindak tegas aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan ketika merampas aset. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Dim, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
2: Lagi ngelamun apa, sayang?
1: Serius, aku nemu tempat impian.
2: Tempat apa?
1: Susan Spa and Resort Bandungan.
2: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
1: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
2: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
1: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
2: Lalu kalau lapar gimana?
1: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto.

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Jumpa kembali kita di acara Happy Family untuk edisi awal pekan ini ke Senin 31 Agustus ya. Di hari terakhir di bulan Agustus 2026 yang akan menemani sahabat hingga 1 jam ke depan sampai pukul 11.30 menit, berbagi tentang mengapa sih edukasi produksi penting untuk para remaja kita. Nanti kita akan bagikan infonya. Sahabat, tetap bersama kami di 96.5 FM. Kau 123 dari GMS Live hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

mau dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Batik Tus, pagi hari ini kita akan infokan untuk kita semuanya mengapa edukasi reproduksi penting untuk remaja kita, ya. Sahabat, melansir dari WHO, pendidikan reproduksi dini pada remaja khususnya melalui comprehensive sexuality education atau pendidikan seks komprehensif sejak awal itu sangatlah penting. Iya, kenapa? Karena metode tersebut terbukti efektif meningkatkan pemahaman seksualitas dan reproduksi pada remaja kita. Nah, ini termasuk pemahaman mengenai tubuhnya, orientasi seksual, hubungan seksual yang sehat, dan pencegahan kehamilan serta infeksi menular seksual atau IMS. CSE terbukti mampu memiliki manfaat. Yang pertama itu bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksinya. Lalu menunda kegiatan seksual di bawah umur, mengurangi jumlah pasangan seksual, dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan kondom saat aktif secara seksual. Selain itu, pendidikan yang mencakup aspek gender, lalu orientasi seksual dan kekerasan berbasis gender dapat menurunkan homofobia, kemudian kekerasan pasangan, serta memperkuat komunikasi dan relasi yang sehat. WHO dan UNICEF merekomendasikan memulai CSE sejak usia sekolah dasar, yaitu sekitar usia 5 tahun, agar pengetahuan dasar terkait kesehatan reproduksi itu bisa terbentuk sejak dini.

Nah, sahabat itu peran sekolah dan orang tua dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya edukasi reproduksi remaja, peran sekolah dan orang tua sangatlah penting. Nah, ini beberapa perannya ya. Yang pertama, peran sekolah. Sekolah itu berperan menyediakan pendidikan seks menyeluruh yang bertahap pada dan sesuai usianya. Hal ini meliputi pembelajaran tentang pubertas, lalu kontrasepsi, hubungan sehat, serta pencegahan IMS.

0: juga membangun lingkungan sekolah yang terbuka, suportif, mendorong keterlibatan siswa, dan menjembatani diskusi yang sering sulit dibahas oleh orang tua. Nah, sahabat, itu peran sekolah ya. Jadi pembelajaran itu tentang apa? Tentang pubertas itu apa? Kontrasepsi, hubungan sehat, serta pencegahan infeksi menular seksual. Lalu yang kedua adalah peran orang tua. Nah, orang tua ini memiliki peran utama dalam mengkomunikasikan, dalam komunikasi dan bimbingan secara pribadi. Penelitian dalam jurnal Reproduction Health menemukan bahwa upaya melibatkan orang tua secara signifikan itu meningkatkan komunikasi tentang seks dan penggunaan kondom di antara remaja. Meskipun demikian, efeknya pada keputusan remaja untuk menunda melakukan hubungan seksual tidak selalu efektif. Studi lain dalam jurnal Reproduksi Health dari Afrika dan Tanzania juga menekankan bahwa orang tua yang siap, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka dapat menurunkan perilaku seksual berisiko seperti pergaulan bebas dan kehamilan tak berencana. Kerjasama antara sekolah dan orang tua itu terbukti efektif. Sekolah memberi dasar teori dan data, sedangkan orang tua memperkuat pesan melalui komunikasi yang hangat dan personal di rumah. Nah, metode ini membantu remaja itu memahami informasi dengan lebih mendalam, membuat pilihan sehat, serta merasa didukung secara emosional dan sosial. Lalu apa dampak kurangnya edukasi seksual pada remaja? Nanti kita juga akan bagikan, kita break sebentar untuk jeda lagu berikut ini. Kali ini MJ Rudy Setiawan bersama Butet Manik kembali hadir dengan sebuah lagunya, Pergi Untuk Kembali.
1: Ambil.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ahmad, balik lagi, apa dampak kurangnya edukasi seksual pada remaja? Nah, kurangnya edukasi seksual sejak usia dini berisiko menimbulkan berbagai masalah pada remaja. Masalah utama pada kesehatan reproduksi remaja itu meliputi kehamilan remaja dan aborsi tidak aman. Setiap tahun itu lebih dari 16 juta remaja usia 15 sampai 19 tahun melahirkan. Sebagian besar di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, dengan risiko komplikasi berat dan kematian akibat kehamilan dan aborsi yang tidak aman. Kemudian infeksi menular seksual dan HIV. Remaja terutama perempuan sangat rentan terhadap IMS, infeksi menular seksual dan HIV pada anak karena faktor biologis dan sosial, hanya segelintir yang mengakses layanan pencegahan atau screening. Lalu yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan hambatan budaya. Remaja di daerah pedesaan atau budaya tertentu sering kurang informasi, mengalami rasa malu, stigma, komunikasi yang buruk dengan orang tua, serta layanan kesehatan yang tidak ramah remaja. Kemudian kekerasan dalam relasi. Nah, sekitar 24% perempuan remaja 15 sampai 19 tahun tadi mengalami kekerasan dari pasangan yang memperburuk kesehatan reproduksinya dan membutuhkan tindakan preventif khusus. Nah, untuk mencegah masalah tersebut ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu pendidikan seks komprehensif atau CSE tadi di sekolah yang disertai akses layanan kontrasepsi terbukti menurunkan kehamilan tak terencana dan meningkatkan penggunaan kondom atau kontrasepsi. Yang kedua adalah program per education remaja sebagai pendidik kelompok sebaya berhasil meningkatkan penggunaan kontrasepsi di sekolah dan komunitas. Kemudian kampanye digital atau mobile seperti mengirim pesan informasi atau aplikasi untuk edukasi seksual usia dini diketahui mampu menurunkan kehamilan remaja dan meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi remaja. Lalu yang keempat adalah pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan yang rahasia, non-stigma matis ya, dan sensitif untuk para remaja, termasuk melindungi privasi serta melawan mitos dan diskriminasi. Kemudian yang kelima adalah penyuluhan dari keluarga dan komunitas seperti melibatkan orang tua dan komunikasi terkait kesehatan reproduksi remaja dan memberikan penyuluhan kepada komunitas tertentu untuk membantu menurunkan perilaku seksual berisiko. Nah, sahabat, dengan langkah-langkah tadi tentunya remaja dapat menjaga dirinya dari berbagai resiko pergaulan bebas serta terhindar dari masalah kesehatan terkait sistem reproduksinya dengan baik. Semoga apa yang kami bagikan ini mengingatkan kita sebagai orang tua dan juga pendidik untuk memberi edukasi yang baik kepada remaja bagaimana tentang kesehatan reproduksi remaja itu sendiri. Sahabat Iktus, informasi ini ditinjau oleh Dr. Patricia Lukas Kuntoro, spesialis anak dari hellosehat.com. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.

0: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk mah, kita cus ke sana.
1: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: dengan beragamnya lagu Warnai Hari, maka usai sudah perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan jumpa kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Bayu Triyono Kinley. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

Semua ingin hidup dalam kebebasan. Tidak ada yang mau hidup di dalam terkekang dan dikekang oleh siapapun. Hidup dalam penjajahan sungguh tidak enak. Segala sesuatu dibatasi dan jauh dari hidup yang layak. Tetapi terkadang kebebasan atau kemerdekaan bisa disalahartikan ketika hidup bebas tidak terkendali. Bayangkan seseorang berkata, "Saya sudah merdeka, jadi saya bebas mengendarai kendaraan sesuka hati saya." Lalu dia menerobos lampu merah, melawan arah, tidak peduli dengan orang lain. Dan itu bukan suatu kemerdekaan yang baik. Itu kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kemerdekaan Kristen bukan berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya inginkan. Tetapi saya bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya dan saudara dibebaskan dari dosa bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk hidup bagi Allah dan sesama. Kita dibebaskan dari dosa bukan supaya kita kembali hidup untuk diri sendiri, tetapi supaya kita hidup dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, itulah yang Petrus jelaskan dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11. Petrus sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang hidup dalam tekanan dan penderitaan. Menariknya, Petrus tidak meminta mereka melarikan diri dari dunia, melainkan menunjukkan bagaimana orang yang sudah diselamatkan harus menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Ada tiga tanda kehidupan orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Yang pertama, merdeka untuk hidup dalam kesadaran penuh. Di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pendengar Radio Ikhtus yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan dunia saat ini, banyak orang hidup tidak tenang, tidak menguasai diri, segala sesuatu dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak dalam pemikiran yang matang. Mau pingin sesuatu langsung dikerjakan sesuai keinginannya tanpa berpikir panjang. Bahkan dilakukan dengan cara-cara yang tidak halal. Yang penting keinginannya terpenuhi. Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya hidup ini tidak berlangsung selamanya. Hidup kita akan berakhir, hidup kita akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena itu Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kemerdekaan Kristen bukan berarti hidup tanpa kendali. Justru orang yang sudah dimerdekakan Kristus tidak lagi membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, hawa nafsu, keserakahan, kepahitan, ketakutan, atau dosa. Mengapa Bapak Ibu? Supaya kamu dapat berdoa. Dalam ayat 7 bagian akhir Petrus katakan supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini hal yang sangat menarik ya. Kalau kita melihat urutan-urutan dari ayat ini dikatakan bahwa yang pertama menguasai diri, selanjutnya menjadi tenang dan dapat berdoa. Ini terkadang kita banyak beban, banyak pikiran, kepala jadi mumet ya. Tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya kita ambil jalan pintas menurut apa yang baik, menurut cara pandang kita. Petrus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kesadaran. Sadar kalau hidup ini semakin sulit. Sadar kalau keadaan di sekitar kita banyak hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kalau kita sadar akan semuanya itu, maka kita harus meluangkan waktu supaya bisa berdoa. Jadi kalau hati dan pikiran kita tenang, maka kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Mengapa, saudara? Karena ketika kita ada dalam masalah, kalau kita tetap bisa tenang dan berdoa, kita mempercayakan setiap persoalan kita kepada Tuhan yang berkuasa. Kita tidak bertindak sendiri, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita percaya bahwa ada pribadi yang bersama dengan kita. Doa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara supaya kita dapat tenang menghadapi segala situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Saya memberikan sebuah gambaran ya. Coba kita membayangkan sebuah kapal yang sedang berada di tengah badai. Ya, jika kapten panik, berteriak dan kehilangan kendali, kapal akan semakin berbahaya. Tapi seorang kapten yang tenang dapat melihat arah, membaca keadaan dan mengambil keputusan dengan benar. Begitu juga kehidupan kita. Ketika hati dikuasai kepanikan, kemarahan dan kekhawatiran, kita sulit mendengar suara Tuhan. Kita lebih sering mendengar suara-suara yang muncul dalam pikiran kita.
Tapi ketika kita belajar menguasai diri dan tenang di hadapan

Tuhan, kita dapat kembali berdoa. Ya, saya juga mengalami hal-hal seperti ini. Ketika dalam pelayanan banyak tantangan, banyak persoalan, dan bukan hanya dalam pelayanan, dalam keluarga juga. Dengan berbagai macam kebutuhan, tuntutan, dan hal-hal yang harus dipenuhi. Seringkali membuat saya ada dalam kepanikan, kekhawatiran, bahkan tidak dapat mengendalikan diri. Tapi ketika firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa saya perlu untuk tenang, ya saya kadang membangun waktu-waktu berdoa dalam kesendirian saya. Ya, saya bangun jam 3 pagi, ya saya bangun berdoa, menyerahkan pelayanan saya, menyerahkan keluarga saya, menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika saya dapat berdoa, ada ketenangan batin, ada ketenangan meskipun saya belum mendapatkan jawaban saat itu. Tapi saya belajar untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan sehingga saya pun tidak merasa sendiri di dalam kehidupan ini. Mari bertanya kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Apa yang saat ini paling menguasai hidup saya dan saudara? Apakah Tuhan? Apakah Tuhan yang memimpin hidup saya dan saudara? Atau justru masalah, uang, kemarahan, kekhawatiran, ambisi, bahkan perkataan-perkataan orang lain yang seringkali menyudutkan dan melemahkan kita. Orang yang merdeka dalam Kristus berkata, saya tidak mau lagi dikuasai oleh keadaan. Saya mau dikuasai oleh Kristus. Kemerdekaan sejati terlihat ketika kita mampu mengendalikan diri karena Kristus yang telah mengendalikan hidup saya dan saudara. Yang kedua, merdeka untuk mengasihi sesama. Di ayat 8 dan 9, ya Petrus melanjutkan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Perhatikan kata yang terutama di bagian frasa di ayat 8 ini. Ini berarti kasih bukan sesuatu yang ditambahkan. Kasih bukanlah sesuatu yang hanya sampingan. Kasih bukan nomor dua atau nomor tiga dan seterusnya. Tapi Petrus menekankan bahwa kasih menjadi prioritas utama dalam kehidupan berjemaat. Keadaan saat itu orang-orang Kristen ada dalam tekanan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Keadaan tersebut bisa membuat mereka saling menjauhi, saling membenci, bahkan saling menutup diri karena hanya mau memperhatikan diri sendiri. Petrus katakan bahwa yang terutama di dalam kehidupan bergereja bahkan berjemaat, tetaplah kasihi satu dengan yang lainnya, apapun keadaannya. Kalian harus tetap saling mengasihi. Kasih adalah bukti bahwa kemerdekaan Kristus bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Bahkan Petrus mengatakan di bagian selanjutnya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini bukan berarti Petrus setuju membenarkan dosa. Bukan berarti karena kasih membiarkan dosa. Kasih tidak berkata tidak apa-apa, lakukan dosa. Tidak, saudara, tidak. Tetapi lebih kepada kasih tidak mengungkit kesalahan. Kasih tidak menyebarkan aib. Kasih tidak menyimpan kepahitan satu dengan yang lainnya. Kasih tidak membalas kejahatan. Dan kasih tidak menghancurkan satu dengan yang lainnya. Bayangkan sebuah keluarga. Kalau setiap kesalahan anggota keluarga dicatat dan terus diungkit. Istri berkata kepada suami atau suami berkata kepada istri, kamu dulu pernah melakukan ini. Tahun lalu kamu juga begitu. Saya masih ingat kesalahanmu. Keluarga itu akan sulit hidup dalam damai. Yang ada pertengkaran terus menerus. Tetapi kasih berkata, saya tahu bahwa kamu punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Mari kita belajar bertumbuh bersama. Anda pernah melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Mari kita saling memaafkan dan kembali menjalani kehidupan bersama. Kasih memilih mengampuni dan memulihkan daripada menghakimi dan menyudutkan sesama. Dan inilah yang harusnya muncul dan hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, gereja kita, bahkan persekutuan-persekutuan kita. Kalau dalam gereja kita juga terkadang ada saling menyudutkan, ya, saling mengungkit, ya, si A pernah melukai saya, si B pernah menyakiti saya, akan sulit bagi saya dan saudara saling mengasihi. Kita hanya datang sebagai jemaat yang datang, duduk dan pulang. Kita sulit berinteraksi satu sama lain karena ada luka batin yang tidak terselesaikan. Makanya Petrus mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali pelanggaran.
kasih memaafkan, kasih mau mengampuni. Bukankah itu yang Yesus lakukan dalam hidup saya dan saudara? Ketika dia mengasihi saya dan saudara, dia tidak tunggu saya dan saudara bertobat, bahkan mungkin hidup suci. Tapi di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa dia mengasihi saya dan saudara, bahkan rela mati bagi saya dan saudara ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ada sebuah keluarga yang mempunyai sebuah meja makan tua, ya. Meja itu sudah penuh dengan goresan dan bekas noda, kotor dan tidak layak lagi dipakai untuk sebuah meja makan. Suatu hari seseorang berkata kepada pemilik meja ini atau yang punya rumah itu, mengapa meja ini tidak dibuang saja? Meja ini sudah kusam dan tidak layak ada di dalam rumah ini. Pemiliknya menjawab, saya tidak bisa membuang meja ini. Saya tidak bisa menjual bahkan memberikan meja ini kepada yang lain. Karena setiap goresan di meja ini mengingatkan saya pada sebuah cerita pada keluarga saya. Ada bekas ketika anak-anak kami atau kami belajar makan. Ada bekas ketika keluarga merayakan ulang tahun satu dan yang lainnya. Ada bekas ketika mereka menangis bersama karena bisa makan seadanya. Ada bekas ketika kami saling memaafkan di meja makan. Goresan tidak membuat meja itu kehilangan nilainya. Demikian juga manusia, Bapak Ibu. Setiap orang memiliki goresan kehidupan. Ada kesalahan, kegagalan, kelemahan, dan masa lalu yang kelam. Tapi kasih Kristus mengajar kita untuk tidak melihat seseorang hanya berdasarkan goresannya. Tapi melihat berharganya dia dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita berharga dan layak dikasihi karena kita semua telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Sehingga kita harusnya hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Meskipun dia pernah membuat goresan di dalam hidup saya dan saudara. Meskipun dia pernah menyakiti saya dan saudara. Meskipun dia pernah melukai hati saya dan saudara, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kasih menjadi yang terutama karena kasihlah yang harusnya menutupi setiap kesalahan, pelanggaran, bahkan luka-luka yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam keluarga, ya, belajar mengampuni satu dengan lainnya, tidak ada yang sempurna Bapak Ibu ya. Saya dan istri saya juga sama. Kami terkadang ya berselisih pendapat. Satu kesalahan bisa memicu amarah, mendidik anak berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi itulah indahnya hidup dalam rumah tangga kita ya. Setiap pasangan ada kekurangan, ada kelebihan. Yang kurang ditutupi dengan kelebihan. Yang lebih tidak boleh sombong, tapi bagaimana dia melihat yang kekurangan supaya pasangan-pasangan itu dapat berjalan beriringan. Satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi dan menutup kekurangan satu dengan yang lainnya. Dalam gereja, jangan mudah tersinggung Bapak Ibu ya. Jadi anggota jemaat, jangan mudah tersinggung ya. Sedikit-sedikit nesu, sedikit-sedikit marah. Ya kalau marah jangan sedikit-sedikit ya. Sekalian banyak saja ya. Ya bercanda ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari jadi anggota yang hidup dipenuhi dengan kasih. Kalau kita hidup kita dipenuhi oleh kasih. Ketika kita dilukai, kita disakiti, kita mengingat bahwa ada kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita, ya kita bisa memaafkan mereka, bisa mengampuni mereka. Ya, jangan mudah meninggalkan persekutuan hanya karena perbedaan. Ya, setiap kita ada perbedaannya. Mari kita menyatukan perbedaan itu dalam satu bentuk kehidupan bersama di dalam kasih Kristus. Ya, berbeda bukan berarti menjadi masalah. Justru dalam perbedaan itulah kita disatukan, kita dikuatkan bahkan semakin solid satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat, ya, kita mengingat akan kemerdekaan bangsa kita. Di tengah-tengah masyarakat kita menjadi pembawa damai. Apalagi kita orang-orang yang mungkin ya, tidak banyak di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sebagai pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar kita, mereka dapat melihat bagaimana kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika mungkin ada yang melakukan kesalahan, ya, jangan bertanya terlebih dahulu bagaimana saya bisa membalasnya, ya. Jangan bertanya cara apa yang saya bisa lakukan untuk membalasnya. Jangan, saudara, ya. Ganti dengan pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi alat Tuhan untuk memulihkan hubungan kita, ya. Bisa dengan lebih dahulu kita
menyapa mereka, bisa dengan lebih dulu kita memberikan salam, bahkan mungkin mengajak makan. Nah, itu mungkin bentuk kasih Kristus yang baik. Bahkan di ayat selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa ketika ada orang yang meminta tumpangan, berilah, ya, jangan dengan sungut-sungut. Artinya bahwa kita juga membuka hati kita. Ketika mungkin ada orang yang meminta sesuatu, meminta bantuan, lakukanlah dengan setulus hati. Jangan bersungut-sungut. Ya, itu merupakan bentuk kasih yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, yang ketiga, yang terakhir di sini Petrus mengatakan bahwa kita juga harus merdeka untuk melayani Tuhan dan sesama. Di dalam ayat 10 dan 11, Petrus mengatakan, ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Pendengar Radio Ikhtus yang berbahagia, di mana saja berada, ini adalah puncak dari bagian ini. Kemerdekaan menghasilkan pelayanan. Ketika kita sudah hidup dalam kemerdekaan, kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan untuk melayani satu dengan lainnya. Setiap saya dan saudara, kita dipanggil untuk melayani, bukan hanya dilayani. Ada timbal balik. Kalau di gereja orang-orangnya hanya mau dilayani, maka akan ada ketimpangan. Tapi ketika setiap kita rela mau melayani satu dengan yang lainnya, maka ada kehidupan yang sehat. Dan inilah juga yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini teladan kita, teladan dari Tuhan kita. Tuhan pemilik alam semesta ini, Raja di atas segala raja, dikatakan bahwa dia datang bukan supaya manusia melayani dia, tapi dialah yang melayani manusia. Dia berjalan keliling dari desa ke desa, kota ke kota, menyampaikan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberikan kabar baik kepada mereka. Inilah bentuk pelayanan yang luar biasa. Yesus adalah pemilik dunia ini, tapi dia mengatakan bahwa dia datang supaya dia dapat melayani. Dan harusnya teladan ini juga hidup di tengah-tengah saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, sebagai orang-orang yang menyembah bahkan melayani Yesus. Kita harusnya rela dengan rendah hati melayani satu dengan yang lainnya. Perhatikan kata seorang akan yang lain. Di dalam sini ada timbal balik, ada hubungan satu dengan yang lainnya. Jangan hanya mau dilayani, tapi mau memberi diri untuk melayani. Setiap orang percaya mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai mengajar, ada yang suka menolong, ada yang mempunyai hati untuk memperhatikan orang lain, ada yang suka berdoa, gereja perlu pendoa-pendoa, ada yang suka memberi, murah hati, dia mau memberi apapun itu yang Tuhan butuhkan dan sesama butuhkan. Karunia itu bukan diberikan supaya kita berkata, lihat saya hebat, lihat kalau bukan karena saya pelayanan tidak berjalan. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan telah mempercayakan pelayanan bahkan karunia kepada saya dan saudara supaya kita dapat melayani orang lain. Petrus menyebut menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya kita adalah pengelola. Ingat, kita hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak dari apa yang ada dalam hidup kita. Ya, meskipun mungkin kita berkata, wah ini saya beli pak, ini milik saya pak. Benar, ya, saudara membeli dengan jerih payah saudara, saudara memilikinya dengan usaha saudara. Tetapi ingat bahwa semuanya itu tidak akan kita miliki sampai kita datang kepada Tuhan. Semuanya itu akan kita tinggalkan, semuanya itu akan kita lepaskan ketika mungkin kita sudah meninggalkan dunia ini. Artinya bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup saya dan saudara. Setiap kita hanyalah pengelola dari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya dan saudara. Termasuk harta dan kekayaan saudara. Tidak untuk digenggam selamanya. Yesus memberikan contoh dalam kitab Injil. Ya. Seorang kaya, dia tidak punya keluarga, tidak punya anak. Dia punya kekayaan melimpah. Dia katakan bahwa untuk siapa semuanya itu. Dan ketika malaikat datang mengambil jiwanya, kekayaannya tidaklah berguna, Bapak Ibu. Saudara-saudara Tuhan, kita hanyalah sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ada waktunya kita meninggalkan semuanya dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran sederhana,
Ya, bayangkan Bapak Ibu dan mungkin saya, ada seseorang yang memberikan kita sebuah mobil untuk kita gunakan. Tentu mobil yang baik dan bagus ya, bukan mobil-mobilan. Ya, selama mungkin 1-2 tahun lah, mobil itu dipercayakan kepada kita, ya kita boleh menggunakannya, kita boleh memakainya untuk keluarga kita, kita boleh memakai kemana saja. Tetapi yang paling penting bahwa kita harus menjaga dan mengatakan bahwa ini ada pemiliknya. Saya boleh memakainya, ya saya boleh memakainya dengan bebas, tetapi saya harus mengingat bahwa saya hanya sebagai pengelola dari mobil ini. Karena suatu hari nanti saya harus kembalikan kepada pemiliknya. Artinya bahwa saya harus merawat mobil itu dengan baik juga. Saya tidak boleh semena-mena dengan mobil itu. Saya tidak boleh menjualnya, ya. Karena saya akan mengembalikan kepada sang pemiliknya. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Waktu kita adalah titipan. Talenta kita adalah titipan. Kekuatan kita adalah titipan. Suatu hari nanti kita akan menjadi orang yang lemah. Kita menjadi orang yang mungkin tidak berdaya. Ya, kalau saat ini kita kuat, kita hebat, kita bisa melakukan apa saja, harusnya kita pakai dengan sebaik-baiknya. Waktu ini adalah waktu untuk Tuhan. Jangan sampai setelah kita sudah tua, kita sudah rentan, kita sudah tidak berdaya, baru kita mau melayani Tuhan. Harta kita adalah titipan juga, saudara. Seperti yang saya sampaikan, suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Berapa kekayaan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan? Berapa uang kita yang kita investasikan kepada Tuhan? Yesus mengatakan bahwa kumpulkanlah harta yang kekal di dalam kerajaan surga. Harta yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan diambil oleh pencuri. Yaitu apa, saudara? Kebaikan saudara, kemurahan hati saudara. Itulah harta yang kekal, yang tidak dapat diambil oleh pencuri maupun dirusak oleh ngengat. Kesempatan melayani adalah titipan. Layanilah Tuhan mulai saat ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup dalam dunia. Ada orang yang usianya masih muda, masih kuat gagah, ya tiba-tiba tidak ada lagi. Tiba-tiba sudah meninggal. Tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Ya, kesempatan melayani saya dan saudara mulai saat ini. Dan jangan pernah kita menolak pelayanan. Karena itu jangan bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan? Mulailah bertanya, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan melalui hidup saya yang sudah dimerdekakan? Jangan berkata, saya tidak punya karunia, Pak. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Mungkin kita tidak memiliki karunia yang besar menurut ukuran manusia. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah seperti pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Mungkin kita tidak pandai bermain musik. Kita tidak memiliki suara yang bagus. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang tidak Ia berikan. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang ingin saudara lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gunakan apa yang ada di tangan kita. Ingat seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bagi manusia itu tidak cukup untuk menghidupi 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Tapi di tangan Yesus menjadi berkat yang luar biasa dan mencukupi seluruh orang yang makan saat itu, bahkan lebih 12 bakul. Jangan berpikir ketika kita harus memiliki karunia yang besar, yang wow, baru kita mau melayani. Gunakan apa yang ada pada saudara saat ini. Kalau punya waktu, berikan waktu saudara kepada Tuhan. Kalau punya kemampuan, gunakan kemampuan saudara untuk melayani Tuhan. Kalau punya harta, pakailah untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan diberkati dengan harta saudara. Kalau punya pengalaman, pakailah untuk menguatkan orang lain. Mungkin orang lain belum mengalami apa yang saudara alami, sampaikanlah itu biar mereka dikuatkan. Kalau saudara bisa berdoa, datanglah ke gereja saudara untuk ikut berdoa. Mendoakan gereja saudara, orang lain. Kalau saudara bisa menghibur, hiburlah satu dengan yang lainnya. Kalau saudara bisa mengajar, ajarlah satu dengan yang lainnya. Dan ayat 11 memberikan tujuan akhir dari pelayanan kita. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi tujuan pelayanan saya dan saudara bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita mendapatkan nama, bukan supaya kita mendapatkan posisi yang baik. Tetapi tujuannya adalah Kristus dimuliakan. Ini berarti bahwa bukan karena kita, saudara. Kalau saya dan saudara melayani Tuhan ketika kita mungkin tersakiti, kita tidak diperhatikan, kita diabaikan, kita dicuekin, tidak apa-apa, saudara.
Yang terutama adalah Kristus dimuliakan. Biarkan saja hidup saya dan saudara mungkin kita ada dalam tekanan, persoalan, bahkan mungkin kita tidak diperhatikan. Tidak apa, saudara. Tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Kristuslah yang harus dimuliakan di dalam hidup saya dan saudara. Jangan takut, karena Kristuslah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan semuanya. Mari melakukan setiap pelayanan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Setiap saya dan saudara terbatas dan banyak kelemahannya. Tetapi Kristus yang memampukan saya dan saudara untuk melayani Dia supaya Yesus dimuliakan dalam hidup saya dan saudara. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan bukan bertanya apa yang saya dapatkan, tetapi bertanya apa yang dapat saya lakukan, karena Kristus sudah memerdekakan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan tentang kemerdekaan ini memberikan kita satu kemantapan untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus dengan hidup dalam kesadaran penuh, ya. Berdoa, hidup dalam kemerdekaan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, dan hidup di dalam kemerdekaan untuk melayani seorang akan yang lain. Dan semua yang kita lakukan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu akan termeteraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memaknai kehidupan yang sudah merdeka dalam Kristus, dengan hidup dalam kesadaran, mengasihi satu dengan yang lainnya, dan melayani seorang akan yang lainnya. Berkatilah Radio Iktus 96,5 FM yang telah dipakai dan terus dipakai Tuhan untuk memberitakan firman, Injil kasih karunia kepada semua orang di mana saja berada. Biarlah lewat pelayanan Radio Iktus kami semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berkatilah juga seluruh pendengar Radio Iktus di mana saja berada, supaya hidup mereka diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka senantiasa hidup mereka memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu kembali dengan waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sama siang untuk semua sahabat itu yang masih setia bersama kami. Saatnya kami akan hantarkan sahabat untuk menikmati istirahat siang sejenak bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing ya pukul 13 nanti.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

aksi di Info Etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Jam siji awan, ngerokok ke iktus, ah.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, nah, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Station Spesial 96 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan juga yang siang. Dumateng perukatan kinasi minggah pun perukatan sutresno. Sugeng siang, sugeng pepanggian malilu mantar pasugatang laras woronyes. Menteri hotel siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko perukatan ikah laras tinten Senin tinten awal pekahan suryengkang kape tigang dojo setunggal tinten ingkang pungkasan ing bulan Agustus Warso kali hebu 6 likur. Semoga perukan tangkina singgal-inggal untuk yang pepanggian kita yang siang menikah. Inggal-inggal sesarangan kita pada yang rantu laksi taning hati curu menikah ngantos mangki paripurno tapu tiga sonten. Ini tentu game awal lumantar sekadang sekarang kang sampun sumatio. Dan mugi-mugi pepanggian kita yang wakil siang menikah sesu sakit data sakit cukup beda naning penggali panci dengan setuju berokat dan kini asih ingat-ingat kemauan pada kita wibiti pepanggian kita yang wakil siang menikah ganti sekarang gif menikah jodi tundo-tundo kala cengakan nyawici saking studio kalau Bibi Trisno hati ngaturakan sukeng siang sukeng mi dangetaken sumogok

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Purukatang kinas. Ugi migay pun purukatang sutresno. Sampun kapiarso kali sekar kalau mau. Iki wontene wekdal siang niko. Nandung mateng purukatang kinas ingkang sampun sesarengan nyawiji wonten ngaras woronyes. Siang niko. Sampun syukur pada ngaturakan sesambetan panjenengan monggo berkata siang berikut hingga sakit binara kringon air langkung 8313611 lalu hidup mateng berkata ngikan kepingin pada sesambetan umatan nomor wajah semoga sakit kalau nato syuki wonten ing nol walus tunggal pitus kawan gangsal nol gangsal songo anam iki monggo sinten ingkang sowan siang menika shalom syuking siang laras foronyes
1: shalom sung siang
0: monggo ibu samsi inggih ibu laras foronyes saestu monggo ibu samsi pada ngesakan sekar menopo baik di kentun-kentun monggo ibu.
1: Oke mbak, baik. Salam kakem Marta ya Pak Ma Bu Heri Siswanti
0: Inge
1: Baris Bu Rini Prakir Widodo,
0: Katen Ibu Inge,
1: Ibu Ralin, Belani, Kristi,
0: Inge,
1: Kristiani,
0: Ibu Kristiani,
1: Bu Tri, Oma Katrin, Marta, Bapak Andoko, Bapak Kahar, Bapak Tugus, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Asio, Bapak Yaya Panggi, Pak Markus, Bapak Suparmin, Bapak Wardoyo, Mas Di, Bapak Daniel Hombun, Setuyo Kemawon, Mbak, yang kami
0: datang ke
1: arah suaranya, Mbak Wiwi, Anggini Pengatusi, Bertai.
0: Matur nuwun Ibu Inji, pengesu panjenengan Ibu. Monggo ngersakan sekat menopo Ibu.
1: Dun sekar Tanjung Mas ninggal janji gimba.
0: Tanjung Mas ninggal janji mekaten Ibu. Matur nuwun, Gusti berkahi. Sugeng siang shalom. Inggih Ibu Samsi kan sampun wiwiti anginipun ngaturaken sesambetan ing wekdal siang menika. Monggo Mbak Pris yang menikah yang ning nembe nyawi jiwon dan naras yes. Kata sekarang ganti pun kerja kentining Ibu Inge Ibu Samsi kalau wang ngersaken Tanjung Mas ninggal janji. Monggo Mbak Pris yang ning uki ngersaken sekarang Kang Sami menopo monggo yang Inggi kok sampun lati sawetawis wonten ngetingan swantenipun inggih mugi-mugi wekdal siang menika yang ni tansa pinaringan sehat mugi siang menika nembe nyawiji wonten naras para ingkang nyis mekaten monggo dumateng para kadang kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing pasugatan naras para nyis ingin pading aturakan sesambetanipun monggo pun kadang enggak-enggak siang niko kalau tunggu kering oner panjenengan langkung 8313611 lanuki ingkang kepingin bading aturakan salam-salam panjenengan lumantar nomor WhatsApp sakit kalau latusi uki wontening nul walus tunggal pitus kawan gangsal nul gangsal songo enam iki berkata yang kinasih sosono siang ikan karusakan sumele iki berpilih berkata yang itu yang ini pun saming rusakan sosono ngasusia menapa ingkang sami nembe nindakaken karya panjenengan. Frida tika pambeng kalian hopen tehet ranging poro kadang kinasi monggo-monggo siang menikah sakit ngerisakan setuju sekarang kang sampun sumatyo sepatu siang menikah panjenan ini ngerasakan suasana kang nyis sinoseng jawi menikah rahusipun penter keras sumalet nanging monggo berkata iki saestunya micu wonteng laras wonunyes tentulah saken suasana ingkang neng semake suasana ingkang remenaken makata sugeng siang kakak bopo supar meninggal wonten troko budas nanti menopo meniko bopo hidup mateng bopo handoko sugeng siang ki saya sami ngajeng-ngajeng rawuhipun Bapa Handoko ki Bapa Suparmi monggo saged pinara kringon er saking siang ugi kakak Bapa Kahar Bapa Silas kakak Ibu Inggi Kristiani Ibu Sukma terus pun di siang menika sami ngrasakaken suasana ingkang rumenaken Malaysia Amerika berkata estu-estu ini sangat dirasakan suasana yang dan mana panjenengan dan sasuko reno berkata apa yang tinden menikah berkata kita setuju sami ini binarkahan berkata sangat dirasakan seipun gusti ingkang semantan ageng ipun mekaten ngantos ing dinten menika kita dipun keparengaken iki ngrasaken menapa ingkang sampun Gusti paringaken dumateng kita sedaya gesang ingkang tansah dipun berkah dening Gusti lan gesang ingkang tansah katuntun wonten ing astanipun Gusti. Ini baru kata yang kini asih Niko Badikala turahkan kemauan mengga Tanjung Mas ninggal janji kang sampun Sumatyo inggal-inggal Badika biar sotengar sopan jenengan Sugeng siang sugeng mihidang takkan Sumonggo.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

datang kinasi. Inggih, sarengan nyawi cimali kalian ngelaras foronyes. Wonten ing wekdal siang menika. Iki mobil kada frogatan. Ekang kepengen badhe ngersakaken sekar monggo-monggo frogatan. Mumpung wekdalipun tansah longgar kathah monggo. Enggal-enggal kemawon pinana langkung kring on airing 83136111. Nah dumateng perongkatan ikan badi sesambetan numantan nomor WhatsApp saket kalau latus yuki wonten ing 0 walu setunggal pitus kawan gangsal 0 gangsal songo 6. Iki siang nikon sabur wonten wia ingkang lumebet saking Ibu Kristiani. Mekaten suraosipun wia saking Ibu Kristiani ngaturaken shalom maras foronyis tenang. Shalom Mbak Wiwi badhe nyun sekar nyidam sari. Salamipun kagem Bobo Silah Nyuwitono, kagem Bobo Kahar, Bobo Suparmin, Bobo Yohanes, kagem Bobo Narko, Bobo Lastio, Bobo Yahya Panggilan, Bobo Daniel Hong pun, ugi kagem Ibu Gina, Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Narko, Ibu Lindawati, kagem Ibu Emiri ugi, kagem Ibu Widodo, Ibu Wijayanti. Dan setuju kemawon, poro pamidanget ngelaras foronyes, wontering punti kemawon. Mbak Wiwi matur nuwun Gusti tansah berkahi amin. Iye matur nuwun Ibu Kristiani Gusti berkahi ugi. Monggo-monggo dumateng para kadang kinasi sampun dipun tundha-tundha malih wekdal ingkang tansah. Inggih pokokipun cepet mekaten nggih. Menawi mangke-mangke aduh wekdalipun sampun mepet kalau mboten saged ngelaken menapa sekar ingkang dados. Iki kelangunan panjenengan pramila monggo para kata. Mumpung wekdalipun tasih longgar kata ingal-ingal kemawon. Ingkang badhe pinara kringon air monggo-monggo saged pinara. Langkung 83136111. Dan dumateng para kata ingkang badhe pinara. Langkung nomor WhatsApp saged kalau latus yuki. Wonten ing 0 walu setunggal 7 gangsal 0 gangsal 6. Sugeng siang kagem Bapak Ibu Widodo ingkang wonten Tegalsari. Nembe menapa siang menika Ibu? Monggo-monggo dipun tenggo kring on airipun. Iki sedaya sampun sami ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Pilih siang menika nembe iki midang ngetaken laras foronyes sampun kesupen anggenipun badhe ngabsen para kadang sedaya wonten laras foronyes. Iki kagem Ibu Swilian ingkang wonten Raden Patah kalau ngaturaken juga siang ugi mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyes. Ngaturaken sugeng siang ugi kagem Bapak Ibu Hadi Suwito ingkang wonten ing Tanggul Mas Timur. Iki kagem Ibu Ivantenu ingkang wonten Tanah Mas Suki. Ajeng kagem Ibu Shielin, Ibu. Iki mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyes. Kados pundi menika gini pun menopo menikah gini ada akan jajanan katus tahu pong waduh jauh sangat menikah
Beliau baru kata kira asing kang kepingin badhe kulineran monggo-monggo. Teneng tahu pong ki ejo. Dan pokokipun sedaya kulineran ingkang wonten ing sampun sumebar wonten ing kitha Semarang. Sedaya sami coba pilih siam niki kawonten para kathah ingkang nembe. Sami tindak-tindak menapa klinung-klino wonten ing kitha Semarang. Ingkang badhe ngersakaken menapa menika inggih utek anjasmara mekaten ijo ing mriku ugi dipun sate wonten nasi kuning ugi wonten kalantin wah ijo sanget monggo menawi ingkang badhe ngrasakaken kados pundi Setuju kulineran ingkang wonten ing kitha Semarang pokokipun cespleng makata. Iki cumantang para kathah kinasih wau pilih siang menika nembe on the way kepingin badhe tindak lan kepingin badhe dahar wonten ing menapa menika wonten kedai-kedai rumah makan. Ibu pilih tasih wonten margi pokokipun ingkang atos-atos kemawon mekaten nggih. Sugeng siang, sugeng. Ngrasaken dedaharan ingkang ijo-ijo mekaten. Inggih Ibu Kina, biasanipun wonten pundi Ibu siang-siang saged menapa kringon air mekaten kang aturaken sugeng siang kagem Ibu Kina kagem Ibu Sukarti Ibu Suratmi kang aturaken sugeng siang para kathah angin asih siang niko Ibu Kristiani badhe ngersakaken sekali nggih menika nyidam sari tinggal-tinggal badhe kalaturaken nggih mawon kagem Bapak Silas ngaturaken jeng siang sinambi nindakaken karya monggo menika wonten iki sekaring kang nyemek-nyemek badhe kabiyar sonten ngarsa panjenengan sugeng siang kalau dereaken sugeng midhangetaken sumangga

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Jam siji awan ngerungok ke iktus.
2: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

inggih para kadang kinasi ugi minggihipun para kadang sutresna siang mereka tasih sesarengan nyawiji wonten ing 965 FM itu sahabat tanda ugi tasih sesarengan kalian laras foronyes ingkang siang mereka tasih kabiar so dengar so panjenengan. Inggih kalau ngaturaken sugeng siang dumateng para kadang sedoyo ingkang sami nembe ngrasaken swasana ngasu siang mobile ugi inggih para kadang sedoyo ingkang nembe sami aktivitas wonten dalem wonten peken ugi wonten pundi kemawon lan semantan ugi dumateng para kadang sedoyo ingkang tasih nindakaken sedoyo patamelan iki para kadang kinasih saestu bilih nyambut damel menika mboten naming badhe metik wohipun ingkang kenging kangge nedha ananging ingkang ugi maitai tumraping kabatosanipun Gusti paring prajanji dumateng so sinten ugi mawon ingkang sregep ing nyambut damel kajawitipun paringi tetedhan ugi inggih kaparingan kegiatan tumraping jiwanipun. Iki siang menika kalaturaken menika wonten WA saking Bopo Heri Trubus ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi kawula Bopo Heri Trubus badhe nderek nimbrung wonten ing acara menika menawi wingi-wingi menika mboten saged nimbrung mugi siang menika saged kaaturaken. Dan menikah badi kentun bumbu pawon kangge rencang-rencang setuyo katus bopo Agus suking siang kakem bopo Suparmin nebi menobos yang menikah bopo wonten ingkang nyinggal-nyinggul menikah kakem bopo Lastio tos pokoipun tansah laris manis

kalih kiwa tengenku ana Gusti Yesus ingkang pundi menika. Halo Mas Trubus, menawi nyuwun sekah menika pokokipun ingkang sesirah menapa menawi nyuwun sekah salah setunggaling syair pepujian menika. Aduh anggenipun kalau madosi menika rati angel mekaten. Sugeng siang ke Mas Lastio terus fundi menika wiyaipun tapi muncul. Sugeng siang bepilih ugi bapak aku sing ngawonten tur kusari nembe nyawiji wonten ati joro menika. Kakem bapak Yohanes Sugianto kalah aturakan sugeng siang. Kakem bapak aku sugeng kang wonten ing Puspa Warno nembe menapa siang menika. Iki bapak kahar kau ugi dereng kepirang swantenipun. Siang menika badhe kala terangkan menggawe saking Mas Lasio. Siang menika ngaturaken shalom. Sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis singgang kula kangeni. Kalau badhe nyun sekar kaya Jogja istimewa. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten Genuk Perbalan, kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Jani Losmen. Ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Eri Siswanti, kagem Yang Ning, kagem Mbak Sumina wonten Cindi Dalam. Ugi kagem Bapak Yohanes Sugianto, kagem Bapak Suparmin, Bapak Handoko, Bapak Agus. Kagem Bapak Eri Trubus, Bapak Daniel Hongpun, lan Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Bapak Silas, Bapak Nur Salim wonten Jeporo. Dan kesempatan hugi kagem Ibu Kristin, kagem Mbak Putri Depriska Cidubura Mas Budi, dan sedoyo poro pamidanget wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelatus tansah sehat bagas waras Gusti berkahi amin. Iki matur sangat kagem Mas Lasio ingkang wonten Tegal Sari. Mbak pilih ing Tegal Sari wonten ugi Ibu Pusi dan menika Ibu Wahwan. Sugeng siang Ibu, nembe nyawiji wonten laras Soronyes. Ibu Armujo ugi sugeng siang Ibu Li Suprapto. Mugi-mugi nembe nyawiji ugi wonten adicara menika. Kalau ngaturaken sugeng siang. Para kathah kinasih saderengipun kalau ngaturaken sekar sekuler. Menika wonten pepujian utawi sekat ingkang ngimetaken dumateng kula lan panjenengan. Mbok pilih kita nembe ngadepi karibetan. Monggo kita tansah masraken dumateng Gusti. Lan menapa pokoke purwonten kahanan menapa kemau. Monggo kita lampahi kanthi berkah pun Gusti mekaten barokah. Sugeng siang lan ninggal-ninggal kalaturaken dilakoni wae kalajengaken Gusti ngenong aku. Sugeng siang sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Inki hip rokatang kinasi migay pun rokatang sutres no. Tasi wonten wekdal sawetawis pepanggihan kita wonten laras foronyes. Lam tentu yang wekdal siya meniko esoi super rokatang setuyu sakit kena sakit suasono panglipur. Inki hip rokatang kinasi saya itu wonten yang kesesang kita. Kita mereka wajibipun samyo lumampah sesarengan ingka tresnan lumampah katyo putro putrani pepajar nulodo dumateng poro winase sawi jaman meniko jaman kesang kita meniko sampun keba ing piawon. Dan poro katang kinasi saya katresna ningkang sampun tumanceping manah kita kata sakit jagi sesambetan kita kalian iya kalian ngasanis sakit-sakit kita ngampet kawontenan ingkang boten nyocoki kalian isining manah satraju kalian pipulaning Gusti menapa manis sampun ngantos tumantu ing pakarti ingkang inggih menika bibra supegeting pasidirian kita sugeng siang kagem Ibu Lini Muntiari sutopo ingkang wonten pos panjolo mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras wolonyes dumateng Ibu Maria ingkang wonten Lempong Sari mekaten nggih kalau ngaturaken jukeng siang dumateng Bapak Pendeta Sedyo Koso Ibu Yesus jukeng siang jukeng ngasu derek bombong inggih menawi putra-putra sampun inggih estu-estu tetos kasetyanipun Gusti mekaten nggih. Pun semoga kita tansah paring dukungan dumateng putra-putra anggenipun lelatus dumateng Gusti supados tansah setya tuhu mekaten. Sugeng siang kagem Mas Sastyo ingkang wonten Tegal Sari menika samangke badhe kalaturaken menggah sekar koyo Jogja istimewa mugi wonten caping gunung minangkani pamundhutipun Mas Heri Trubus mekaten nggih kalaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken.

berkat yang sutresno. Iki cekap semanten atur pasugatan laras forunya sontening tinten meniko setuju pepundutan ikan sampun kalaturakan tam tu estes tu sakit datus mitro lan konco panjenengan lan tam tu ki sakit onuakan suko piranani penggali panjenengan setuju berkatan kinasi yang kini ngalih wektal setyo tasih kepingin sangat lajeng akan tumapang yang dicurup niko namun karena wekdal ingkang sampun badhe paripurna pramila kalau Wiwi Trisno tinggal badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan lan saged pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga berkatan sesarengan kita sami atur rasa santi cuyu-cuyu wijayan TV dodo niri ing sami kula Gusti Yesus berkahi, nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Kita Tersakiti, yang didasarkan pada Mazmur 83 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 13-18. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 83 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sahabat pendengar, sambil menangis, seorang anak menceritakan kepada ayahnya tentang perlakuan buruk teman-temannya di sekolah. Ia menyebutkan satu persatu nama teman-teman yang merundungnya. Anak itu berharap ayahnya segera membalas perlakuan menyakitkan tersebut. Namun, apakah seorang ayah yang baik akan memenuhi keinginan itu? Serupa dengan hal itu, pemazmur menceritakan dengan rinci pahit getir penderitaan yang dialaminya akibat persekongkolan bangsa-bangsa yang memusuhi umat Allah. Ia bahkan menyebutkan siapa saja yang memeranginya. Dalam harapannya, sebagai pelindung yang perkasa, Allah akan membalas penderitaan itu setimpal. Sikap ini sangat manusiawi. Pemazmur berdoa agar Tuhan menegur mereka yang menganiayanya. Makna menegur yang dimaksud yaitu suatu bentuk pembalasan atas rasa sakit hati. Sebagai orang tua yang baik, apakah ketika mendengar pengakuan anak, kita langsung mengambil tindakan keras untuk membalas? Tentu tidak. Orang tua yang bijaksana tidak bertindak reaktif. Sikap diam orang tua bukan berarti tidak mengasihi, melainkan sedang mempertimbangkan cara terbaik. Demikian pula dengan Allah. Diamnya bukan berarti ia tidak peduli, melainkan ia sedang merancang sesuatu yang baik. Ia pasti mendengar setiap pengaduan kita. Karena itu, percayalah dan tetaplah berharap kepadanya, sebab ia akan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ketika kami tersakiti, kiranya Engkau saja perlindungan kami. Ajar kami untuk percaya dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

ေးရှင်းနော်ဆက်ဖက်ချင်းရှင်လနာပဒီမာ FM 2စာပတ်အန်ဒါဘရစ်စင်နရဂီွန်တူဘာဘန့်ရှင်လိုမဟလိုဆလမတ်ချင်းစာပတ်တူစတီမနပနန်ပရဒKali kesempatan sore yang masih cukup panas, Anda semuanya merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk benar-benar melakukan sesuatu yang berguna. Untuk Anda yang masih sibuk bekerja, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore ini juga lagi di pekerjaan Anda, kami ucapkan selamat sore. Kami jumpai juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang menghadapi pergumulan yang cukup berat karena pekerjaan yang setiap hari Anda hadapi cukup melelahkan. Baik, kami ucapkan selamat sore. Kiranya kehadiran simfoni kasih di kesempatan sore ini benar-benar bisa menjadi teman Anda di saat Anda sedang melakukan aktivitas dan Anda yang lagi merenung atau mungkin sahabat itu yang lagi merasa sendiri. Kami berharap hadirnya 96.5 FM sore ini benar-benar bisa menjadi teman Anda. Oke, selamat melakukan kegiatan apa saja. Dan Anda yang sedang dalam pergumulan menghadapi banyak tantangan, ujian, dan masalah persoalan yang ada, sahabat itu tetaplah yakin dan percaya bahwa doa-doa Anda yang Anda sampaikan pada Tuhan setiap hari pasti didengar oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa semua Anda akan melihat indah pada waktunya. Dan sahabat itu, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Allah yang penuh kasih, Tuhan yang hidup yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ambil

sahabat-sahabat TikTok dimanapun sahabat berada. Sahabat TikTok, mari jangan putus asa seperti orang yang tidak punya harapan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mata Tuhan mengawasi kita dan Dia tahu apa yang sedang kita alami. Oleh sebab itu kita harus yakin akan kemampuan Tuhan yang dan kepedulian Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang kita alami. Mari jangan bimbang, sebab jika kita bimbang maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Percayalah akan kuasa Tuhan yang senantiasa memberikan mujizat dan keajaiban dalam hidup kita.

ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan siap orang yang percaya.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Baik sahabat-sahabat Tikus, dimanapun sahabat berada dan siapapun Anda yang masih menyatu bareng bersama 965 FM. Sahabat Tikus, ya kadang kita juga bersikap seperti bangsa Israel. Ya, kita sok. Kalau ada masalah, bukannya kita bertelur di hadapan Tuhan, namun kita malah terlebih dahulu mengandalkan otak kita, kemampuan kita, atau mungkin kekayaan kita. Nah sahabat, mari sadarlah bahwa kita terbatas. Lihatlah, kita sempat dihebohkan oleh kasus virus corona, di mana hal itu sangat jelas menunjukkan keterbatasan kita. Mari kita minta hikmat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Baik sahabat Tikus, beberapa pujian berikut kami hadirkan dan sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Sampai di sini Simfoni Kasih hadir menemani sahabat Tikus. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda hingga tuntas sore nanti. Kami percaya apa yang Anda lakukan semua berjalan dengan baik. Dan selamat sore, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, ketemu lagi nih bersama Sharon di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda, Haki Science, Happy Kids Science. Sahabat kecil, kalian pernah gak sih kepikiran benda apa ya yang paling cepat di bumi? Pesawat? Mobil balap? Atau jangan-jangan ada benda lain yang jauh lebih cepat dari itu semua? Nah, hari ini kita bakal cari tahu jawabannya dalam tema Bikin Penasaran, Apakah Benda Tercepat di Bumi? Ternyata ini jawabannya. Tapi jangan penasaran dulu ya. Sebelum kita cari tahu jawabannya, yuk kita dengarkan dulu pujian yang berjudul Hanya Dekat Allah Saja. Selamat menikmati.

sahabat Kecelikus, ini dia penjelasan kita hari ini yang dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene dan Sarah Nafisa tentang bikin penasaran apakah benda tercepat di bumi. Ternyata ini jawabannya. Yuk langsung aja kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Di dunia ini ada beragam hal yang bisa bergerak. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, kendaraan, dan lain sebagainya. Menurut ilmu fisika, suatu benda dapat dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Setiap benda pasti memiliki kecepatan. Maka dari itu, ada pelari tercepat, burung terbang tercepat, hewan darat tercepat, mobil atau kereta tercepat. Tapi, tahukah kalian apa benda dengan gerakan tercepat di bumi? Yuk cari tahu fakta sains tentang benda tercepat sama-sama. Benda tercepat di bumi. Benda tercepat di bumi ada beragam jenisnya. Tergantung cara kita mendefinisikan benda. Kali ini kita akan mendefinisikan benda sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud zat. Itu berarti benda tercepat di bumi adalah cahaya. Dalam ruang hampa, cahaya bergerak sekitar 300 ribu kilometer per detik. Tidak ada satupun di alam semesta yang dapat mengalahkan kecepatannya. Wah, ternyata jawabannya bikin penasaran ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal membahas benda buatan manusia yang tercepat. Tetap stay tune ya, sahabat Kecelikus.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kita lanjut lagi. Kali ini kita bakal bahas lebih jauh tentang benda buatan manusia yang tercepat. Kira-kira benda apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Benda buatan manusia yang tercepat. Lantas, apa ya benda buatan manusia yang kecepatannya tidak tertandingi? Faktanya, hanya ada satu pesawat antariksa yang meraih rekor sebagai objek buatan manusia yang bergerak paling cepat sepanjang masa. Benda buatan manusia yang bergerak paling cepat sepanjang masa adalah Parker Solar. Parker Solar merupakan pesawat antariksa yang diluncurkan pada Agustus 2018 untuk terbang lebih dekat ke matahari dibandingkan pesawat antariksa manapun. Kecepatan Parker Solar tidak terbatas, sebab para ilmuwan masih bisa mengembangkan kemampuannya di masa depan. Wah, seru banget kan pembahasannya hari ini? Semoga sahabat kecil itu jadi makin tahu tentang benda tercepat di bumi. Jangan kemana-mana ya, karena setelah pujian yang berjudul Maju Tak Gentar ini, masih banyak penjelasan sains seru dan menarik lainnya yang akan Sharon jelaskan. Selamat menikmati.

Sahabat Keciliktus, sekarang Sharon balik lagi nih untuk menjelaskan tentang kecepatan tertinggi parker solar yang dirancangkan sekitar 692.000 km/jam. Ketika mencapai titik terdekatnya dengan matahari pada tahun 2025, kira-kira seberapa cepat ya 692.000 km/jam itu? Jika dibandingkan dengan perjalanan antar kota, kecepatan tersebut sama dengan melakukan perjalanan darat dari Washington DC ke Tokyo dalam waktu 1 menit. Nah, itulah benda-benda tercepat di bumi.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Gak kerasa ya, sahabat kecil, kita udah sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini makin menambah pengetahuan dan bikin sahabat kecil itu semakin penasaran sama hal-hal seru di sekitar kita. Sharon pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa terus

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

lagi dalam program Youth for Christ. Kembali bersama dengan saya, Elisa Bernike Sunarko. Youth People, hari ini kita akan merenungkan tema Mendua Hati dengan dasar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 24-41. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan tuntunlah hidup kami lewat firman yang akan kami renungkan bersama. Ya, berdoa dan bermohon dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. You People, nas firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-40, demikian bunyinya. Tetapi mereka tidak mau mendengar.

Ya, Your People ini lagu yang sempat populer dirilis pada tahun 2005 dengan judul Teman Tapi Mesra. Your People, lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah menjalin hubungan kasih tapi tertarik pada orang lain. Nah, apa yang terjadi pada lagu ini itulah yang disebut dengan mendua hati. Your People, mendua hati juga terjadi pada orang-orang dari Babel, Kutlakuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim yang menjadi bacaan Alkitab kita hari ini. Orang-orang ini masuk ke wilayah Samaria atas perintah dari Raja Asyur. Tapi sayangnya masing-masing dari orang-orang ini tetap menyembah pada ilah-ilah mereka. Mereka melakukan penyembahan terhadap berhala dan mereka menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang digandaki Tuhan. Di tengah fenomena ini, Raja Asyur kemudian mengirim nabi untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana sih mentaati Allah, bagaimana hidup yang benar yang menyukakan hati Tuhan, bagaimana hidup yang benar sesuai dengan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, Your People, orang-orang ini tadi, mereka menyembah Allah bangsa Israel. Tapi di sisi lain, mereka juga tetap menyembah Allahnya sendiri. Inilah contoh dari orang-orang yang mendua hati. Orang-orang ini tampak memang menyembah Allah Israel, tetapi mereka hidup dengan kebiasaan lamanya. Mereka hidup tetap dengan percaya kepada ilah-ilah mereka sendiri. Nah, terhadap hal ini Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang menduakannya. Karena itu, Your People, ayo kita cintai Allah dan kita jauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita mendua hati. Dengan demikian, kita akan benar-benar mencintai Allah. Kita akan benar-benar melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan tentu Allah juga akan berkenan di dalam kehidupan kita. Ingat ya, jangan mendua hati. Jangan menjadi seperti bangsa-bangsa dalam bacaan kita hari ini. Bangsa Babel, bangsa Kuta, bangsa Awa, Hamat, bahkan Sefarwaim yang memilih untuk mendua hati. Tuhan memampukan kita semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami setia dan tidak mendua hati. Kalau ada hal-hal yang menggoda kami untuk melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan tolong supaya kami bisa diteguhkan dan setia mengikuti perintah Tuhan. Maka kami mau menjalani kehidupan kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Amin. Your People, sampai jumpa dalam program Youth for Christ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke, The Station of Solo Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda. Berjumpa lagi di Zoom Asian Songs, tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Tentunya di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, man. Dan satu lagu Candy dari A2O yang mengawali jumpa kita di sore hari ini. Grup besutan Lisuman ya di sana yang sudah membuka acara kita di sore hari ini, sore yang gimana ya, penuh ceria. Senin juga perlu ceria, meskipun sampai nanti bulan Desember sudah nggak ada tanggal merah lagi. Ya, barengan sama Yove sampai nanti pukul 6:30 sore di 96.5 FM. Untuk semua-semua yang mau request boleh nih ya di line WhatsApp di 081745-0596. Pokoknya kita tunggu setelah saya tune sini, kita nikmati sore ini bersama-sama, tentunya bersama Yove ya di Zoom Asian Song, sampai kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Oke, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda di program Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Di Zoom Asian Song, sepanjang kita dengar lagu-lagu Asia di sore hari ini, sore yang sudah mulai gelap, panasnya sudah mulai hilang. Di Senin, ini Senin keberapa ya? Senin terakhir ya. Wah, ini tanggal benar-benar tanggal tua nih yang bagi apa ya, sumur-sumur yang gajiannya tanggal 31. Semangat nih. Atau sudah mulai gajian minggu kemarin ya, tanggal 28, karena mungkin bagian apa namanya, bagian apa kita nyebutnya, payrollnya ya, itu adalah sekarang aja deh ya, tanggal 28. Yang tanggal 31 baru gajian, selamat menikmati gajian yang apa ya, atau mungkin sudah mulai tanggal tua lagi nih bagi sebagian orang ya. Semangat terus, apalagi ini ya, sekali lagi ya, mau mengingatkan, tapi halnya nggak enak juga sih mengingatkannya, karena dari minggu kemarin, dari tanggal let's say tanggal 26 Agustus sampai nanti tanggal 24 Desember itu nggak ada tanggal merah ya saudara-saudara. Jadi tanggalnya hitam semua ini. Liburnya cuma di hari Minggu, kalau yang kerja 5 hari jadi Sabtu Minggu ya. Semangat pokoknya sampai nanti akhir tahun, sampai nanti Natal, itu no longer public holiday for us. Ya betul, semangat juga pokoknya. Yang thank you juga yang sudah request lagu di sore hari ini, ada Lola yang ada di Jakarta sana. Lagunya mau dari John Mido ya, John Mido. Nanti ada lagi John Miredo, John Mifasol dengan Butterfly. Nah, kok nanti ada lagi apa ya, Mandega Fly itu ya. Kemudian ada juga yang request lagunya Akmu Musician atau Akmu, AKMU ya, How Can I Love the Heartbreak. Pokoknya ditunggu aja sampai nanti pukul 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda di program Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Tentunya di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Kristi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama.

0: Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 703-5988.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
4: Lagi ngelamun apa, sayang?
3: Serius, aku nemu tempat impian.
4: Tempat apa?
3: Susan Spa and Resort Bandungan.
4: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
3: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
4: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
3: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
4: Lalu kalau lapar gimana?
3: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, afford, bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
4: Menarik. Terus akadnya?
3: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
4: Wah, mewah banget.
3: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
4: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
3: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
4: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
3: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
4: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
3: Catet ya, 0819-1971-1766.
4: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
5: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Oke, semua-semua semuanya sampai di sini, coba kita di Zoom Asian Song sampai kita dengar ya, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia di 96.5 FM itu sahabat Anda. Sudah enggak kerasa nih ya, sudah 17 menit berlalu dari pukul 6 sore, sudah mulai gelap di luar, sudah dark ya, totally dark. Enggak lagi bisa melihat sunset, cahaya sisa-sisa sunset. Yeah. Sunset kenapa ya? Entah. Teman saya lebih romantis daripada sunrise ya, karena mungkin kalau sunrise masih bangun tidur ya, jadi gak ada romantisnya. Kalau sunset bisa dinikmati, oh udah mau gelap terus kita baru bisa tidur. Kalau sunrise yang ada bawaannya, ayo kerja. Jangan enakan menikmati sunrise dulu, ayo kerja dulu ya. Kalau sunset kan udah selesai pulang kerja, pulang dari kantor, terus misalnya nongkrong di pinggir pantai sambil sunsetan, sambil menunggu sampai malam. Nah, kalau udah malam capek pulang, mandi, tidur. Nah, besok kerja lagi. Mungkin itu ya kenapa kok banyak yang suka dengan sunset, karena kalau sunrise bawaannya kerja atau bawaannya sekolah ya. Oke, semua, thank you yang sudah request ya di line WhatsApp di 0817450596, dan juga tadi ada yang juga melalui Japri ini ya. Untuk Loren, what? Ini kenapa tidak ada update ke aku nih ya? Baru tahu tadi setelah WhatsApp, kok? Wow, I need the details nih ya. Jadi perlu ketemu ngopi nih untuk ngobrol-ngobrol. Tapi not today ya, karena kemarin 2 hari udah capek banget. Jadi kita atur lagi kapan kita harus nongkrong ngopi sambil ngobrol nih. Oke, semua sampai di sini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom everyone.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyat merah.

Sahabat, itu sejumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat yang saya kasih, pada kesempatan yang baik ini saya berbagi tentang Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan yang kita terima ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tuhan, Engkau ambil bagian dalam kesempatan yang baik ini sehingga kami boleh mendapatkan sebuah pelajaran pengenalan kami terhadap Engkau, Yesus itu Tuhan. Pakai hamba-Mu dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu dan urapan Tuhan menyertai kami sekalian. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Iktus yang saya kasihi, kita memfokuskan perhatian kita dalam satu perikop, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, kita melihat bagian ini akan kita baca secara bertahap. Mari sahabat itu kita melihat latar belakang lebih dahulu, konteks mengapa Paulus menulis surat ini. Ya, Rasul Paulus menuliskan bagian ini untuk melawan ajaran sesat yang menentang keunikan Yesus di dalam jemaat Kolose. Jadi ada upaya-upaya penyesatan sehingga Yesus bukan diposisikan di tempat yang utama. Sehingga Paulus menegaskan kembali tentang siapakah itu Yesus Kristus. Ada tiga bagian dalam ayat yang kita pelajari. Nanti ayat-ayat kita akan baca secara bertahap. Ya, mengenal Yesus itu penting. Kenapa demikian? Karena Dia adalah Tuhan. Sehingga Dia harus kita utamakan. Pertama, kita lihat Yesus adalah pencipta. Ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yang kedua, Yesus adalah pemenang. Kolose 1 ayat 18 sampai 19. Yang ketiga, Yesus adalah penebus. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Nah, kita melihat di sini betapa pentingnya kita memiliki pengenalan

kesehatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Nah, puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari ayat ini Yesus adalah pencipta. Kita mulai dari ayat 15, kita cermati ayat ini. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam ayat 15, ya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, kata gambar di sini diambil dari teks bahasa Yunani, dari kata ikon. Kata ikon itu artinya potret atau wujud. Artinya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, di dalam diri Tuhan Yesus, Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata. Bisa dilihat dan bisa diraba. Dirasakan kehadirannya karena Dia ada. Itu yang dialami oleh murid-murid. Nah, Yohanes pasal 1 sebagai referensi. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan, dikatakan Yesus itu menyatakan Bapa. Dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi kehadiran Yesus ya menyatakan Bapa. Nah, kita melihat, kalau kita berbicara secara teologis tentang penyataan, atau disebut juga pewahyuan dalam bahasa Inggris, revelation. Nah, revelation itu ada dua, secara general, secara umum. Artinya penyataan yang bersifat umum, lewat alam semesta, lewat sejarah, kita melihat gunung, lihat kejadian-kejadian, kita menyadari bahwa ada Tuhan. Namun dalam pewahyuan yang bersifat umum ini, kita tidak mengerti tentang iman, ya. Kita tidak mengerti tentang surga neraka, tentang keselamatan, tentang dosa, tidak. Sehingga masing-masing kita ketika kita melihat alam, iya ya, ada Tuhan, lihat pohon, lihat apa. Sehingga kita mengekspresikan sikap penyembahan kita dengan cara kita masing-masing, karena tidak ada penjelasan. Cuman dengan melihat alam semesta itu, kita mengakui bahwa Allah itu ada. Sehingga muncullah berbagai macam agama, ya, respon-respon dari penglihatan, dari apa yang dirasakan, sehingga bangunlah cara-cara penyembahan. Tapi kita bersyukur ada namanya special revelation. Di samping general revelation, ada special revelation. Itu penyataan yang bersifat khusus spesial. Nah, lewat penyataan atau pewahyuan yang khusus ini, kita tahu ada dosa, ada iman, ada surga, ada neraka. Lewat apa? Lewat Alkitab dan lewat Tuhan Yesus juga. Jadi dorongan dari bagian ini adalah bahwa hanya Yesus yang menyatakan Allah sepenuhnya, karena Dia sudah menyatakan Bapa. Nah, sahabat yang saya kasih, perhatikan dalam ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan kata sulung di sini. Kata sulung di sini dari kata prototokos. Nah, kata prototokos itu berarti tidak merujuk kepada urutan waktu, tapi kualitas. Ya, selalu dalam pemikiran kita ketika bicara tentang kata sulung, berarti itu urutan pertama. Kamu anak urutan berapa? Oh, saya anak sulung. Berarti anak yang pertama. Nah, tapi dalam ayat ini, untuk ayat 15, kata sulung, kata prototokos ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu memang bukan ciptaan. Dalam metafora perjanjian lama, untuk posisi Yesus yang unik dan ditinggikan, itu maksudnya. Jadi kata sulung di sini berarti pertama dalam kedudukan, berarti keutamaan, tertinggi

dalam kedudukan. Kita melihat dalam Mazmur 89 ayat 28. Mazmur 89 ayat 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Siapa dia di situ? Kalau kita melihat dalam Mazmur 89 ayat yang sebelumnya, ayat 4. Di situ adalah Daud. Menarik di sini. Berarti kalau kita ungkapkan dengan jelas ayat ini, aku pun juga akan mengangkat Daud menjadi anak sulung. Kalau kita melihat urutan dalam keluarga, Daud itu anak bungsu, bukan sulung. Nah, maksudnya apa di sini? Kalau sampai Tuhan berkata mengangkat Daud menjadi anak sulung, berarti kedudukan Daud di sini adalah sebagai raja, meskipun ia bukan anak yang sulung. Nah, lalu kemudian ayat 16. Kita membaca ayat 16 di sini, ya. Kita melihat bahwa ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kalau sampai kita salah dalam membaca dengan teliti ayat 15, terkesan Yesus adalah yang sulung dari yang diciptakan Allah. Berarti Yesus nomor satu, yang pertama diciptakan oleh Allah. Sehingga muncullah pandangan, keyakinan dalam kekesanan di mana dikembangkan oleh Arianus yang menjadi pengajaran Arianisme. Ini buktinya Yesus diciptakan. Dia bukan Tuhan karena dia diciptakan. Yang pertama diciptakan. Saya sudah katakan tadi, kata sulung di sini bukan merujuk kepada yang pertama dalam urutan waktu. Tapi ini bicara tentang keutamaan Yesus. Karena ayat 16 punya kait erat dengan ayat 15. Perhatikan, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus adalah pencipta. Perhatikan, kata dia dari bahasa Yunani auto, dalam prasa, dalam dia, en auto, oleh dia, di autou, dan bagi dia, es auton. Ini menunjuk kepada Yesus. Jadi Yesus itu adalah pusat dari penciptaan. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam dia. En auto. Dia juga adalah pelaksana penciptaan karena segala sesuatu diciptakan oleh dia. Di auto. Dan dialah tujuan penciptaan. Karena segala sesuatu diciptakan untuk dia. Eis auton. Jadi kita melihat Yesus menjadi pusat dari penciptaan. Sehingga dia menciptakan, dan kita sebagai yang diciptakan, kita memuliakan dia. Nah, Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Perhatikan, ia ada terlebih dahulu. Jadi dia yang sulung. Ya, artinya dia yang diutamakan, dia adalah pencipta, bahkan dia sudah ada terlebih dahulu. Dan segala sesuatu ada itu di dalam dia. Jadi dari ayat-ayat ini kita mengambil sebuah kesimpulan. Yesus itu bukan ciptaan. Dia lebih utama dari semua ciptaan yang ada. Karena dia adalah pencipta. Dia tidak diciptakan. Dan dia mendahului segala ciptaan yang ada. Nah, apa yang dapat kita pelajari bagian pertama ini, sahabat? Bila kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sang pencipta dunia ini, maka sepatutnya kita menempatkan diri sebagai orang yang tidak memiliki hak apapun. Kita cuma hamba, Yesus adalah Tuhan kita, majikan kita. Kita tunduk kepada otoritasnya. Kita tidak memiliki hak untuk protes terhadap apapun yang dia nyatakan kepada kita, yang dia izinkan ketika masalah itu terjadi. So, kita gak bisa. Kita tunduk kepada kedaulatannya. Karena dia berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kita yakin segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam pengetahuannya. Karena dia Allah yang maha tahu. Bahkan maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia tahu persis apapun yang terjadi. Karena tidak ada masalah yang tidak diketahui, karena dia maha tahu. Nah, kalau sampai ada masalah, ada problem
Dia ingin membentuk kita menjadi seperti apa. Hal itu terserah Tuhan Yesus. Jangan kita mengatur Tuhan. Izinkan Dia yang bekerja. Kita bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh tangan Tuhan yang menjadi sang penjunan bagi kita. Sahabat, Yesus adalah pencipta. Dia menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Ia tinggal di tengah-tengah kita. Kita akan merasakan dan menikmati kasih, kuasa, mujizat, dan penyertaannya saat kita datang dan berserah kepadanya. Dia layak untuk kita utamakan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan, sehingga layak kita utamakan. Luar biasa. Karena itu apapun masalah kita, berserahlah. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan bagi kita. Kalau masalah dosa Dia sudah dapat atasi, apalagi masalah kita yang lainnya. Puji Tuhan. Nah sahabat, yang kedua, Yesus adalah pemenang. Yesus adalah pemenang. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 18-19. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah sahabat, kita melihat sini Kolose 1:18, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita melihat sini fakta yang penting yang dapat kita lihat. Dalam ayat ini Yesus sungguh-sungguh telah mengalami kematian. Namun Dia sudah mati dan bangkit dari kematian. Lukas 23 ayat 46. Kita mendapatkan data Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya kepada Bapa, sehingga Dia kuserahkan nyawaku. Dia mati. Namun dalam Lukas 24 ayat 6, Dia bangkit dari kematian. Ketika wanita-wanita ya dengan murid datang ke kubur, malaikat berkata Dia tidak ada di sini. Ya artinya Dia bangkit. Nah sahabat yang saya kasih, fakta kebangkitan Yesus menjadi nyata dengan adanya kematian. Artinya kalau tidak ada kematian maka tidak ada kebangkitan. Dengan Dia bangkit berarti Ia sudah mengalahkan maut, musuh terbesar manusia. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Maut itu musuh terbesar. Kita tahu akibat dosa itu maut. Roma 3:23, semua manusia berdosa. Roma 6:23, akibat dosa itu maut. Tapi maut ditaklukkan Yesus di kayu salib. Kematiannya adalah kematian pengganti, yaitu menggantikan kita yang berdosa. Dia menjadi substitusi atas dosa-dosa kita. Ya, Dia menyelesaikan semua di kayu salib bagi setiap yang percaya bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan Juru Selamat pribadi. Kematiannya sebagai pengganti, menggantikan posisi sahabat dan saya. Luar biasa, itu kasih Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa tanpa kebangkitan maka sia-sialah percaya kita. Dan bahkan sia-sia pemberitaan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, termasuk Paulus dalam konteks ini. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 17. Percuma kita percaya, percuma kita melayani, percuma kita memberitakan Injil kalau Yesus tidak bangkit. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita yakin, kita percaya Dia adalah Tuhan, sang pemenang. Kebangkitannya disaksikan kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 6. Berapa orang yang menyaksikan kebangkitan? Dari data kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 6, lebih dari 500 orang. Luar biasa kan? Dua orang saja sudah cukup kuat sebagai bukti di pengadilan kan? Dua pembuktian misalnya. Ini disaksikan orang banyak. Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan. Karena setelah Yesus akan diikuti oleh kebangkitan, orang-orang percaya sehingga maut tidak berkuasa lagi atas setiap orang percaya. Jadi kebangkitan Yesus adalah yang sulung bagi setiap kita. Setelah nanti di akhir zaman, kita akan mengalami pengalaman seperti Yesus. Kenapa? Maut tidak berkuasa lagi. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana sengat? Karena itu sahabat yang saya kasih, jangan takut terhadap kematian.
Karena kematian sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah bangkit, maka tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi bersama dengan Dia. Kita bisa hadapi karena Yesus bersama dengan kita. Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 dikatakan kita lebih dari pemenang. Dalam teks terjemah lain, kita adalah penakluk ulung oleh karena Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang memungkinkan kita jadi pemenang karena Dia sudah menang. Nah, sahabat yang saya kasihi, karena Yesus bangkit maka tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi bersama dengan Yesus. Selalu bisa kita atasi. Masalah terbesar, masalah dosa saja mampu diatasi, diselesaikan oleh Tuhan. Tentu masalah-masalah kita yang lain pun mampu ditangani oleh Yesus. Karena itu percayakanlah Yesus atas apapun masalah kita. Percayakan segala masalah kita hanya kepada Yesus. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus adalah penebus. Dia adalah pencipta, Dia adalah pemenang. Yang ketiga, Dia adalah penebus. Kolose 1 ayat 20-23. Kolose 1 ayat 20-23. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Kita melihat dari ayat ini, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ada harga yang harus dibayar. Yesus harus mati untuk kita. Tanpa kematiannya maka tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pendamaian. Nah, sahabat yang saya kasih, kata memperdamaikan dari kata Yunani apokatalasu. Apokatalasu memiliki arti memulihkan secara komplit. Kematian Yesus adalah kematian penebusan, sehingga kita mengalami pendamaian, sehingga kita menjadi satu komunitas disebut gereja. Dosa kita sudah ditebus dan tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang percaya. Roma 8 ayat 1, kita sudah ditebus, maka tidak ada penghukuman bagi kita. Ya, 1 Korintus 6:20, kita sudah dibayar lunas. Kita menjadi manusia baru. Hal itu dimungkinkan karena penebusannya. Fokus hidupnya pasti berubah. Itu orang menjadi manusia baru karena apa? Berpusat pada Yesus. Yesus adalah sang kepala yang berhak kita ikuti setiap perintah-perintahnya. Tadi dikatakan dalam ayat 18, Dia adalah kepala. Kita sebagai anggota tubuh siap mengikuti instruksinya. Sahabat yang saya kasih, dari apa yang kita pelajari, Dia adalah penebus yang membuat kita mengalami pendamaian. Nah, sebagai konsekuensi dari pendamaian itu, kita berdiri teguh dalam iman. Ya, berdiri teguh. Jangan gampang digoyangkan, bertekun. Beri teguh dalam iman, ya, tidak tergoncang dan tidak melepaskan pengharapan akan Injil. Kita bergiat juga dalam mengabarkan kabar pendamaian itu kepada semua orang dan mewujudkan pendamaian itu dengan saling mengasihi. Puji Tuhan, kiranya apa yang kita pelajari hari ini, sahabat yang saya kasih, kita kenal Yesus adalah sang pencipta, adalah sang pemenang, dan sang penebus. Berarti kita adalah miliknya, sehingga sudah sepatutnya kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Kita yakin, ya, kalau kita kenal Dia, ini memungkinkan kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami boleh mengenal Engkau, Yesus, sebagai pencipta, sebagai pemenang, dan sebagai penebus. Sehingga Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap pendengar, sahabat itu dimanapun berada, berkat-Mu menyertai mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati, sahabat.

0: itu sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Session Observation 90.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu. Apa kabar? Malam hari ini Hani akan menemani Anda di acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat ya malam hari ini, dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Baik sahabat, mungkin saat ini sahabat lagi menikmati santap malam bersama keluarga, bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat Anda. Kemudian juga untuk Anda yang lagi menikmati santai bersama keluarga karena sepanjang hari melakukan aktivitas dan saat ini sudah bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, Anda bersyukur selalu. Dan biarlah berkat Tuhan akan terus Anda terima dalam keluarga Anda. Baik, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Kami peduli bersama YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000 dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung operasional rumah sakit kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-99 atas nama Yayasan Kanker Anak Kanker Indonesia. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ya. Atau hubungi di WhatsApp 0851 7331 5779.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada

0: Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Din.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai
0: kenangan, anniversary.
1: Berarti, kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pak?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Mah, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School.
5: Sobat, untuk info selanjutnya, ibadah, info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Yang dapat dibeli di Radio Ictus antara lain ada beberapa produk, ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada obat gosok Wang Feng Hu, Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian NBR penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 0817450596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Dalam 4 nomor 9 Semarang.

The Session Observation 96.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat Iktus, selamat jumpa kembali di acara Permata Dalam Kata bersama Ani di sini, dan sampai dengan pukul 9 nanti atau pukul 21 kita akan bersama. Di acara ini saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat Iktus yang sudah mengirimkan untaian kata. Nah, yang belum, ayo masih banyak waktu, silakan Anda gabung kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745059. Oke sahabat, harapan saya walaupun hanya sebaris kata itu akan jadi berkat buat kita semua ya. Baik, kita akan segera awali dengan pujian yang sudah saya siapkan, kiranya akan jadi berkat buat Anda ya. Baik sahabat, selamat mengikuti acara ini sampai selesai nanti.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untuk undian kata yang pertama. Ini dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Selamat malam, terima kasih untuk undian kata yang sudah dikirimkan. Iya, selalu di awal ya mengirimkan ya Pak, pagi tadi ya. Oke, terima kasih. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama, kesukaran kita salah satunya ditentukan oleh kesuksesan kita salah satunya ditentukan oleh kecepatan memberikan respon terhadap suatu tawaran. Ya, saya ulangi. Kesuksesan kita salah satunya ditentukan oleh kecepatan memberikan respon terhadap suatu tawaran. Kadang kita itu mendapatkan tawaran ya. Tawarannya itu macam-macam. Apakah itu pekerjaan, apakah itu tugas apa, begitu ya. Yang kadang kita enggak mau merespon atau alah, enggak ah, apa aku bisa, begitu ya. Tetapi ketika seseorang mau meresponnya, begitu cepat kemudian oke, saya ambil dan saya berupaya untuk melakukannya. Apa yang terjadi? Ya, karena dia melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan semangat, melakukannya dengan apa ya? Ya tidak ada tendensi yang lain kecuali melakukan tugas itu. Maka apa yang terjadi? Ya Tuhan memimpinnya dan beri hikmat sehingga mampu untuk melakukannya dan akhirnya apa ya? Yang didapatkan? Sukses. Oke sahabat, seringkali kita enggak bisa begitu cepat menerima atau merespon tawaran. Kadang kita masih berpikir, bisa enggak? Cukup enggak? Dan lain sebagainya. Yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di pikiran kita.

Nah sahabat, rupanya kecepatan kita menerima tawaran itu juga merupakan salah satu pendukung sukses kita. Untuk itu sahabat, mari ketika ada tawaran yang positif, tawaran yang baik, tawaran yang akan memberikan semangat kita atau membuat kita maju, mari kita terima itu dan kita lakukan dengan sepenuh hati.

Oke, yang berikutnya yang kedua. Keberuntungan bisa didapatkan dengan usaha keras yang kita lakukan di dalam hidup ini. Keberuntungan bisa didapatkan dengan usaha keras yang kita lakukan di dalam hidup ini. Iya, sahabat, orang yang sukses, orang yang mencapai sukses memang bukanlah orang yang malas. Ya, kalau orang malas, ya kita tahu hasilnya seperti apa. Tapi orang yang rajin, dia mau bekerja keras, dia mau berupaya, maka akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu yang kita anggap juga sebagai kesuksesan. Maka ayo kita lakukan. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang kita lakukan, jangan kita lakukan asal-asalan. Tapi mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh mau lakukan itu, mau bekerja keras, tidak mudah menyerah, maka apa yang kita dapatkan adalah merupakan hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, walaupun tidak 100% itu akan terwujud. Karena terkadang juga ketika kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, ternyata kehendak Tuhan itu berbeda. Maka kita tidak mendapatkan keberuntungan atau sukses itu. Berarti Tuhan memilihkan jalan yang lain atau cara yang lain. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Rombun yang sudah kirimkan ini. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang dari Tuhan jauh lebih besar dari resiko ketika kita melakukan pekerjaannya. Kekuatan lebih besar dari resiko ketika kita melakukan pekerjaannya. Ya sahabat, kalau kita menerima tawaran tadi ya misalnya ya, kemudian kita mau melakukannya, resikonya itu gak seberapa dibanding dengan kekuatan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita mampu mengatasi, kita mampu melakukannya. Maka ketika kita hanya berpikir tentang resikonya atau masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita gak akan bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Karena bayang-bayang kita itu nanti akan gak berhasil, nanti akan salah dan lain sebagainya. Maka sahabat, mari kita menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan bersandar penuh pada Tuhan dan yakin bahwa apa yang Tuhan lakukan itu lebih besar dari resiko-resiko yang kita tanggung dari apa yang kita lakukan tersebut. Jika kita bisa memposisikan diri ke sana, maka ya kita akan enjoy saja. Dan dengan mudah kita melakukan banyak hal atau segala perkara. Karena apa? Karena kita merasa yakin bahwa Tuhan itu menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kuasanya lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi. Baik, kita masuk yang keempat. Menjadi yang pertama bukan berarti yang paling enak, karena harus memberikan teladan bagi yang berikutnya. Saya ulang ya. Menjadi yang pertama bukan berarti yang paling enak, karena harus memberikan teladan bagi yang berikutnya. Iya. Ini yang paling jelas contohnya itu adalah anak. Anak pertama ini berat loh tanggung jawabnya, karena dia harus bisa menjadi teladan, panutan bagi adik-adiknya. Nah, ketika kita misalnya 3 bersaudara ya, nah ini yang paling

paling ya yang paling besar atau yang pertama itu harus berhasil dulu. Dia melakukan sesuatu yang baik sehingga adik-adiknya melihat keberhasilannya, melihat kebaikannya dan bisa mengikuti caranya. Tapi kalau yang pertama atau yang nomor satu atau yang paling besar itu sudah enggak mau menjadi teladan, ya melakukan apapun yang dia suka, ya akhirnya apa? Adik-adiknya pun ikut mengikutinya sehingga akan jadi yang ya semuanya jadi amburadul ya. Oke sahabat, ini contoh yang paling jelas. Nah kemudian ada lagi adalah ketika kita mungkin sukses ya menjadi orang yang dipercaya, orang yang paling di apa ya dihargai begitu ya. Nah kita pun harus bisa menjaga karakter kita sehingga orang-orang di bawah kita itu melihat dan bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ya gak perlu disuruh, kalau bawahan kita pasti melihat apa yang kita lakukan dan dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan ketidakadilan, maka yang bawah pun merasa ah gak apa-apa kok gak jujur, ah gak apa-apa kok gak adil dan lain sebagainya. Oke sahabat, mari kita bisa memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat tombak berkat bagi banyak orang. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun dan untuk Anda yang ingin gabung silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik, kita akan nikmati pujian yang direquest oleh sahabat Daniel Longbun. Ada suara Jia Wondatu, Tuhan Yesus Setia.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
6: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
5: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirim oleh Ibu Wijayanti. Oke, selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih sudah mengirimkan untaian kata. Ada 4 untaian kata malam hari ini yang dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Baik, saya bacakan satu per satu. Tidak ada waktu terlambat untuk berhenti berprasangka. Waktu terlambat untuk berhenti berprasangka. Iya, untuk berhenti loh ya, bukan untuk ber. Iya, artinya adalah ketika kita mungkin ya suatu saat kok kita memiliki prasangka. Biasanya kalau yang dikatakan prasangka itu kayaknya arahnya itu ke buruk, ke negatif ya. Maka ketika kita memiliki prasangka-prasangka yang enggak baik, maka segeralah untuk berhenti. Artinya ini di sini dikatakan kan tidak ada kata terlambat, tidak ada waktu terlambat. Jadi, misalkan sudah berjalan lama prasangka kita ya, tetap aja kita segera hentikan. Kalaupun mungkin banyak orang yang berprasangka, ya kalau memang enggak ada buktinya, ya udah kita berhenti untuk tidak berprasangka lagi. Ya itulah kehidupan yang sering terjadi dalam dunia ini ya. Banyak prasangka-prasangka yang kadang muncul padahal itu enggak ada buktinya. Enggak ada arah ke sana tetapi tetap aja prasangkanya enggak baik. Untuk itu sahabat, mari kalau kita berprasangka yang tidak baik itu artinya kan kita menuduh seseorang dengan ketidakbaikan sementara belum ada buktinya. Untuk itu segera berhenti. Lebih baik kita tunggu apa yang terjadi daripada kita berprasangka. Oke, terima kasih Bu Janti. Kemudian yang ke 2 dari Bu Wijayanti. Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, karena tiap orang dapat karena setiap orang dapat meringankan beban orang lain. Iya. Ya sahabat, benar. Gak ada orang yang tidak berguna. Karena ternyata Tuhan kan memberikan kelebihan, memang kelebihan kekurangan ada. Tetapi kelebihan seseorang atau orang lain itu akan menjadi kelengkapan bagi yang lainnya yang membutuhkan. Dan ini berjalan terus dimanapun. Maka jangan menganggap seseorang tidak berguna. Tetap ada gunanya. Ya, ini dikatakan di sini bahwa karena setiap orang itu dapat meringankan beban orang lain, apapun itu. Beban kan bisa mungkin beban masalah, beban pikiran, kemudian beban hidup karena ekonomi dan lain sebagainya. Bisa orang lain memperingan orang lain yang membutuhkan. Ya, untuk itu ini diajak kita untuk bisa menghormati, menghargai orang lain. Baik, yang ketiga, nilai suatu kebesaran adalah tanggung jawab. Nilai suatu kebesaran adalah tanggung jawab. Betul. Betapapun besarnya nama seseorang ya, tetapi kalau dia enggak bertanggung jawab, maka ya akhirnya luruhlah itu dan nama besar itu akan menjadi menurun atau bahkan mungkin orang melupakannya. Karena apa? Karena tidak memiliki tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu yang penting dalam hidup kita. Baik, kemudian yang keempat dari Ibu Wijayanti. Saya tidak peduli apa yang ditulis orang mengenai diri saya, selama itu tidak benar.

saya tidak peduli apa yang ditulis orang mengenai diri saya selama itu enggak benar. Ya benar ya. Kalau orang menuliskan mungkin kita itu diceritakan, difitnah ya. Diceritakan bahwa kita tuh orang yang enggak benar, kita itu orang yang begini, begini, yang pokoknya negatif lah ya. Yang menganggap diri kita itu tidak berguna dan lain sebagainya. Tetapi jika itu tidak sesuai dengan kondisi real kita, maka ya sudah, kita biarkan saja. Untuk apa? Ya biar waktu yang akan buktikan benar enggak sih itu gitu ya. Jadi untuk kita semua ini menjadi peringatan, janganlah kita memberikan statement ataupun menilai seseorang dengan penilaian yang sebelah saja ya. Artinya hanya pertimbangan kita atau hanya prasangka kita saja. Tetapi mari kita terbuka, kita adil, kita jujur, itu apa adanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti yang sudah kirimkan 4 untaian kata ini. Terima kasih memberikan berkat nih untuk kita, bisa menguatkan, memotivasi buat kita semua. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung malam hari ini dengan mengirimkan untaian kata ya. Tuhan Yesus memberkati, kita nikmati pujian yang sudah saya siapkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan unten kata yang berikutnya dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Terima kasih. Akan saya bacakan satu persatu. Dan kiranya unten kata ini akan jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Pak Kurniawan. Nah, ini pakai bahasa Jawa. Sinau dadi wong sing duwe subosita arepo ayu lan bagus musundo langit yen ora bisa ngajeni wong liya sepurane ora ana regane. Oke, saya ulang ya. Sinau dadi wong sing duwe subosita arepo ayu lan bagus musundo ana regane. Ya, artinya ya belajarlah kita menjadi orang yang memiliki sopan santun atau karakter yang baik pokoknya ya. Nih ya, senajan itu arpo ayu lan bagus musundul langit ya, walaupun cantik ya, kecantikanmu atau ketampananmu itu sampai di langit ya. Yen ora bisa ngajeni wong liya, kalau tidak bisa menghargai orang lain, maafkan ya sepurane. Ora ono regane, tidak ada harganya. Jadi artinya adalah karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, secantik, setampan ya, sepintar sesukses apapun ya seseorang, tetapi kalau tidak bisa menghargai orang lain, nah, ternyata gak ada harganya. Kenapa? Ya karena hanya seperti itu. Dia gak menghargai orang lain itu kan salah satu sikap yang baik, yang kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain padanya. Dan kalau kita menghargai orang lain, bisa menghargai orang lain, maka ya kita pun ya akan dihargai orang. Nah, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, walaupun tadi ya mungkin sukses, punya jabatan tinggi ya, akhirnya enggak bisa dihargai oleh orang lain. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Kemudian satu lagi, ini bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa semua rupanya. Ya enggak apa-apa. Sing pantes bakal nemu papane, sing sabar bakal nemu dalane, sing temen ngudi kabecikan bakal nemu kamulyan. Nah, sing pantes itu orang yang layak ya. Orang yang layak itu akan menemukan tempatnya ya, di mana dia tempatnya. Jadi ya, akan temukan itu. Kemudian orang yang sabar akan mendapatkan jalan. Ya, wong sabar, sing sabar bakal nemu dalane. Sing temen ngudi kabecikan, siapapun yang temen itu rajin ya, atau sungguh-sungguh ya melakukan kebaikan, bakal nemu kemuliaan, akan mendapatkan kemuliaan. Iya. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Ini juga merupakan pelajaran hidup bagi kita, supaya kita bisa menjadi orang yang layak, ya layak dihormati, layak ditempatkan yang terbaik, layak dihargai, begitu ya. Kemudian menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam mencari kebaikan atau kebenaran. Baik, untian kata yang ketiga masih dari Pak Kurniawan, bahasa Jawa juga ya. Dadi manungso oleh dhuwur nanging aja nganti ngasorake liyane. Elingo, semesta duwe carane dhewe kanggo molak-malik kahananing manungso. Saya ulang bahasa Jawa. Dadi manungso oleh dhuwur nanging aja nganti ngasorake liyane. Elingo dewi kanggo molak-malik kahanan manungso. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya.
dadi manungsa oleh dhuwur ya menjadi manusia itu boleh ya memiliki jabatan tinggi, boleh memiliki harapan tinggi, boleh memiliki apa ya? Ya kesuksesan ya. Nanging aja nganti ngasorake liyane.

tetapi jangan sampai merendahkan orang lain. Nah, ini kalau kita sudah memiliki jabatan tinggi, sukses, jangan merendahkan orang lain. Ya. Kenapa? Ini diingatkan Elingo. Ya, ingatlah semesta duwe carane dhewe. Ya, alam atau dunia ini punya caranya sendiri kanggo molak-malik kahanan manusia, untuk membolak-balik keadaan manusia, memutar-balik ya keadaan manusia, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi yang di atas gitu ya. Iya, tapi kita anak-anak Tuhan, ya cara milikilah karakter yang baik, kemudian jangan merendahkan orang lain ya, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, kita jangan merendahkan orang lain, karena ini semesta atau alam, atau kalau kita sebagai orang percaya ya, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bisa membolak-balikkan keadaan. Kalau kita menjadi orang yang curang, kita jadi orang yang orang yang arogan, maka bisa juga Tuhan balikkan keadaan. Yang dulu direndahkan menjadi ditinggikan, yang dulu ditinggikan menjadi rendah. Oke, terima kasih Pak Kurniawan, Tuhan berkati. Saya tunggu untuk untaian kata selanjutnya ya, besok Senin. Tuhan berkati untuk semua sahabat, kiranya jadi berkat apa yang telah disampaikan atau telah dituliskan oleh Pak Kurniawan untuk kita semua. Baik, kita menikmati pujian yang sudah saya hadirkan ini.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Baik, untuk kata yang berikutnya ini dikirimkan oleh Ibu Siska. Selamat malam Bu Siska, terima kasih untuk untian kata yang sudah dikirimkan. Oke, satu gak apa-apa ya, tapi akan jadi berkat buat kita kok ya. Mungkin di Senin malam datang bisa kirim dua gitu ya, atau tiga. Oke, terima kasih, saya bacakan segera. Mengendalikan prasangka dan meredam ketersinggungan itu sangat perlu supaya tidak menimbulkan masalah. Mengendalikan prasangka dan meredam ketersinggungan itu sangat perlu supaya tidak menimbulkan masalah. Iya, betul ya. Siapa yang setuju? Setuju kayaknya semua ya. Karena apa? Kalau kita bisa mengendalikan prasangka, maka artinya kita tidak seenak sendiri atau begitu gampang berprasangka kepada orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan keinginan kita untuk berprasangka enggak baik itu pada orang lain ya. Kita harus bisa mengendalikan, seperti kita juga mengendalikan lidah kita, mengendalikan pikiran kita, keinginan-keinginan kita yang lain. Kemudian juga merendam ketersinggungan. Ya, sahabat. Kadang kita merasa tersinggung dengan ucapan seseorang atau sikap seseorang. Nah, ya responnya begitu cepat ya. Kemudian responnya pokoknya enggak suka dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga yang responnya seperti ini, ya diredam. Jadi dia tersinggung tapi diredam.

Artinya, tidak dibiarkan sikapnya, ucapannya untuk meluapkan ketersinggungannya itu. Tapi lebih baik diam. Ya, ketika kita itu menghadapi kata-kata sikap orang lain yang mungkin menyakitkan hati kita, maka yang paling baik adalah tidak langsung membalasnya atau meresponnya dengan ucapan atau sikap yang tidak baik juga. Tetapi mungkin yang paling tepat adalah diam dulu. Ya, diam aja. Tidak usah merespon apapun. Ya, karena siapa tahu apa yang dilakukan itu ya akhirnya bisa dari sikap kita yang diam itu akhirnya dia bisa menyadari bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu ternyata menyinggung seseorang. Nah, memang ada orang-orang yang bisa merasa, ada orang-orang yang gak bisa. Ada orang-orang yang bisa merasa, kalau aku ngomong gini nanti masih orang lain akan merasa begini. Ada juga yang gak masalah, aku ngomong apa adanya aja ya langsung. Kalau orang Jawa mengatakan roh lah ya, apa adanya ngomongnya ya. Nah, terkadang memang ucapan kita harus kita atur, sikap kita harus kita atur supaya ya tidak menyinggung orang lain tadi. Walaupun mungkin ada seseorang yang memang punya prinsip ya tersinggung ya biarkan, memang dia salah atau memang dia gak benar, begitu ada yang begitu ya. Tapi sahabat, mari kalau kita menjaga kehidupan yang kondusif, kemudian hubungan yang baik, mari kita bisa kendalikan segala sesuatu ya, baik itu sikap kita, ucapan kita, dan apapun yang kita lakukan pada orang lain. Baik, terima kasih Bu Siska, Tuhan berkati, dan akan saya hadirkan lagu atau pujian yang tentunya akan jadi berkat buat kita semua.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1508-1-745-0596 atau 08

Oke sahabat, saya lanjut untuk membacakan dan kalian terakhir dari sahabat Daniel Longbun. Keberadaan kita di puncak bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjadi sarana memberkati sesama. Ini ya, siapapun yang kita sekarang berada di puncak dan mendapat banyak berkat, jangan sombong, tetapi mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke, yang kedua, bagaimana kita dikenang nanti itu tergantung dari perbuatan kita sekarang ini. Karena kan ada kan nama kita ya. Nah, nama kita itu nama yang baik apa tidak ya, ketika kita berbuat baik, maka itulah yang tinggal. Ya, nama kebaikan kita itu yang muncul, yang diingat oleh siapapun. Ya, kemudian yang ketiga, uang adalah penting. Bagaimana kita mengelola uang lebih penting. Benar, bagaimana cara mencari uang itu supaya kita gak salah jalan ya. Kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Dan bagaimana mengelola uang itu artinya kita bisa memanfaatkan dan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir,

Kesungguhan dalam belajar mengantarkan kita pada posisi terbaik dalam pekerjaan dan memberkati banyak orang. Kesungguhan dalam belajar. Maka saat ini sahabat-sahabat yang lagi jadi pelajar ya, harus sungguh-sungguh ya belajar ya. Dan enggak itu saja ya, siapapun yang mau belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh apapun. Karena tidak ada kata berhenti untuk belajar atau terlambat untuk belajar ya. Semua punya kesempatan untuk belajar. Mari kita manfaatkan. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Bun yang sudah kirimkan untian kata ini. Kiranya jadi berkah. Dan juga untuk semua sahabat yang malam hari ini telah bergabung bersama dan kirimkan untian kata, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ada Bu Siska, Pak Kurniawan, Bu Wijayanti, terima kasih. Kau Daniel Bun, nah, Tuhan berkati. Dan di Senin malam datang saya harapkan untuk bisa kembali mengirimkan untaian-untaian. Sahabat Iktus yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, Tuhan berkati Anda. Dan akhirnya saya ucapkan selamat berpisah, selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya.

0: sejahtera-Mu melalui hidup kami. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.
1: 2 Samuel 12 ayat 1-14. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya." Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian kata Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Nathan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati."

Sahabat Scripture Union Indonesia, ilmu saraf menunjukkan bahwa memori manusia untuk mengingat kejadian masa lalu bisa saja tidak akurat. Apalagi jika itu adalah cerita tentang perbuatan buruk pada masa lalu. Cerita itu bisa ditutup rapat dan dikubur agar tak terdengar lagi. Sepertinya Daud sudah tidak terusik dengan perbuatan kejinya yang menyebabkan Batsyeba mengandung. Lalu Daud membunuh Uria, abdi setianya yang adalah suami Batsyeba. Apalagi di dalam Alkitab tidak tercatat ada orang yang mengutuki perbuatannya. Bahkan barangkali dia dianggap sebagai pahlawan dengan memperistri Batsyeba. Karena orang bisa melihat Daud seperti penebus yang memelihara janda Uria atau orang Het, seorang asing atau bukan Israel. Kebutaan Daud sungguh akut dan menyedihkan. Sehingga untuk itulah Nabi Nathan diutus. Ketika Daud diminta pendapat oleh Nathan yang sebenarnya merupakan refleksi diri, ia bereaksi sangat berlebihan. Bukan kesalehan palsu yang seolah mau meneriakan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ia tidak sadar bahwa dia sendirilah yang digambarkan sebagai orang kaya yang tamak itu. Kemarahan Daud barangkali adalah ketidaksadaran diri yang membenci perbuatan busuk yang pernah dilakukannya. Tuntutan Daud untuk mengganti domba orang miskin itu dengan hanya 4 kali lipat juga menyedihkan. Dia tidak

penabinatan ini dengan hati, bahwa orang miskin itu sangat mencintai dombanya, bahkan seperti anak perempuan sendiri, yang artinya tak tergantikan. Kebutaan Daud yang akut ini membuat Nathan terpaksa mengkonfrontasi Daud dengan keras. Engkaulah orang itu. Barulah Daud terpukul dan sadar akan perbuatan buruknya. Terkadang kita sulit untuk berani terbuka atas perbuatan buruk kita. Kita menutupinya, melupakannya, atau bahkan memberikan makna yang lebih positif dari perbuatan itu. Tuhan mau kita dengan hancur hati berani mengakui perbuatan tersebut agar anugerah-Nya dapat dilimpahkan atas kita. Belajarlah peka dan mengakui perbuatan buruk kita. Mari kita berdoa. Bukalah mata hati kami untuk melihat kesalahan kami dengan jujur dan rendah hati. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui yang salah, meninggalkan yang tidak berkenan, dan kembali ke dalam terang kasih-Mu yang abadi. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Sidang Misbah Keluarga. Pembacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yesaya pasal 13 sampai dengan pasal 17. Untuk perenungannya dari Yesaya 14 ayat 27, 16 ayat 5, dan 17 ayat 7. Judul renungan kita hari ini, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat sebuah gedung yang tinggi atau sebuah perusahaan yang sangat besar dan kokoh, kadang muncul perasaan, wah, rasanya tidak mungkin itu bisa runtuh. Begitu pula ketika kita melihat negara yang kuat, misalnya seperti Amerika, dengan teknologi yang canggih atau orang-orang yang memiliki kuasa. Semua tampak begitu kokoh, seolah akan bertahan selamanya. Tetapi sejarah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kerajaan-kerajaan besar bisa datang silih berganti. Bangsa yang dulu pernah berjaya, akhirnya tinggal menjadi catatan dalam buku sejarah. Catat, saudara, apa yang tampak tidak tergoyahkan, pada akhirnya tetap. Nah, itulah yang sedang dinyatakan Tuhan melalui Yesaya. Mulai pasal 13, Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Yehuda. Ada Babel, Asyur, Filistia, Moab, Damsyik, dan bangsa-bangsa lainnya. Simak, mengapa Tuhan berbicara kepada mereka? Karena Tuhan bukan hanya Allah bagi Israel. Dialah Tuhan atas seluruh bumi. Tidak ada satu bangsa pun yang berada di luar kekuasaan Tuhan. Di tengah nubuat itu, Yesaya berkata, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya yang teracung, siapakah yang dapat membuatnya surut? Saudara, yang menentukan arah sejarah bukanlah raja-raja, bukan pula kekuatan militer, teknologi atau keuangannya, melainkan Tuhan sendiri. Manusia boleh merancang, bangsa boleh bermegah, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan tetap berdiri. Namun menariknya, di tengah berita penghukuman itu, Tuhan masih memperlihatkan kasih-Nya tentang Moab. Yesaya berkata, suatu takhta akan ditegakkan berdasarkan kasih setia. Yesaya 16 ayat 5. Seolah-olah Tuhan berkata bahwa tujuan akhirnya bukan sekedar menghukum bangsa-bangsa itu, tetapi Ia sedang mempersiapkan pemerintahan yang dipenuhi keadilan, kasih setia, dan kebenaran. Kita tahu nubuat ini mencapai kepenuhannya di dalam Kristus, Sang Raja yang memerintah dengan kasih. Kemudian pada pasal 17 diberikan sebuah harapan yang sederhana namun indah. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Penciptanya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Yesaya 17 ayat 7. Nah, kadang Tuhan mengizinkan manusia kehilangan tempat bergantung supaya akhirnya mereka kembali memandang dan bergantung kepada Tuhan. Seringkali ketika semua pegangan kita itu hilang, barulah kita menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya pegangan yang tidak goyah dan berubah. Saudara, perhatikan alur bacaan hari ini. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa imperium yang besar pun dapat runtuh. Tetapi di tengah semuanya, Tuhan tetap memanggil manusia untuk kembali kepada-Nya. Jadi pusat perhatian Yesaya bukanlah kehancuran bangsa-bangsa itu. Pusatnya adalah kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mengatur perjalanan bangsa-bangsa, tentu Ia juga sanggup memimpin perjalanan hidup kita. Karena itu, saudara, jangan terlalu takut kepada kekuatan bohir, kekuatan orang besar, kejayaan imperium. Jangan pula terlalu kagum kepada kebesaran dan kehebatan manusia. Semuanya itu ada batasnya. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Dan ketika hati kita tetap tertuju kepada-Nya, kita akan menemukan ketenangan sekalipun dunia di sekitar kita terus berubah. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita lebih mudah kagum kepada kekuatan manusia dan bangsa daripada mempercayai kuasa Tuhan? Yang kedua, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, bagaimana kita dapat semakin mengatasi

0: Arahkan pandangan dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Raja atas seluruh bumi dan penguasa atas segala zaman. Ampunilah kami jika kami lebih takut kepada kekuatan dunia daripada percaya kepada-Mu. Ajarlah kami mengarahkan pandangan kami kepada-Mu, sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan yang tidak pernah berubah dan goyah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, yang saat ini sakit Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Ikhtus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Yesaya 65 ayat pertama sampai 12. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, Ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan kurban di taman-taman dewa dan membakar kurban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar kurban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi Dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa kita di pagi hari ini bersama 96.5 FM. Tentunya hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami, membuat kita mensyukuri untuk rahmat dan kasihnya kepada kita semuanya. Tetap semangat menjalani hari ini dan tetap sukacita terus untuk Anda bisa melakukan segala aktivitas. Dan terimalah sukacita pagi hari ini lewat lagu yang hadir bersama Radio Iktus 96.5 FM.

saat bangun pagi hari, apa yang sahabat Iktus lakukan? Tentunya bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita akan nikmati hari ini dengan penuh antusias. Tetap semangat untuk melakukan segala pekerjaan Anda di hari ini, dan lakukanlah yang terbaik.

Setiap pagi yang kita rasakan hari ini bukti bahwa kasih Tuhan selalu baru buat kita. Dan kasihnya itu akan memberikan kekuatan baru juga untuk kita bisa menapaki hari ini. Tetap semangat semua sahabat Ikhtus.

Shalom sahabat Iktus dimanapun berada, kita bertemu lagi di dalam acara firman untuk Anda, dan mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar, dan mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami berkumpul, kami memuji Engkau, dan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengubah hati kami, dan ketika kami mendengar, kami membaca, Kau berikan kepada setiap kami pengertian untuk melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau inginkan, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sahabat itu, mari kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akan memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kupu-kupunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Sahabat Iktus, kalau kita mendengarkan, akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan ini, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu Tuhan peringatkan supaya jangan membanggakan dirinya, membanggakan bahwa dia berjasa atas negara, atas di mana dia menduduki kota-kota, di mana dia di tanah Kanaan. Sahabat Iktus, mari dalam kehidupan setiap kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan kita mempunyai keberhasilan, kesuksesan, Tuhan berkata, semua itu bukan karena jasa-jasamu. Seperti bangsa Israel, di mana di ayat 4 dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu. Hanya berkata dalam hati saja itu membuat Tuhan murka. Oleh karena itu, sahabat Iktus, mari di ayat 4 ini dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Artinya apa, sahabat Iktus? Di dalam hati kita pun jangan pernah kita merasa bangga, merasa punya jasa atas apa yang setelah kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kesuksesan kita bukan semata-mata karena keberhasilan kita, kekuatan kita, apapun itu adalah Tuhan yang membuat kita berhasil, Tuhan yang membuat kita sukses. Dan itu tidak ada sedikit pun jasa kita. Sahabat Iktus, mari yakini, atau mari kepada setiap kita sadari bahwa apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu Tuhan izinkan untuk kita melakukan.

lakukannya dan biar setiap kita jangan pernah ada sedikit pun di dalam hati kita apapun yang kita lakukan itu karena kita, jasa-jasa yang kita buat, bukan sahabat Titus. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya adalah karena Tuhan. Di dalam hati Tuhan yang kita kerjakan, ketika kita diizinkan Tuhan untuk memenangkan jiwa, atau di dalam marketplace di mana kita ada, kita punya jabatan tertentu, jangan pernah kita berkata, karena saya ada di dalam tim ini menjadi maju. Jangan pernah kita punya pemikiran seperti itu. Sahabat itu, ketika kita memenangkan satu jiwa saja, itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada orang itu memakai kita. Dan kita itu hanya sebagai alat. Sahabat itu sadari bahwa kita itu adalah hambanya. Kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan kebenarannya. Kita adalah bukan milik kita lagi. Kita itu menjadi tawanannya Kristus. Kita itu menjadi umat tebusannya. Dan kita menjadi seorang dulos. Apa sih dulos itu, sahabat itu? Dulos itu adalah, kalau bahasa sehari-hari saya berani berkata, dulos itu adalah keset. Kita itu kesetnya Tuhan. Kita itu hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang tidak dilakukan, ya jangan sekali-sekali kita melakukannya. Dan ketika kita melakukan perintah Tuhan dan itu berhasil, itu bukan jasa kita. Itu bukan karena kita. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dan kita dimampukan Tuhan untuk melakukannya di dalam anugerah Tuhan. Sahabat itu, apapun yang kita kerjakan, sadari bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kita umat tebusannya yang telah menjadi tawanan Tuhan. Kita itu pelayan Tuhan. Sekalipun mungkin engkau belum melayani di dalam pelayan pekerjaan Tuhan, di gereja maupun di komsel maupun dimanapun, tetapi ketika kita menjadi orang percaya sebagai mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dibaptiskan, detik itulah kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi hambanya, kita menjadi pelayannya, yang apapun yang kita kerjakan bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan apa yang ingin kita lakukan, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena dialah Tuhan kita, dialah yang segalanya bagi kita. Itu yang harus kita tanamkan, sahabat Titus. Masalahnya adalah di mana kita berada, di mana kita melayani, seringkali kita memakai pikiran kita sendiri. Kita memakai apa yang disebut dengan ego. Dan ego itu pada dasarnya sebenarnya adalah mematikan kita. Ego, kata Tuhan, harus dibuang jauh-jauh. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus datang untuk semua orang. Semua orang, sahabat Titus. Bahkan dia lanjutkan berkata, agar supaya semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan melalui apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kita, dengan sesama manusia kita. Sahabat itu, tidaklah mustahil ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku mau buang segala pikiran-pikiran yang jahat dalam hidupku, aku mau mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Dan itu ketika kita bergantung kepada Tuhan Roh Kudus, Tuhan beri kekuatan kepada setiap kita, untuk setiap kita itu sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan itu semuanya bukan karena jasa kita. Tidak satu pun, secuil pun di dalam hidup kita, kita mempunyai jasa di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam pelayanan yang kita kerjakan.

sahabat itu di ayat 6, di ayat 5 dikatakan demikian, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka,

semuanya bukan karena kita. Ingat bahwa kita itu ada enggak orang percaya yang harusnya menjadi milik Tuhan tetapi dia masih menjadi miliknya sendiri. Hidupnya sendiri, bukan hidup karena milik Tuhan. Banyak sahabat Iktus mungkin sudah melayani pekerjaan Tuhan, mungkin sudah melayani melayani pekerjaan di gereja, mungkin sudah melayani di marketplace, tetapi segala sesuatu yang dia kerjakan semuanya berdasarkan kekuatan pikiran mereka sendiri. Sudah rajin ke gereja, iya. Bahkan mungkin baca Alkitab, iya. Sudah komsel, iya. Tetapi hidupnya masih mengikuti keinginan-keinginan dunia. Dan sahabat Iktus, hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dikompromikan oleh keinginan-keinginan dunia. Sahabat Iktus, tidak banyak orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena jalan-jalan Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya tidak sukar, tetapi mudah untuk kita lakukan. Yang membuat sukar, membuat sulit adalah pikiran manusia kita. Yang membuat sulit adalah jalan-jalan yang kita buat, kita pengennya itu jalan yang gampang. Tapi sebenarnya jalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu jalannya sempit dan tidak mudah dilalui. Supaya setiap kita mau belajar, supaya setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan, hati kita, pikiran kita, jiwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan jalan yang sempit, yang tidak mudah untuk dilalui. Dan ujungnya adalah surga. Sahabat Iktus, mari berjalan bersama-sama. Saya dorong setiap kita, jangan pernah punya keinginan di dalam hati atau perasaan berjasa. Gara-gara saya orang itu menjadi naik pangkat, atau gara-gara saya orang itu sekarang hidupnya enak, gara-gara saya orang itu percaya Tuhan Yesus. Iya, kita hanya dipakai alat. Kita itu hanya menjadi alat, alat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi alat di mana setiap kita menjadi bagian, mengambil bagian pekerjaan Tuhan, dan kita melakukannya dengan sukacita. Itu hanya sebuah alat. Kita hanya sebagai hamba yang melakukan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi sahabat Iktus, mari berjuang bersama-sama untuk menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi. Boleh kaya, tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita tidak boleh menginginkan kaya. Sahabat Iktus, Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan sendiri berkata, kalau setiap kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hidupmu, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo cari Tuhan, lakukan perintahnya. Jangan pernah merasa berjasa dalam hal apapun juga yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan dan berhasil, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Jadi kita jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita merasa berjasa, kita merasa bahwa hidup kita itu betul-betul karena kekuatan kita, itu mencuri kemuliaan Tuhan, sahabat Iktus. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Sudah seharusnya itu yang kita kerjakan, sahabat Iktus. Mari bersama-sama setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, supaya setiap kita menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Mari buang semua ego dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita memakai pikiran-pikiran Tuhan. Kita memanakan Kristus, sehingga karakter Kristus ada dalam diri kita.
dan buang karakter yang tidak benar dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari jangan pernah merasa berjasa dengan segala apapun yang kita kerjakan. Yang terakhir, sahabat Iktus, di ayat 6 dikatakan demikian, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Perhatikan kalimat ini, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kita manusia ciptaan Tuhan sebenarnya sangat baik ketika belum jatuh dalam dosa. Karena Adam jatuh dalam dosa, dosa itu mengintai setiap kita dan kita dilarikan di dalam dosa, sehingga manusia menjadi tegar tengkuk, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi terus kita selalu berhubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi mudah diajar, dan setiap kita dimampukan Tuhan, karena kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sehingga pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, dan roh manusia kita dibangun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu sahabat Iktus, mari setiap kita, yang pertama, jangan pernah merasa berjasa dalam hal apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, karena semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mau atau suka kita dipuji sesama kita. Jangan pernah mau dipuji, karena pujian manusia itu seringkali membuat hati kita melambung dan kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Bila Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita dan kita semakin kecil. Yang kedua, mari setiap kita jangan menjadi manusia yang tegar tengkuk. Mari kenakan Kristus supaya setiap kita menjadi serupa dengan Kristus, dengan didikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lewati saja Tuhan yang berikan, yang Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga setiap kita dimampukan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan Roh Kudus, di dalam bimbingan Roh Kudus kita berjalan bersama dan sampai kepada destiny yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya.

mari kita berdoa. Bapa, terima kasih mampukan setiap kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu, meteraikan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

selamat berjumpa kembali di suasana pagi yang ceria ini menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun di hari ini 1 September 2026. Satu kebahagiaan tersendiri kami bisa menyapa lewat udara dan meminggiskan lagu, tentunya memberikan kebahagiaan tersendiri buat sahabat-sahabat yang merayakan hari jadinya. Sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Sahabat Iktus yang berbahagia merayakan ulang tahunnya di hari ini, 1 September 2026, di awal bulan yang ke-9. September ceria, begitu ya, sebuah lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Banyak yang ceria kah hari ini? Ya, tetap sukacita, karena kalau hati dipenuhi sukacita, dipenuhi rasa syukur, itu terimbas dari aura wajah kita, senyum kita, body language kita. Begitu sahabat Iktus, langsung saja di pagi hari ini saya ingin menyapa dan membagikan sahabat-sahabat yang berulang tahun. Selamat berbahagia. Halo Ibu Winarti di Tegal Sari Barat. Hari ini merayakan ulang tahun yang keberapa Ibu? Sehat selalu. Juga Bapak Saptono Widodo di Jalan Tlogo Mulyo, Grubuk Grobokan. Halo, selamat pagi Grobokan atau Gubuk ya. Tuhan berkati Pak Saptono, juga untuk Bapak Antonius Lakon yang ada di Jalan Ciliwung Raya. Apa kabarnya? Sehat selalu ya Pak ya. Juga Ibu Eka, selamat pagi Ibu. Ibu Eka Handayani di Rogo Jembangan. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati Anda. Yuk kita akan simak bersama lagu yang spesial saya bingkiskan untuk sahabat yang baru saja saya sapa namanya. Tetap bersyukur, minta hikmat dari Tuhan, karena oleh aku atau hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan, seperti dalam Amsal 9 ayat 11. Kita akan hadirkan lagu untuk sahabat yang berbahagia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun di hari ini, bertambah 1 tahun usia Anda. Walaupun secara logika itu umur kita berkurang, tapi kita bersyukur kita bisa Tuhan berikan anugerahnya dengan bertambahnya usia. Kita bisa melihat anak-anak kita berhasil, kita bisa melihat kelucuan cucu-cucu kita mungkin. Kita juga bisa menjadi berkat ya di sepanjang usia Anda. Yuk hari ini yang berulang tahun tanggal 1 September berikutnya, menyapa untuk sahabat Chris Lenny Andretti yang ada di Sebantengan Ungaran. Selamat berbahagia berulang tahun untuk Ibu Sulis yang ada di Citandui. Apakah masih bergabung? Semoga ya sehat selalu. Kemudian juga Ibu Cynthia Kristiani Putri yang ada di Ungaran. Halo buat sahabat Cynthia, apa kabarnya? Sama berbahagia di hari ini ya. Kemudian Ibu Darni yang ada di GKJ WPM. Halo Bu Darni, sama berbahagia, Tuhan berkati Anda. Kemudian juga sahabat Diah Kuntawati yang ada di Jalan Galungan. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati Anda. Kita akan simak sebuah lagu yang tentunya bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, berbagi sukacita dengan saudara kita yang belum beruntung barangkali ya. Ada satu pesan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak, di dalam Amsal 4 ayat 10. Untuk selalu kita dekat dengan Tuhan, selalu dengar dengan akan nasihat Tuhan, setiap firman yang boleh kita dengar, setiap hal yang boleh kita ambil, pelajaran yang terindah untuk membuat hidup kita lebih bijaksana. Selamat berbahagia untuk sahabat yang baru saja saya sapa namanya.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
4: Kembali menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 1 September 2026. Menyapa sahabat kami berikutnya yang ada di Jalan Surtikanti, di sana ada Ibu Lisa. Selamat pagi Bu Lisa, selamat berbahagia, Tuhan berkati Ibu ya. Kemudian Ibu Lydia, halo Bu Lydia di Pecangaan Jepara. Pecangan musim apa? Musim panas. Sama di kota Semarang ya. Ya semoga lagi dengerin Ibu Lydia. Tuhan berkati Ibu di hari ulang tahunnya. Juga Ibu Ferry Rahayu. Halo Bu Ferry Rahayu yang ada di Klipang. Sama berbahagia Ibu, terimalah bingkisan lagu mendatang. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain, siapa nih yang kelewatan, yang belum saya ucapkan selamat ulang tahun, jangan lupa bergabung ya. Kemudian juga Dr. Gigi Kristiani Pujiwati di Jalan Cimandiri. Halo Dr. Gigi Kristiani, Tuhan berkati Anda. Ada salam dan lagu yang terbingkiskan melalui 96.5 FM. Kita akan simak lagu berikutnya. Doa kami, doa terbaik agar diberkati dalam segala pekerjaan, dalam usaha, selalu sehat, penuh berkat. Kita simak lagunya.

0: Yul.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana,

Menyapa kembali sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun. Halo, apa kabarnya pagi ini? Semua sehat sukacita ya. Dan langsung aja menyapa sahabat yang berulang tahun di 1 September. September ceria, harapan saya semua ceria. Sahabat Ninditya Saptana di Jalan Melati Baru, halo buat Ninditya, selamat ulang tahun di hari ini. Kemudian sahabat Cecilia Sinta Septiwulan di Panti Wilasa Dr. Cipto, sama berbahagia buat sahabat Cecilia. Juga sahabat Dian Kuntawati di Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Halo, selamat melayani, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetap juga sabar dalam melayani para pasien nih, para suster ya. Oke, Tuhan berkati Anda dan jaga kesehatan pastinya, diberkati dalam segala tugas dan karyanya, tetap bersyukur. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, seperti dalam Pengkhotbah 11 ayat 28. Tak lupa juga saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat Iktus yang hari ini 1 September 2026 berulang tahun, yang belum Lina sapa namanya, selamat berbahagia, doa terbaik untuk Anda. Inilah lagu spesial untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini.

0: siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
4: Itu tak terasa waktu yang batasi kita hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Birthday untuk hari ini, dan tetap semangat, selamat beraktivitas.